0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara mencapai 3 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snacknya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini ya, itu sangat unik dan Semarang keren ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Bener.
5: Jawa Tengah keren.
3: Bener. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna. Nah, tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Apalagi memang makan bergizi adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi jadi di lapangan, maaf ya, ini tidak proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG, 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum tersebut, akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games, dan juga Chief Demishong atau CDM dari tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang

0: kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pendengar, pagi ini kita berbicara terkait dengan tekan kebocoran pemberlakuan pembayaran parkir menggunakan kris. Ini menjadi satu topik bahasan menarik untuk kita bahas pagi ini. Nanti kita akan diskusikan panjang bersama dua narasumber kami, pendengar. Yang pertama ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ada Taufik Muhammad SSITMT, dan juga Ketua Komisi 3 Kota Surakarta, Durantis Taufikur Rahman. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan ataupun Anda bisa memberikan komentar, kami persilakan juga sampai jam 8 pagi 638055 ataupun melalui WhatsApp 081 3900 155525. Nah, berbicara tentang menekan kebocoran pembayaran parkir menggunakan kris di Solo, jika ini menjadi hal yang menarik, yang paling penting adalah perlu kita catat bahwa sudut pandang utama itu adalah digitalisasi pembayaran parkir menggunakan kris dengan solusi menekan kebocoran pendapatan daerah atau masih menyisakan tantangan di lapangan. Fakta terbarunya, kalau melihat dari fakta yang ada, memang pembayaran parkir digital ini sudah berlaku di Kota Solo. Dan juga ini dibuktikan juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentunya juga Dinas Perhubungan yang menginisiasi langsung, bahwa ternyata sebelum penggunaan pembayaran menggunakan kris, ternyata juga juru parkir ini menggunakan seragam baru. Jadi kalau melihat dari target yang ada nih, pendengar, bahwa sistem parkir yang ada di Kota Solo yang menggunakan kris atau juga menerapkan EDC secara bertahap ini memang mulai diutamakan di parkir-parkir tertentu. Dikatakan oleh Wali Kota Surakarta Supardi Adi bahwa digitalisasi parkir ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mempersempit potensi kebocoran pendapatan. Karena melihat dari fakta yang ada di masyarakat, juga kita tahu masih ada mungkin juga hal-hal yang terkait dengan perparkiran yang mungkin tidak sesuai dengan nilai yang ada. Nah, dengan adanya digitalisasi ini diharapkan bahwa pembayaran penerapan parkir ini bisa sama dan itu bisa langsung masuk ke kas negara. Nah, yang perlu diingat juga, ternyata belum semuanya menggunakan ataupun menerapkan digitalisasi. Hanya di parkir-parkir tertentu yang sudah menggunakan digital, seperti parkir di Jalan Slamet Riyadi, kemudian di daerah Gatot Subroto, Teuku Umbar, dan juga Dr. Rajiman, yang tentunya juga masyarakat ini selain hal tersebut masih juga, nah, masyarakat yang bisa menggunakan EDC ataupun juga kris bisa dianjurkan seperti itu. Tapi bagi masyarakat yang masih menggunakan cara pembayaran manual masih juga diperbolehkan. Artinya ini tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang hendak membayar parkir dengan cash ataupun tunai. Dikatakan oleh Rasparti Adi bahwa digitalisasi ini ditargetkan diterapkan di seluruh wilayah Solo, di parkir Solo dalam waktu sekitar 1 tahun ini. Jadi proses ini masih berlaku dan harapannya bahwa tahun depan penggunaan kris ataupun EDC ini bisa dilakukan serempak di seluruh lahan parkir yang ada di wilayah Kota Solo. Selain sistem pembayaran, Pemkot Solo juga meluncurkan seragam baru juga bagi juru parkir. Dan masyarakat jika menemukan pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun tidak sama dengan regulasi yang ada, bisa menghubungi hotline center service di 0811 2910 999, dikatakan oleh Seperti Ardi sebagai Wali Kota Surakarta. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengawasi. Pengawasan dilakukan oleh Satgas Trantip, bahwa yang melibatkan beberapa sektor ya. Jadi pengawasan dilakukan oleh Satgas Trantip Bumlinmas. Itu melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan juga unsur terkait lainnya. Dikatakan oleh Mas Wali Kota bahwa menegaskan parkir di fasilitas layanan publik seperti puskesmas, kantor kecamatan, dan kelurahan tetap diberlakukan gratis atau tidak dipungut biaya. Nah, terkait hal tersebut, pendengar, kami undang Anda bisa bergabung dalam siaran kami pagi ini. Kami persilakan untuk Anda yang ingin berkomentar terkait hal tersebut. Kami buka line telepon di 638055. Selamat pagi, Prof. 1.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan, Pak Cu.
1: Pandangan saya, jadi ada daripada penyimpangan di lapangan, lebih baik peraturan parkir tidak ada yang liar, juga sesuai perda lebih baik pakai kris. Masih Mas Dedit.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri sudah berkomentar pagi ini. Kami undang juga Pak Cu nanti di jam 8 pagi sampai jam 9 kita akan berbincang dengan dua narasumber kami terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu tekan kebocoran pembayaran parkir gunakan kris. Kami masih ada waktu sampai jam 8 pagi untuk Anda juga kami persilahkan pendengar yang ingin bergabung memberikan komentar Anda. Saya balik ke lagu dulu, satu single dari Roni Panulian dengan Tak Ada Ujungnya untuk Anda.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami.
1: Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI, suara Indonesia, semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Semoga RRI semakin jaya di udara.

Nur Leli, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dalam program Surakarta Pagi ini. Seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan kita pagi tadi, pagi ini kita berbicara terkait dengan penggunaan kris dalam perparkiran di Kota Solo. Saudara, langkah Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Solo resmi menerapkan pembayaran menggunakan sistem pembayaran non-tunai berbasis kris yang patut kita apresiasi. Di tengah gaya hidup masyarakat kota yang sudah sangat cashless, keputusan Wali Kota Solo Rispati Adi untuk merespons kebutuhan publik ini menjadi sebuah angin segar. Tidak lagi dengan adanya drama uang kembalian atau repot mencari uang kecil, tapi dengan penggunaan teknologi ini bisa mengefektifkan dalam penggunaannya. Nah, bagaimana kemudian SDM juru parkir ini sudah disiapkan ataupun juga dengan penerapan teknologi-teknologi yang baru ini, dan kita akan dialihkan bersama narasumber kami. Pagi ini kami akan berbincang dengan narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ada Bapak Taufik Muhammad SSITMT, dan juga Ketua Komisi 3 Kota Surakarta. Mas kami Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Bapak Durandes Taufik Rahman. Pagi ini kami telah tersambung bersama Pak Taufik Muhammad, Kepala Dinas Perhubungan, sambil kita menunggu Pak Taufik Rahman, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, bergabung juga pagi ini. Selamat pagi, Pak Taufik.
1: Pagi, Mas Adit.
0: Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya, Pak Taufik, sambil menunggu juga Pak Taufik Rahman untuk bisa bergabung juga pagi ini, Pak Taufik. Ini ya, hal yang menyegarkan bahwa dengan kemajuan teknologi digitalisasi, terutama ini membuat aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan terutama juga dalam perparkiran. Pak Taufik, sebelum nanti kita akan berbincang jauh terkait dengan tema kita pagi ini, ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu dari Pak Taufik?
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI Surakarta. Terima kasih, ini RRI sudah mengundang kami untuk berbincang masalah parkir di Kota Solo. Yeah. Karena ini parkir itu selalu menjadi isu yang menarik, ya, karena terbukti dari aduan-aduan yang masuk di ULAS. ULAS itu unit layanan aduan Surakarta, lapor Mas Wali itu, parkir itu selalu menempati ranking atas terkait dengan aduan-aduan masalah parkir di Kota Solo.
0: Iya.
1: Nah, mungkin sebelum masuk ke tema, saya juga ingin menyampaikan sosialisasi pada masyarakat sih. Seperti apa sih tata kelola parkir yang ada di Kota Surakarta ini? Jadi gini, parkir itu secara prinsip itu dibagi menjadi dua, Mas Adit. Yaitu parkir off-street parkir sama parkir on-street parking, kan gitu.
0: Baik.
1: Parkir yang di badan jalan sama parkir yang di luar badan jalan. Dan yang parkir yang di luar badan jalan itu juga dibagi menjadi dua. Parkir yang di luar badan jalan yang milik asetnya Pemkot, sama yang di luar badan jalan yang miliknya Pemkot Surakarta. Contohnya apa misalnya, ini yang di bawah dikelola oleh Dinas Perhubungan ya.
0: Iya.
1: Misalnya kalau yang di luar badan jalan miliknya Pemkot, itu misalnya apa? Gedung parkir. Kami punya gedung parkir yang ada di Ketandan, kemudian yang di Pasar Klewer, kemudian yang di beberapa pasar ya, yang pasar-pasar Jungke, Pasar Legi, kemudian di Stadion Manahan. Itu yang di aset-aset Pemkot itu pengelolaannya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
0: Baik.
1: Tapi kalau yang parkir yang di luar badan jalan tapi yang milik swasta, misalnya kayak parkir di mall, di Grand Mall, Solo Square, di perkantoran, nah itu memang tata kelolanya memang diserahkan kepada pemilik aset atau pemilik lahan tersebut, seperti itu. Nah itu regulasinya berbeda, seperti itu loh.
0: Baik, baik.
1: Kemudian kalau yang parkir on street parkir atau parkir yang di badan jalan, karena jalan kan otomatis milik negara, milik pemerintah. Nah ini semua regulasi pengelolaannya dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Nah sekarang seperti apa regulasinya? Kadang masih banyak gini, dari aduan-aduan itu mungkin yang di apa yang dimasuk di ulas itu uang yang masuk di jukir itu untuk jukir sendiri gitu kan. Nah itu yang perlu di apa luruskan. Jadi gini, kalau parkir yang di kota Solo yang di parkir di atas badan jalan itu pengelolaannya Pemkot lewat Dishub itu bekerja sama dengan pengelola parkir, Mas. Jadi baik. Gitu ya. Lah, dari potensi parkir yang ada itu sudah ditetapkan di awal dulu. Misalnya nih, satu ruas jalan kami survei, lakukan penetapan potensi, misalnya berapa? 500 juta misalnya satu tahun.
0: Baik.
1: Nah, itu nanti kita langsung berkontrak dengan pengelola. Pengelola ini kemudian dia memperkerjakan dari petugas parkir ini seperti. Jadi petugas parkir ini adalah karyawan atau mitra dari pengelola parkir. Kemudian seperti apa regulasi yang apa antara perjanjian pemerintah dengan pengelola ini sudah ditetapkan di peraturan daerah tentang penyelenggaraan berhubungan. Untuk potensi parkir di kota Solo dengan nilai yang ditetapkan di potensi di kontrak itu pembagiannya 60% itu untuk pengelola, 40% miliknya Pemkot. Kenapa baik. Lebih besar kepada pengelola? Karena pengelola itu tadi kan masih istilahnya dia menggaji atau sharing pendapatan dengan petugas parkir. Kemudian terkait dengan penyediaan fasilitasnya, pengadaan seragam, termasuk juga satu dia juga bertanggung jawab terkait dengan keamanan dari kendaraan yang diparkir di badan jalan ini seperti itu. Seperti itu Mas Adit, ini awal dulu sebelum masuk ke tema ya.
0: Baik.
1: Nah, kemudian dalam pelaksanaannya ini kalau dari aduan-aduan masyarakat ini yang masuk ke kami, ke Pak Wali itu ya selain masih ada kadang jukir yang nakal, kadang parkir 2.000 ditarik 3.000, mobil 3.000 ditarik 5.000. Lah ini yang kemarin menjadi pembahasan di kami dengan tim itu seperti apa. Ketika kami lakukan analisa evaluasi, kadang bayarnya 3.000, kadang dari pengguna jasa parkir kadang nyari uang seribuan kesulitan. Dia kan akhirnya bayarnya pakai uang 10.000, tapi sama jukir dikembalikan cuma 5.000. Lah ini kan yang banyak aduan-aduan seperti itu. Nah artinya kan kita terus mencari seperti apa inovasi-inovasi untuk memberikan kepastian dalam pelayanan ini. Salah satunya yang kemarin ditetapkan Mas Wali, inovasinya ada dua, yaitu masalah seragam baru atau rompi, yang kedua teknis pembayaran. Kalau rompi ini kenapa dibuat baru? Ini Mas Wali juga kemarin menugaskan ke kami. Lah petugas parkir ini kan tidak semata-mata dia hanya sebagai pemungut retribusi, kan gitu kan? Dia adalah petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di sektor parkir, memastikan kendaraan itu lancar, kemudian memastikan kendaraan itu aman, kemudian juga terkait dengan kemudahan akses pembayaran, kemudian ada nomor call center aduan. Nah itu kemarin Pak Wali minta ke kami, coba tolong dibuat petugas parkir di Solo itu mempunyai performa yang baik, yang bagus juga, karena dia juga istilahnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau bahasanya kemarin, petugas parkir itu among tamunya para wisatawan datang di kota Solo. Artinya kalau petugas parkir itu performanya ya keren, gagah, kemudian semuanya apa penampilannya bagus, memberikan pelayanan yang ramah, kemudian akses pembayarannya mudah, memberikan informasi kepada para tamu, pada wisatawan yang baik. Jadi diharapkan para tamu itu mempunyai ketertarikan, wah kota Solo ini ramah seperti itu. Dan juga terkait dengan akses pembayaran juga diberikan akses kemudahan seperti itu. Makanya kemarin dua yang dilakukan inovasi, yaitu kita melakukan perubahan terkait dengan rompi atau petugas rompi seragam parkir. Di situ ada KTA-nya, ada barcode QRIS-nya, mm-hmm. ada nomor hotline aduannya, itu Mas Adit.
0: Oke. Okay.
1: Jadi masyarakat ketika mungkin nggak puas dengan pelayanan petugas parkir di lokasi tertentu, itu ada nomor hotline-nya di situ. Tinggal mm-hmm. telepon, nanti petugas kami akan langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti. Terkait dengan kemudahan tadi dengan QRIS, monggo nanti masyarakat misalnya kalau parkir mobil, bayar 3.000 ya tinggal scan barcode 3.000 klik selesai. Seperti itu Mas Adit.
0: Baik, ini artinya satu kebijakan yang luar biasa begitu Pak Taufik, bahwa inovasi ini memang diterapkan. Ya tadi bisa kami garis bawahi bahwa note-nya dari Pak Wali Kota ini bahwa etalase ini terlihat bagus begitu ya Pak Taufik ya. Ketika ya, tamu ya. Datang ke Solo itu ya di apa ya dilayani dengan baik. Sebelum ini menjadi satu proyek yang menarik begitu Pak, digital dan juga perubahan termasuk tadi juga seragamnya baru juga ada call centernya, ada pernik-pernik lainnya ini. Nah, apakah selama ini menjadi evaluasi bersama Pak Taufik? Mungkin apakah ada yang kurang sesuai begitu Pak? Mungkin ada kebocorankah atau tidak sesuai dengan pendapatan yang ada atau seperti apa nih Pak Taufik?
1: Oke. Jadi tadi saya sampaikan Mas Adit, jadi inovasi-inovasi yang kita kembangkan kan tetap berbasiskan dari evaluasi yang sudah ada ya. Artinya bagaimana sistem pelayanan di sektor perparkiran juga bisa meningkat. Maka tadi saya sampaikan ada dua tema, yang satu masalah performa petugas parkir, yang kedua itu masalah akses kemudahan dalam sistem pembayaran kan gitu. Tadi sampaikan Mas Adit, apakah selama ini ada kebocoran seperti itu? Jadi gini, kalau di Kota Solo Mas, tata kelola parkirnya ini mungkin agak berbeda ya sama yang di Surabaya yang ini masih viral itu kan, di Jogja gitu. Jadi kalau di Solo tuh gini, kami dalam menetapkan potensi parkir itu kan kami sudah disurvei bersama dulu di awal. Misalnya nih, tahun 2027 ini kami ditetapkan target parkir itu 30,5 miliar.
0: Mas Adit. Baik.
1: Nah, 30,5 miliar ini kan kemudian kami sama tim itu di Perda juga ada bahwa dalam penetapan potensi itu ada tiga. Pemerintah, nanti diwakili di sub, akademisi, yang satu itu dari asosiasi pengelola parkir. Itu kami menetapkan survei bersama terkait dengan potensi parkir ini. Misalnya tadi saya sampaikan, ruas jalan A. Itu kita survei misalnya berapa sih keluar masuk kendaraan di situ, kalau pas hari libur, Sabtu Minggu, hari normal. Nah itu kita apa survei. Kemudian kita hitung kalkulasi dalam satu tahun seperti itu. Dalam satu tahun ini sudah ditetapkan, oh ruas jalan ini potensinya misalnya 300 juta misalnya. Nah 300 juta ini kemudian kepada petugas pengelola parkir yang ditunjuk atau sebagai pemenang lelang, dia harus membayar besaran potensi itu di awal bulan seperti itu.
0: Baik.
1: Nah jadi nilai potensi itu sudah ditetapkan di awal. Lah mungkin ini beda yang terjadi di Surabaya ya, kalau Surabaya itu gini, kalau Surabaya itu nilai retribusinya itu berdasarkan dari barcode yang ada. Jadi makanya dia tidak menerima pembayaran secara cash, semuanya lewat cashless. Makanya kalau di Solo itu kemarin saya diskusi dengan Pak Wali sama tim, ini tetap kita selain cashless kita tetap menerima pembayaran secara cash.
0: Oh baik, baik.
1: Tidak masalah, karena ini juga kita uji coba dulu, semuanya nanti kita pilih sistem yang terbaik. Karena kalau di Solo kita nilai potensi kan sudah ditetapkan dulu di awal, kan gitu. Nah, kalau kita belajar evaluasi yang dari kota-kota yang lain, terutama Surabaya itu, terus ributnya terus dengan jukir kan, jukir tidak mau menerima pembayaran secara QRIS, maunya cash, kan gitu kan. Nah itu ya pasti terjadi di lapangan, karena yang cash berarti dia tidak terikat di laporan sebagai penerimaan retribusi kan gitu kan.
0: Baik.
1: Ya. Nah, cuman kalau di Solo ini sekali lagi bahwa QRIS ini adalah alternatif pembayaran. Jadi masyarakat masih bisa cash, bisa menggunakan QRIS, dan bukti pembayaran yang resmi itu adalah di Solo itu masih karcis. Jadi saya tekankan lagi pada masyarakat, setiap parkir itu tolong tetap minta karcis kepada petugas parkir. Kalau jenengan masih bayar pakai cash ya monggo, masih menggunakan QRIS ya silakan, tetapi karcis tetap diminta. Ini sebagai bukti resmi pembayaran parkir di Kota Surakarta, seperti itu.
0: Baik, ya, Mas. Baik. Pak Taufik, kita jeda dulu sebentar. Ada yang harus kita sampaikan pendengar, setelah kita akan sambung lagi juga sambil menunggu Pak Taufik Rahman bisa bergabung juga pagi ini bersama kita. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: kami.
1: Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di
2: udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
5: Ya, pendengar kami balik lagi di pagi ini bersama Pak Taufik Muhammad sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sambil menunggu Pak Taufik Rahman juga bisa bergabung berbincang bersama kami pagi ini. Kami ada waktu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, tapi sebelum kami angkat telepon terlebih dahulu, Pak Taufik, pemberlakuan penggunaan KRIS ini diberlakukan pertanggal kapan, Pak Taufik, dan di mana saja kantong-kantong parkir yang bisa menggunakan KRIS ini, Pak Taufik?
6: Ya. Oke, jadi gini, pemberlakuan sistem pembayaran QRIS itu kemarin diresmikan tanggal 18 September kemarin, Mas, hari Jumat
5: kemarin ya.
6: Tapi memang kita secara bertahap, kita belum seluruh kota. Kita kemarin diprioritaskan dulu untuk jalan-jalan protokol utama, yaitu di Slamet Riyadi, Gadot Subroto, Jalan Teuku Umar, sama Jalan Dr. Rajiman. Ada 4 ruas jalan itu. Itu kemarin baik untuk rompinya, rompi yang sudah ada hotline-nya, termasuk untuk pembayaran QRIS-nya, ini diprioritaskan dulu untuk 4 ruas jalan ini sambil bertahap. Insya Allah nanti ke depan tahun 2027 harapannya ya seluruh kota Solo nanti semua petugas parkir sudah menerima pembayaran secara QRIS seperti itu.
5: Okay. Baik, artinya memang ini sebuah keharusan, Pak Taufik, di lain sisi bahwa ini sebuah tuntutan juga kah akhirnya pemerintah kota Solo menghadirkan sebuah inovasi, Pak Taufik?
6: Ya, betul. Betul sekali, Mas. Jadi QRIS ini kenapa menjadi sebuah inovasi dalam sistem pembayaran parkir itu secara substansi tujuan ada dua. Yang pertama itu terkait dengan kemudahan pembayaran untuk petugas parkir, itu untuk pengguna jasa layanan parkir masyarakat. Karena banyak aduan ke kami, kadang kalau parkir yang nilainya 3.000 itu kan kadang kesulitan
5: ya.
6: 3.000 uang receh gitu kan. Tapi nanti kalau dibayar pakai uang 4.000, tapi kadang petugas parkir tidak memberikan kembalian. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan. Makanya ada QRIS ini, satu memberikan akses kemudahan pembayaran, yang kedua memberikan kepastian besaran nilai pembayaran. Karena kalau di QRIS kan di barcode sudah ditetapkan nilainya. Misalnya zona B yang 4 ruas jalan itu kan motor 2.000, mobil 3.000. Nah, ini maka ketika scan barcode pengguna jasa tinggal klik, berarti kan sudah muncul angkanya. Oh, Rp3.000 ya sudah, berarti tinggal klik selesai, nanti minta karcis kepada petugas parkirnya, seperti itu. Itu Mas, jadi ada dua tujuannya, memang karena memberikan akses kemudahan dalam pembayaran, yang kedua memberikan kepastian besaran dari nilai pembayaran retribusi parkir, seperti itu.
5: Oke, baik. Pak Taufik,
6: tambahan juga ini, nanti dengan adanya QRIS, berarti kan kita juga bisa mengevaluasi terkait dengan besaran nilai potensi ya.
5: Baik.
6: Kalau tadi saya sampaikan nilai potensi kan kita tetapkan di awal dulu kan, seperti itu.
5: Iya.
6: Lalu nanti dengan adanya QRIS ini kan ya bisa menjadi pembanding sebenarnya berapa sih pengguna jasa parkir pada satu ruas jalan itu, lah nanti bisa untuk evaluasi seperti itu.
5: Berarti realnya bisa dicek melalui QRIS ini Pak ya, transaksi itu ya. Walaupun memang sebenarnya pembayaran tunai pun masih bisa dilakukan.

0: masalah parkir ya. Parkir tiap gang sempit ada parkir itu resmi apa enggak? Ya, itu ada. Setiap ada orang jualan di kampung ya, itu kita ramai ada yang parkir itu resmi apa enggak? Penataan itu belum ada. Ini kasihan rakyat-rakyat itu. Semua ada parkir, semua ada parkir, tapi nggak masuk negara itu kan ya lucu. Kalau masuk negara nggak apa-apa rakyat, gitu loh. Itu parkir-parkir liar apa gimana nggak tahu. Terus dari kesehatan, rumah sakit itu, ya dari puskesmas, dari rumah sakit itu diambil parkiran-parkiran itu orang yang kita ya, orang yang berobat yang kita itu pakai jam-jaman itu. Itu harus diproses itu. Kasihan rakyat ya. Ini rakyat itu menderita semua. Cari uang sulit, apa-apa sulit.
1: Baik.
0: Semua mahal gitu loh. Itu harus, jangan rakyat yang ditekutek rakyat gitu. Ini rakyat diambil pajak, diambil tambah.
1: Baik, Pak Sultan. Baik.
0: Pajak ditambah. Kasihan rakyat, Pak.
1: Oke. Baik Pak, begitu Pak. Terima kasih Pak Sultan, terima kasih, selamat pagi. Satu penelpon lagi Pak Taufik. Selamat pagi Pro 1.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Obama silahkan.
2: Singkat saja saya Pak. Saya tetap seperti yang saya kemukakan tempo hari. Parkir di target berapa juta atau sebenarnya per bulan. Lalu daerah mana dengan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda. Bedakan kartu daerah yang lain dengan yang lainnya itu dengan warna Pak. Terus satu bulan sekali di kopio dapat jadi apa, sudah motor atau buku nikah baru atau rumah baru. Loh iya habisnya kalau ngomong serius serius mentok terus ya itu Pak. Dengan demikian pengendara akan minta kartunya dan mereka berharap aku bayar ya, ini itu hadiah cashback-nya ada. Dan Bapak lebih enak juga, pasti targetnya nyampe. Karena orang berbondong-bondong tuh beli kertasnya, Pak. Itu usulan dari Obama Amerika. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kapten Obama sudah bergabung bersama kami. Kami persilakan Pak Taufik, pertanyaan dua dari Pak Sultan dan Kapten Obama.
3: Oke, terima kasih dari Pak Sultan. Tadi masalah parkir, di mana-mana ada parkir. Itu sebuah dinamika, perkotaan gitu ya. Ya memang kami dari Disub juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya, artinya terkait dengan penertiban, pengawasan semuanya, dan semua aduan pasti akan kami tindak lanjuti. Dan dipastikan gini, makanya yang disampaikan ini petugas parkir resmi atau petugas parkir liar kan gitu kan. Nah, kalau yang petugas parkir resmi, itu disampaikan tadi bahwa kami Disub itu diberi tadi sampaikan Pak Kapten Obama ya, berapa sih sebenarnya targetnya?
1: Yeah.
3: Kami di Disub itu total diberi target dari sektor parkir, retribusi parkir ya, bukan pajak parkir, beda ya. Kami tahun besok itu 30,5 miliar. Nah, mungkin yang Bapak-Ibu masyarakat mungkin di Solo bayar 2.000 itu tidak semuanya masuk ke petugas parkir, itu disetorkan ke pemerintah. Masuk totalnya 30,5 miliar, kemudian kita sharingkan terkait dengan pembagiannya. Kalau sekitar 40%-nya yang masuk ke Pemkot, berarti kan kita mendapatkan sekitar 13 miliar. Yang 13 miliar ini kan yang digunakan kembali untuk pembangunan di Kota Surakarta kan gitu kan. Nah, untuk Kota Solo, untuk Disub mungkin ya untuk memperbaiki perlengkapan jalan, untuk membangun traffic light, memperbarui penerangan jalan umum, untuk membiayai public transport kan gitu. Itu juga sebagian diambilkan dari pendapatan dari sektor parkir ini kan, seperti itu. Ini yang saya tegaskan lagi bahwa pendapatan parkir ini tidak semua masuk ke petugas parkir, tapi ini kan disetorkan ke negara dan negara punya target 30,5 miliar. Sharingnya masuk ke Pemkot itu sekitar 13-an miliar. Itu nggih. Nah, kalau tadi sampaikan dari Pak Sultan, kalau itu di ada aduan itu parkir liar,
1: yeah,
3: tolong sampaikan ke kami Pak. Kami ada call centernya, ada apa nomornya yang bisa dihubungi. Kalau yang sekarang sudah dituliskan di mana di rompinya itu, nanti bisa diadukan. Insya Allah petugas kami.

0: untuk menindaklanjuti seperti itu. Tadi sampaikan juga masalah tempat-tempat kantor-kantor pemerintahan, puskesmas. Ini sudah menjadi kebijakan Pak Wali Kota bahwa mulai bulan Agustus kemarin ya, itu untuk semua pelayanan kantor pemerintahan yang di bawah Pemkot ya, jadi kayak kelurahan, kecamatan, puskesmas, itu sudah bebas dari retribusi parkir. Nah, kemarin juga sudah kami koordinasikan dengan kepala puskesmas semuanya, dengan DKK, itu sudah dijalankan bahwa semua parkir yang di puskesmas itu semuanya sudah tidak berbayar seperti itu. Itu yang untuk Pak Sultan. Kalau untuk Kapten Obama tadi ada usulan, oke, siap. Sebenarnya kalau pendapatan masuk ke negara, kami juga siap mensupport tadi gitu ya. Cuman tadi ada beberapa usulan bagaimana pada zona-zona tertentu nilai apa warna karcisnya dibedakan. Ya ini makasih Kapten Obama, ini kan kami jadikan bahan masukan ke kami gitu. Kalau selama ini memang kami pembagian parkir di Solo itu berdasarkan zona.
1: Baik.
0: Zona A, zona B, zona C, zona D. Tapi sampai saat ini yang berjalan di Solo itu baru dua, zona C dan zona B. Memang untuk karcisnya kita masih sama, warnanya biru itu. Jadi cuman yang dibedakan hanya nilainya kan gitu kan. Cuma tadi sampaikan dari Mas Kapten Obama, misalnya zona B, zona C harusnya warnanya dibedakan. Ya ini makasih Mas Kapten Obama untuk masukan ke kami ya, coba nanti kami diskusikan. Terus yang kedua tadi masukannya untuk masyarakat tertib dalam apa pembayaran. Parkir dan meminta karcis parkir, tolong ya secara berkala diadakan undian tadi gitu ya. Ya ini bagus juga nih, tapi sudah kami inisiasi juga nih Kapten Obama, insya Allah nanti mulai akhir tahun nanti karcis-karcis parkir ini akan kami undi. Nah, nanti yang kemarin tuh teknisnya termasuk hadiahnya seperti apa, dan ini baru kami siapkan, nanti kami informasikan kepada masyarakat di Kota Surakarta. Cuman tadi kalau hadiahnya buku nikah lah, ini kami yang berat ini Mas Obama. Buku nikah baru, mungkin kalau hadiahnya sepeda, kulkas, mungkin sepeda motor, ya insya Allah nanti baru kita rancang lah untuk itu.
1: Siap, siap.
0: Terima kasih untuk Kapten Obama untuk masukannya, matur nuwun.
1: Wah, ini menjadi notis dari Pak Kadisub ini ya. Kapten Obama, baik. Pak Taufik, kita jeda dulu sebentar Pak Taufik. Ada satu lagu dulu untuk pendengar, setelah itu kita akan sambung lagi obrolan kita pagi ini. Tetap bersama kami Pak Taufik. Pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: Don, lamun ae. Ngopo yang lamun?
1: Duh, momet iki son. Durung entuk kerjaan. Wis ngelamar nendi-nendi, kok durung entuk panggilan yo?
0: Kerjaan. Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS iki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: Pendengar ramai bersama kami. Kami saat ini masih terhubung bersama Pak Taufik Muhammad, SSITMT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Masih berbicara terkait dengan tekan kebocoran pembayaran parkir gunakan Kris. Pak Taufik masih bersama kami, Pak Taufik?
3: Iya, oke Mas Adit.
2: Baik, Pak Taufik, dengan adanya pemberlakuan digitalisasi yang sudah mulai dilaksanakan ini Pak Taufik, bagaimana kemudian untuk pembekalan terhadap SDM juru parkir tersendiri? Apakah juga sudah ada pemberitahuan, kemudian pembekalan dilakukan untuk mereka ini, Pak Taufik?
3: Oke, jadi gini, terkait dengan penggunaan QRIS, ini kemarin dari Bank Indonesia sudah berkoordinasi dengan kami juga, intinya juga dari pihak-pihak perbankan ya, pihak-pihak perbankan yang kita tawari kerjasama. Kalau kemarin yang sudah masuk itu dua, yaitu Bank Jateng sama BTN kemarin. Kemarin yang kalau yang Bank Jateng sudah langsung kemarin ditangkap itu dan juga langsung memberikan CSR juga ke Disub yang berupa alat itu. Jadi kami sampaikan juga informasi kepada masyarakat. Jadi gini, barcode QRIS-nya itu kemarin juga itu kami bekali dua. Yang satu itu barcode statis yang pakai barcode tapi yang digantungkan itu ya. Yang kedua itu NetSme. NetSme itu kayak alat ya, kayak handphone itu.
2: Baik.
3: Oh, itu memang kami siapkan ada dua. Mungkin kalau pas ada gangguan dalam barcode kan ada alternatif yang lain kan gitu. Cuman kemarin untuk barcode NetSme-nya kami baru ada 85 buah. Kalau totalnya di zona B yang Slamet Riyadi, Teguh Umar, Rajiman, Gadot Subroto itu total ada 250 petugas parkir. Ini masih kurang ya. Ini yang kami terus berkoordinasi dengan pihak perbankan, nanti perbankan mana yang support untuk ini. Kan nanti kalau perbankan yang menyediakan alatnya atau barcode-nya kan berarti uang dari pendapatan parkir kan masuk ke rekeningnya bank yang mendukung itu kan gitu kan.
2: Baik.
3: Jadi dukungan dalam arus uang nanti masuk di perbankan seperti itu. Kemudian terkait dengan pembekalan itu juga kemarin dari pihak Bank Jateng sudah memfasilitasi jukir-jukir yang menggunakan barcode Bank Jateng sudah dikumpulkan kemarin Mas semuanya.
2: Iya.
3: Jadi dari teknis kemarin pengajuan pembuatan barcode, kemudian tata cara penggunaan scan barcode-nya, kalau ada gangguan, itu sudah dilakukan pembekalan semuanya. Cuma tadi saya sampaikan, ini bertahap Mas Adit.
2: Baik.
3: Yunabu ini 250, kalau ini total itu kemarin yang sudah punya barcode statis itu 170, jadi kurang 80 petugas parkir. Tapi harapan kami nanti di bulan Oktober ini sudah selesai semuanya untuk zona B, semuanya menggunakan QRIS barcode semuanya seperti itu.
2: Baik. Itu, Pak. Baik, Pak Taufik, kalau di beberapa parkir ini memang harganya flat ya Pak ya, mau berjam-jam juga flat atau seperti apa Pak Taufik?
3: Jadi kalau yang di ruas jalan Mas, di ruas jalan ini kami flat. kami tetapkan regulasi yang terbaru yang di ruas jalan itu flat.
2: Baik.
3: Nah, makanya kemarin di zona B, di zona Slamet Riyadi, Gatot Subroto, Teuku Umar, sama Rajiman, itu disepakati waktu rapat di DPRD, di Perda PDRD yang terbaru, nanti dirubah menjadi zona B. Maksudnya baik. Apa? Zona B ini tarifnya tetap flat, tapi untuk mobil menjadi Rp4.000. Untuk motor Rp2.000, mobil Rp4.000. Tetapi ini belum diterapkan, karena nunggu perdanya disahkan dulu oleh DPRD. Nanti kalau sudah disahkan, zona B diberlakukan, berarti nanti mobil Rp4.000, motor Rp2.000, tetapi flat. Okay. Pembayarannya bisa menggunakan cash atau QRIS. Seperti itu, Mas.
2: Baik, baik. Pak Taufik, dengan adanya penerapan yang sudah dilakukan ini, Pak, apa yang diharapkan ini, Pak? Mungkin Pak Taufik sendiri sebagai Kadis Hub dan juga mungkin pemerintah Kota Solo sendiri, Pak?
3: Ya, kalau diharapkan tadi satu, dari tujuan kenapa kami membuat inovasi ini, kami mengharapkan kepada petugas parkir, ya. Petugas parkir ini kan istilahnya sebagai pelayanan pertama untuk tamu wisatawan gitu kan, atau istilahnya among tamunya gitu kan, makanya secara performan, secara penampilan ya betul-betul penampilan yang baik, yang ramah, kita berikan apa rompi yang secara estetika juga menarik. Dan Pak Palikman juga minta nanti ke depan ya jangan hanya rompinya saja, tapi nanti petugas parkir SOP-nya itu nanti rompi, celana panjang, sepatu, sama topi.
2: Secara SOP itu, ya Pak ya, secara SOP bagus. Ya.
3: Cuman ini kan bertahap ya, kita bertahap. Kan itu pengadaan sebanyak petugas parkir Solo kan kita juga bertahap dulu. Nah itu tujuannya tadi untuk penampilan kan untuk performan nantinya petugas parkir, ya ayo kita sama-sama dukung Kota Solo sebagai kota wisatawan, kota yang ramah untuk para tamu. Kalau petugas parkirnya ramah-ramah semuanya, memberikan informasi-informasi kepada tamunya, kemudian terkait skema pembayaran ada kejelasan semuanya, harapannya ya petugas parkir menjadi apa ya, ada yang terkesan buat para wisatawan kan seperti itu, siap membantu, siap memberikan informasi seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan QRIS tadi sampaikan, intinya kan ini untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Dengan adanya QRIS, barcode, tinggal scan barcode, nilainya sudah pasti, berarti harapannya nanti sudah tidak ada aduan-aduan lagi yang bayar Rp4.000 tidak diberikan kembalian, Rp5.000 tidak diberikan kembalian, petugas parkir istilahnya narik parkir tidak sesuai ketentuan, itu harapannya ya sudah tidak ada lagi aduan-aduan seperti itu. Itu Mas tadi.
2: Baik, baik. Pak Taufik, terakhir Pak Taufik, apa yang mau disampaikan pada pagi ini, penegasan dari Pak Taufik Muhammad sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta dengan topik kita pagi ini tentang tekan kebocoran pembayaran parkir gunakan QRIS. Kami persilakan Pak Taufik.
3: Oke, jadi pada pendengar RRI pada pagi hari ini, kami juga mohon dukungannya, mohon arahan masukan dari masyarakat, nge, dari karena semua masyarakat pasti pengguna jasa parkir gitu kan. Artinya kalau mungkin nanti ada pelayanan yang masih kurang, ada pelayanan yang belum sesuai dengan ketentuan, sampaikan ke kami. Dinas Perhubungan pasti insya Allah akan kami lakukan tindak lanjut, evaluasi, karena semuanya itu dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jangan pada petugas parkir, kami juga minta, ya ayo kita bersama-sama petugas parkir ini menjadi petugas pelayanan pertama ya, untuk para tamu, para wisatawan, bukan hanya sekedar menarik retribusi, tapi tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, melayani kendaraan masuk keluarnya dengan lancar, dengan aman, dengan selamat, dan tentunya juga akses kemudahan pembayaran yang mudah dan nilainya pasti, tidak melakukan penarikan pembayaran sesuai, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, mari kita jaga Kota Solo, kota wisatawan, kondusif. Ya, harapannya kalau para wisatawan datang ke Solo, semuanya perekonomian bergerak, semuanya menjadi berjalan, dan ya semuanya menjadi bermanfaat buat semuanya. Itu Mas Adit dari saya, matur nuwun.
2: Baik, matur nuwun Pak Taufik Muhammad sudah berbincang pagi ini bersama Pro 1. Semoga apa yang disampaikan Pak Taufik bisa bermanfaat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Taufik, selamat pagi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adit.
2: Ya, demikian bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Bapak Taufik Muhammad SSC TMP sudah berbincang bersama kami pagi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

yang kami. Saya Penino Fida Saragi dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Kholiq atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan utang. Setelah dicek, Hive Moderation mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 96%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar, sekarang kita masuk ke Halo RRI ya. Dan saat ini saya Citra Fitka bersama dengan Ihsan Ramadan ya di Halo RRI kali ini. Pagi Ihsan.
6: Pagi Citra.
2: Kabar baik Ihsan?
6: Alhamdulillah, sangat baik kali ini ya.
2: Sangat semangat menghadapi hari Senin ya.
6: Wah, langsung udah ada yang telepon aja nih.
2: Oke, langsung aja kita angkat teleponnya di Halo RRI ya. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
2: Dengan Bapak ya. Siapa ini?
7: Sultan.
2: Bapak Sultan, monggo Pak Sultan.
7: Ini Mbak Citra sama Mas Rikan ya?
2: Iya,
6: ya,
2: betul.
6: Betul Bapak.
7: Kenal.
6: Iya, salam kenal.
7: Iya, tadi saya untuk mencah perpartisan. Ya, sudah ditanggapi tapi enggak semuanya yang belum ditanggapi masalah pasiran jam-jaman itu di rumah sakit itu kasihan ya. Yang rumah sakit orang susah, orang yang berobat mungkin nggak punya uang ya, pakai kis itu. Itu pak suruh parkir jam-jaman sebelum ada 1 jam sudah 2.000, nanti 1 jam lebih 4.000. Itu kasihan sekali itu.
2: Iya.
7: Iya, masuk jam-jaman itu belum ditanggapi sama Pak siapa tadi?
6: Pak Taufik.
2: Pak Taufik ya.
7: Pak Taufik tidak ditanggapi itu, malahan itu penting itu.
6: Iya, siap-siap.
7: Iya, karena itu nyangkut ya orang kecil lah. Orang punya nggak masalah ya, orang kecil yang ya merasa berat itu. Ya, sama parkir itu harus di mana-mana ada parkir itu resmi awada ya, di apa sekali-sekali di apa ditertipkan gitu loh. Kasihan rakyat tiap kan tiap apa ada parkir jalan itu belakang UNS semua ada parkir, terus semua ada parkir lah yang disebut tadi yang jalan-jalan terbesar. Yang kecil-kecil belum ada pengertian itu.
2: Baik.
7: Kasihan rakyat. Terima kasih, Mbak.
2: Ya. Baik, sama-sama.
6: Oke, sami-sami, Bapak.
2: Terima kasih, Pak Sultan ya. Tentang perparkiran lagi ya.
6: Okay,
2: yang jam-jaman. Ya mungkin kalau di RS, mungkin kalau pendapat saya,
6: silakan.
2: Itu mungkin diringankan gitu untuk yang jaga pasien di RS gitu ya, karena memang nggak mungkin cuma sejam dua jam di rumah sakit kan, harus seharian atau berhari-hari gitu.
6: Iya, bisa.
2: Jadi kasihan juga kalau
6: tapi kalau ini mungkin tergantung ini juga ya rumah sakitnya ya.
2: Iya,
6: soalnya pengalaman belum lama ini pernah menunggu pasien juga. Saya di salah satu rumah sakit di Kota Solo lah, nggak usah disebut kali ya. Nggak usah disebut ya. Itu untuk bagi penunggu pasien itu kita dipegangin kartu, kartu penunggu. Jadi itu skema tarifnya nanti beda. Walaupun kita kendaraan kita di situ untuk beberapa lama ya, lebih ya hitungannya lama sih, jamnya sih mungkin lebih dari 5 jam lebih lah. Itu tarifnya khusus.
2: Ya mungkin lebih baik seperti itu ya.
6: Tapi it's okay. Ini kita coba carikan solusinya ya.
2: Ya kita hubungkan ke pihak terkait dulu, betul. Pak Sultan ya. Semoga apa yang dikeluhkan Pak Sultan bisa teratasi, betul, dengan baik gitu. Oke, okay. Masih ada yang mau join lagi? Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Mbak Sultan ini.
2: Citra Afidka, Pak.
8: Oh, selamat pagi Mbak Citra.
2: Enggih, ya. Sama Mas Ihsan juga di sini.
8: Ini anu ini Mbak. Takang pasang jungke. Pros satu itu kemusek lagi itu Mbak. Kemarin gagal. Itu kok ini kembali ada feedback kerusak-kerusak gitu loh Mbak.
2: Belakang
8: pasar jungke ya Mbak.
2: Sejak apa nih Pak Lili?
8: Anu Rabu itu jelek, terus Kamis bagus. Ini kok kemusek lagi gitu. Makasih ya Mbak laporan ini.
2: Baik, terima kasih Pak Lili. Selamat pagi. Terima kasih sudah melaporkan terkait dengan kendala frekuensi kita ya,
6: kualitas, di RRI. Ya, kualitas siaran terestrial kita ya.
2: Okay. Nanti kita teruskan ke bagian teknisi ya untuk dicek lebih lanjut seperti apa. Terima kasih sudah selalu monitor pokoknya. Dan untuk mungkin di daerah lain yang merasa frekuensinya kurang jernih gitu, boleh banget silakan laporkan ke kami melalui line telepon juga boleh 638055 ataupun WhatsApp di 081390115525 ya. Oke, di Halo RRI kita buka ruang untuk Anda
6: yang ingin menyampaikan
2: pengalamannya gitu ya, mengenai berbagai fasilitas umum gitu ataupun pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Monggo silakan bergabung dengan kami di Halo RRI hari ini sampai nanti kurang lebih jam 10 pagi ya.
6: Iya betul, masih banyak waktu ya.
2: Iya masih banyak waktu, ditemani oleh saya Citra Fitka dan juga
6: saya Ihsan Ramadan.
2: Oke, ada yang gabung lagi ternyata. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mbak Citra.
2: Selamat pagi Bu Nur.
9: Kok ganti Mas Adit kemana?
2: Menghilang ya Mas Adit ya.
9: Tadi saya telepon gak diangkat loh sama Mas Adit.
2: Oh gitu, ya ampun. Mas Adit buru-buru ini tadi. Jadi pergantian pemain dulu ya Bu Nur ya.
9: Iya Mbak, maksud saya tadi loh pas ada Pak Topi, karena kan yang mau saya sampaikan berhubungan dengan beliau gitu.
2: Oh iya, mungkin mau disampaikan di sini juga boleh
9: Mbak,
2: nanti.
9: Itu loh Mbak, saya kan sekarang tiap weekend kan ramai lagi tuh. Malah kadang dari Jumat gitu. Itu kan parkirnya itu kan pasti sama habiskan badan jalan. Belum bisnya kalau putar balik itu kayak pas tanjakan itu loh yang bawah rel itu gitu kan. Jadi mengganggu banget kan. Maksud saya penataan yang minta tolong lah itu, kenapa untuk bis-bis tidak yang di sana saja, yang Gilingan itu kan kosong. Jadi kan lebih tertib gitu loh. Udah gitu kemarin itu pas kalau nggak salah Jumat ya Mbak, Jumat atau Sabtu, Jumat sepertinya, karena saya pas mau jemput sekolah. Itu yang berkunjung itu kan anak-anak TK. Nah, kayaknya parkirnya itu kan yang di sebelah sana, jadi lewat jalan itu yang buat jalan kaki itu kan.

0: Mbak.
1: Oh ya.
0: Nah, itu kan kemudian ada halte. Biasanya itu kan dari rada ke jalannya cuma pas di halte itu karena ada halte nggih.
1: Nggih.
0: Lah tapi terus karena parkirnya habis kan dihabiskan itu malah melebihi halte kan, melebihi garis halte itu sampai yang mau ke pintu masuk gang yang ke Sesayatnya itu. Jadi kan otomatis anak-anak ya akhirnya pakai jalan tuh untuk jalan itu. Kan bahaya juga anak TK itu kemarin bu gurunya sampai lari-lari anaknya duluan. Nah, gitu. Jadi yo naik bis yo please lah. Lah kanan kiri loh Mbak, dipakai semua. Bis yang gede-gede bukan yang kecil lagi. Gitu. Jadi mungkin sebaiknya kalau bis pokoknya jangan parkir di situ, mau apapun itu, parkir pemerintah kah, mau warga kah gitu. Intinya kalau yang bis mau mohon lah jangan di situ. Untuk mobil-mobil pribadi saja yang di situ, jangan bis gitu. Gitu
1: Baik.
0: aja sih Mbak Citra. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat yang selalu. Mahisan
1: Iya.
0: juga ya.
2: Iya, terima kasih,
0: Ya,
2: Bu.
0: selamat pagi.
2: Selamat
1: Selamat
2: pagi.
1: pagi dari Bu Nur di Nusuan ya, terkait dengan masih soal perparkiran lagi.
2: Iya, perparkiran ini memang ini ya, apa namanya, berhubungan dengan orang banyak ya, pengguna jalan lainnya.
1: Oke, ada yang telepon lagi nih. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi. Ini kembali lagi.
1: Oke, Pak Sultan.
3: Ya, itu saya udah itu ya. Itu ada rumah tingkat di Duruk itu. Tingkat sudah berapa tahun itu. Sudah dibangun-bangun, sudah sistem berapa itu. Itu kalau sudah lama-lama kan cara apa enggak? Itu banyak. Ya, ada orang kan di mana itu? Sudah 5 tahun lebih kita tahu. Iya, enggak ada bangun, kalau enggak dipakai ya disuruh ngancur ke situ aja. Kasihan loh, nanti ada. Ya, ada orang apa ada jatuh gimana itu, ambruk gimana itu. Duduk itu ada. Itu yang lewat ke Karanganyar. Nengok ke kiri ada. Ya, masih pun belum jadi, sudah tingkat-tingkat.
1: Baik.
3: Berapa tingkat itu. Itu pas ya itu harusnya di ya ditanggap itu, kalau tidak ditanggung ya tidak jatuh ke apa gimana jadinya itu membahayakan itu Mbak.
1: Baik.
3: Ya, terus ke timur lagi jembatan yang pertama Mbak itu terbengkalai sampai sekarang Mbak. Itu belum ditanggung-tanggung kenapa gitu loh. Itu ya dibutuhkan rakyat gitu loh untuk ya untuk jalur lambat itu penting sekali itu nggak dibangun-bangun itu gimana. Padahal saya dengar itu dana hibah dari pusat itu 100 triliun, 100 miliar gitu.
1: Baik.
3: Itu harusnya dipikir kayak gitu Mbak.
1: Baik.
3: Ya, itu aja. Terima kasih Mbak. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih. Pak Sultan ya, kembali bergabung terkait dengan rumah susun ya itu ya? Atau bukan?
2: Gedung sih.
1: Gedung ya.
2: Gedung
1: di
2: memang tinggi banget sih memang ya.
1: Memang sudah lama terbengkalai gitu ya, mungkin
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Dilakukan
2: tindakan lanjutnya
1: pembenahan atau apa ya, penertiban gitu ya.
2: Iya, apakah mau dilanjut dibangun,
1: dibangun atau mau di
2: runtuhkan,
1: dirobohkan gitu ya.
2: Betul.
1: Sama jembatan Juruk yang
2: paling utara,
1: paling
2: yang
1: ya
2: kecil.
1: Paling kecil itu terbengkalai juga itu bisa disampaikan kepada dinas
2: terkait ya.
1: Terkait ya. Oke. Baik, untuk Anda yang mau bergabung lagi silakan, untuk yang mungkin ada hal-hal yang ditemukan berkaitan langsung dengan fasilitas umum ataupun layanan publik yang Anda temukan gitu ya, boleh banget disampaikan bersama kami di Halo RRI melalui line telepon di 638055 ataupun di WhatsApp 081390151555 ya. Dan untuk laporan yang sudah masuk tadi kami tampung dulu, nanti akan kita coba hubungkan ke pihak terkait untuk penyelesaiannya yang terbaik seperti apa gitu ya. Kami update untuk mungkin di hari selanjutnya ya, hari Rabu atau hari Jumat gitu kalau sudah ada update gitu. Oke, ada update lagi Isan? Mungkin informasi dari dinas terkait?
2: Apakah
1: ada?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi bersama. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Kita lanjutkan kembali Halo RRI hari ini. Masih bersama saya Citra Fitka dan juga
2: saya Isan Isan Ramadan, sabi.
1: Ya ampun, nama sendiri aja.
2: Soalnya nama udara saya dulu di sebelah itu Isan Ahdan.
1: Oh gitu, iya. Sekarang ganti ya?
2: Sekarang iya sih, ya ganti sih. Soalnya memang udah gak mengudara ya.
1: Ini mengudara lagi. Iya, betul. Oke, kita masih membuka ruang untuk Anda ya. Betul. Bisa menyampaikan berbagai informasi yang ditemui di lingkungan masing-masing gitu. Kadang persoalan fasilitas umum itu baru terasa ketika kita menggunakannya gitu. Jalan berlubang, kemudian trotoar yang mungkin sulit digunakan ya, pejalan kaki ataupun lampu jalan yang mati saat malam hari,
2: lampu traffic light.
1: Ya, ataupun saluran yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. Ya, tentunya semua punya dampak bagi aktivitas masyarakat ya. Karena itu, karena kalau pendengar menemukan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih, silakan sampaikan secara jelas ya. Sebutkan lokasinya, kondisinya seperti apa, kemudian
2: ya ditambah foto lebih bagus.
1: Foto lebih bagus ya sebagai bukti kalau real gitu aduannya. Dan
2: waktu. Misalnya kejadian yang kurang mengenakan biasanya seringnya. Misalnya, misalnya ada oknum pengemis yang memaksa, kan itu kan waktunya kan kejadiannya kan dalam waktu singkat kan, jadi waktu itu misalnya sore hari, jadi ditambahin waktunya.
1: Oke, sebagai bukti ya.
2: Serta memudahkan teman-teman kita juga yang menindaklanjuti.
1: Iya, betul sekali. Oke, sambil kami menunggu Anda mau bergabung di line telepon 638055 ataupun WhatsApp 081390151555. Oh, ada yang mau bergabung ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi, Mbak Citra.
1: Selamat pagi, Bu Elisa.
3: Sehat, semangat ya.
1: Sehat, semangat selalu. Bu Elisa juga sehat ya.
3: Amin.
1: Amin. Sudah sarapan belum, Bu Elisa?
3: Oh, sudah.
1: Oh, sudah. Ya, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan, Bu Elisa?
3: Saya sampai kepo lho, Mbak.
1: Kenapa?
3: Lah, itu di radio kami bisa enggak nangkep kok.
1: Oh gitu.
3: Pro 1. Kalau pro 2 bisa banter. Terus pro 4 bisa. Semuanya bisa. Hanya pro 1 tak lho, Mbak.
1: Oke, sejak kapan Bu Elisa?
3: Ah, sudah lama lho,
1: Mbak.
3: Sudah
1: lama ya. Di frekuensi 101 apa yang di 96,8 Bu Elisa?
3: Semuanya.
1: Oh, semuanya. Oke.
3: Okay. 101 dan 9. Berapa itu? 8,6.
1: 96,8.
3: Itu. Enggak bisa, Mbak. Rindu sekali.
1: Oh, gitu.
3: Bisa nangkep tapi rindu.
1: Sampai hari ini masih?
3: Iya.
1: Oke. Di area Pajang aja atau dirasakan Bu Elisa di mana juga mungkin?
3: Ini saya rasakan di Pajang.
1: Di Pajang,
3: tapi
1: ya?
3: Kalau lainnya nggak tahu.
1: Oke, baik, di Pajang. Oke, kami sampaikan nanti ke bagian teknisi ya Bu Elisa.
3: Ya, makasih ya Mbak.
1: Oke, sama-sama Bu Elisa. Terima kasih juga selalu
3: nanti
1: monitor.
3: Nanti pulangnya hati-hati loh.
1: Oke, siap. Terima kasih. Oke.
3: Matur nuwun.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi Bu Elisa. Terkait dengan frekuensi lagi, San.
2: Iya, betul. Udah dua ya, berarti ada dua yang masuk ya. Yang tadi Pak Lili di daerah
1: Pasar Jongke.
2: Pasar Jongke. Oh ya, deket juga dong.
1: Iya, deket banget. Nah, itu mungkin juga area-area situ kali ya yang mungkin butuh perbaikan lagi.
2: Betul.
1: Dan untuk pendengar lainnya juga boleh banget kalau merasa ada gangguan di frekuensi kami, boleh banget dilaporkan di line telepon 638055 atau WhatsApp 081 3901 5525 ya. Halo, selamat pagi Bu Nur.
4: Pergi, maaf Mbak masuk lagi.
1: Enggih, monggo.
4: Untuk PDAM. Mm-hmm. Kan kayaknya lagi banyak perbaikan ya.
1: Oke. Enggih.
4: Kalau di tempat saya memang tidak langsung yang seharian mati atau gimana, tidak. Hanya kadang-kadang saja gitu loh, Mbak. Mm-hmm. Tapi karena tidak ada pemberitahuan ya mau matinya kapan. Mm-hmm. Pas lagi nyuci baju, Mbak. Oh. Tahu mah.
1: Waduh, repot ya kali.
4: Iya, dan mesin cucinya kan error.
1: Iya.
4: Harus ngisi air nggak ngisi lah, kita kan kadang nggak tahu tuh.
1: Oke.
4: Okay. Ya untung karena suami bisa benerin sendiri ya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, gitu. Ini beberapa kali dalam 2 minggu ini, Mbak. Mm-mm. Bahkan sampai saya ngakalin nyuci malam.
1: Oh gitu, ya. Yeah.
4: Tapi ternyata yo mati tuh, Mbak. Astagfirullah, ya Allah. Itu saya jadi heran. Ini air ngopo gitu. Dan itu kan kalau habis mati pasti kan kotor sekali kan. Nah itu kan wes kalau error terus muncul baju putih jadi kayak apa?
1: Ya, oke. Berarti udah semingguan itu. Ini ya, Bu Elisa? Bu Elisa, oh, Bu Nur. Dua mingguan.
4: Waktu apa yang Jalan Legend Wistoyo kan saya dekat toh.
1: Oh gitu.
4: Nah, ini kan memang sudah ditutup tapi enggak tahu pembatasnya udah dibuka apa belum. Waktu lewat sih masih belum, ya masih mengganggu jalan karena belum dibuka kan. Terus apa enggak tahu salurannya sama mana lagi, intinya yang Jalan Legend Wistoyo sudah ditutup semua. Kayaknya mungkin sudah selesai atau ntar dibongkar lagi, enggak tahu. Okay. Gitu kan. Tapi ya itu saya kira kan sudah selesai gitu. Tapi ternyata itu 2 hari yang lalu mati pas lagi nyuci juga gitu. Ya kalau pas saya nggak pergi saya mungkin bisa ngecek karena keran yang lain kok mati kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya enggak gitu kan, waktu itu iya tahu-tahu ini kok mesin cuci tang nih error gitu kan, Mbak. Oh, ternyata mungkin kan karena hal itu nggak ketahuan gitu.
1: Oke, baik.
4: Jadi ya mohon PDAM lebih inilah, kalau memang mau dimatikan ya ada pengumuman, entah di RT RW, grup RT RW kan pasti ada tuh. Mm-hmm. PKK.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Oke, baik.
4: Untuk frekuensi, Mbak, memang kadang-kadang kecil. Kemudian hari Minggu pas Sabtu yaitu saya pindah ke yang 96,8 malah tambah kecil sekali.
1: Oh gitu, iya.
4: Tapi kalau ini oke sih, udah yang 101.
1: Sudah jernih ya?
4: Sudah oke, sudah jernih ya, celing.
1: Oke, okay,
4: gitu.
1: Baik.
4: Pas Mbak Nana siaran itu naik turun tidak stabil.
1: Hari Sabtu ya kalau nggak salah.
4: Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Itu rada-rada luar biasa itu.
1: Oke, okay, baik.
4: Oke, okay, kita aja Mbak Citra. Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama Bu Nur. Terima kasih sudah bergabung lagi ya, 2 kali nih Bu Nur bergabung terkait dengan PDAM.
2: Iya. Yeah.
1: Bisa disampaikan ke PDAM ya, Isan ya.
2: Iya.
1: Agar bisa memberikan pengumuman terlebih dahulu kalau
2: akan melakukan pemadaman air ya. Oh, pemadaman sih, pemadaman listrik ya.
1: Iya, pemadaman air juga. pemadaman air. Iya. Oke, okay. Dan juga frekuensi lagi.
2: Frekuensi lagi. Sempat naik turun ya pada hari Sabtu.
1: Nusuan. Ya. Di okay, daerah Nusuan. Oke, okay, terima kasih Bu Nur sudah bergabung di Halo RRI hari ini.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Masih ada.
2: Tadi katanya ada info yang mau disampaikan.
1: Iya, ada informasi ini. Tadi Bu Nur menyinggung soal PDAM. Nah, ini ada informasi.
2: Oke. Okay. Pas banget.
1: Terkait dengan PDAM, tapi ini di Sragen ya.
2: Oke.
1: Okay. Dari rri.co.id pendengar Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen menggelar program diskon biaya pemasangan sambungan baru bagi masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan guna mengejar target penambahan pelanggan air bersih di wilayah setempat ya. Selama periode promo, calon pelanggan hanya dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp850.000.
2: Oke.
1: Nah, angka ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif normal ya, yang biasanya mencapai Rp1,2 juta.
2: Oke, baik.
1: Kemudian Kasubag Hukum Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen Dodi Tunggul Handoko mengatakan program diskon tersebut berlaku terbatas ya, selama 1 bulan aja. Nah, promo ini dibuka mulai dari 10 September sampai dengan 10 Oktober 2026. Adapun batas akhir pelunasan pembayaran sambungan baru itu dijadwalkan pada tanggal 17 Oktober 2026. Dan Dodit menjelaskan juga program diskon dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses air bersih ya, sekaligus mengejar target penambahan 2.500 hingga 3.000 sambungan pelanggan baru. Nah, penawaran ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang telah terjangkau jaringan pipa distribusi. Dan untuk menjangkau masyarakat luas, pihaknya gencar melakukan sosialisasi melalui spanduk dan spanduk di tingkat desa hingga pendekatan langsung atau door to door oleh tim pemasaran. Nah, itu informasi terkait dengan PDAM di Kabupaten Sragen. Ya. Ada diskon pemasangan
2: baru
1: ya, ya untuk pelanggan baru gitu.
2: Ya, mungkin bisa dicatat kali ya buat pendengar yang di daerah Sragen apabila ingin memasang ya, pemasang PDAM buat baru. PDAM baru mungkin bisa langsung ya ke
1: dapatkan promonya
2: betul, lumayan loh
1: ya, lumayan banget. 850 ribu rupiah.
2: Oke, baiklah.
1: Oke, nah sebelum saya tutup Halo RRI hari ini pendengar, saya update informasi juga ya dari PMI Kota Surakarta nih. Hari ini tanggal 21 September 2026 untuk stok darah ya di PMI Kota Surakarta untuk golongan darah A ada total 807 kantong, kemudian golongan darah B 1564 kantong, untuk golongan darah O ada 1978 kantong. Dan golongan darah AB ada 409 kantong. Dan untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung ke gedung UDD PMI Solo. Buka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit atau setengah 10 malam ya. Dan untuk Anda yang mungkin membutuhkan layanan ambulans, Anda bisa menghubungi ambulans PMI Kota Surakarta di 0851-0306-0505. Dan tentunya informasi selanjutnya atau lebih lanjut,
2: lebih lengkapnya
1: bisa hubungi juga customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2662-7418. Oke, demikian informasi untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini ya di Halo RRI.
2: Ada apa gerangan hari
1: kayaknya
2: ini?
1: Kayaknya sarapannya banyak kurang ini ya.
2: Oke, habis ini kita sarapan lagi.
1: Iya. Apa Bapak Gono? kita tutup. Hari ini ya di Surakarta pagi ini. Saya Citra Fitka dan juga
2: saya Isan Ramadan.
1: Dan juga ada pengarah acara Mati Senggono dan juga rekan Aditya Wardana juga pamit dari Surakarta pagi ini. Terima kasih sudah selalu stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan ada Surakarta siang ini bersama dengan Rian Dani Surya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta siang ini bersama saya Riani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Sepanjang Surakarta siang ini Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 081 3900 15525. Semangat untuk menghadapi atau menjalani aktivitas hari ini yang mungkin penuh dengan kegiatan atau kerjaan yang harus selesai. Mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan diselesaikan sesuai dengan ekspektasi dan rencana Anda, semoga. Dan Surakarta siang ini hadir dengan lagu-lagu atau informasi untuk Anda. Untuk mengawali Surakarta siang ini hadir obrolan siang.
2: Opsi obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih menjadi persoalan yang tidak selalu terlihat di balik pintu rumah. Bisa saja ada seseorang yang mengalami kekerasan fisik, psikis maupun bentuk kekerasan lainnya. Namun memilih diam karena takut atau malu atau merasa tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Dan disinilah keberadaan lembaga pendamping menjadi sangat penting, salah satunya PPT atau pos pelayanan terpadu ya. Dan siang hari ini sudah hadir narasumber kami di obrolan siang kali ini, Bapak Suyanto, beliau Ketua Forum PPT Kecamatan Banjarsari, yang pastinya PPT ini memiliki peran dalam memberikan perlindungan, kemudian pendampingan, serta membantu korban agar tidak menghadapi persoalan tersebut seorang diri. Kita mau ngobrol di siang hari ini, Anda nanti juga bisa bergabung bersama saya dan Pak Yanto di 02716380555 dan di WhatsApp 081 3900 15525. Kami sudah selain siang siaran di streaming, melalui streaming atau melalui terestrial, juga melalui live YouTube kami di YouTube RRI Surakarta Live. Dan saya mau memulai obrolan siang hari ini bersama Pak Suyanto. Saya sapa dulu, selamat pagi jelang siang Pak Yanto.
3: Selamat pagi Bu,
1: ya.
3: Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Yanto sudah hadir di studio kami Pro 1 RRI Surakarta. Sudah saya spill sedikit tadi ya mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu faktanya memang saat ini mungkin masih banyak terjadi begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Kita mulai di kondisi di lapangan ya, seperti apa gambaran kasus KDRT yang ditangani Banjarsari sekarang ini atau belakangan ini Pak?
3: Ya sebetulnya yang pertama-tama mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkoordinasi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwasanya kekerasan yang saat ini muncul itu karena memang faktor utama adalah secara tidak langsung itu ekonomi. Yang kedua permasalahan-permasalahan intern dalam rumah tangga. Katakanlah mungkin ada warisan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga permasalahan-permasalahan pribadi antara teman dan teman. Nah ini kalau bisa di wilayah Kecamatan Banjarsari atau khususnya Kota Surakarta jangan sampai terjadi, karena di sini ada pos pelayanan terpadu PPT sebagai pengayom dalam arti kata membantu permasalahan yang ada di masyarakat. Secara tidak langsung bahwasanya itu kerukunan itu adalah modal dasar kita. Kalau orang tua kita dulu yen iso guyub rukun, rezekine gen cedak, ini yang harus menjadi tolak ukur kita. Jadi tidak ada permasalahan di wilayah itu tidak bisa diselesaikan, itu kata kunci di situ. Apapun permasalahannya masyarakat itu bisa diselesaikan dengan cara yaitu tadi kebersamaan.
1: Baik. Jadi apa sebenarnya keberadaan atau arti dari PPT sendiri di setiap kelurahan itu, Pak?
3: Ya, keberadaan PPT itu sebetulnya kan membantu permasalahan masyarakat. Jadi pos pelayanan terpadu ujung tombak dari Bappernas atau BP3PAKB. Nah, okay. Di sini perlu kita kaji bersama, masyarakat kadang-kadang belum paham adanya PPT, ada selisih paham dan lain sebagainya, itu bingung mengadunya. Di kelurahan ada yang menyelesaikan masalah, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di wilayah kami yang saya tangani itu permasalahan yang sepele, yang kira-kira itu harus bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Jadi tidak perlu dengan kekerasan dan lain sebagainya.
1: Baik. Kalau di Banjarsari sendiri, kalau kalau sebelum kita ke Banjarsari ya, kalau kita mendengar istilah KDRT, biasanya tuh orang tuh yang terbayang di pikiran tuh kekerasan fisik begitu ya. Sebenarnya apa sih Pak, bentuk KDRT yang paling banyak terjadi?
3: Yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu faktor karena ekonomi, kemudian ada faktor-faktor yang sepele yang tidak menutup kemungkinan karena sama-sama orang tua sibuk. Lah di sini kan kadang-kadang anak punya kebijaksanaan tersendiri. Dengan itu suatu langkah kita harus mencegah, salah satu harus ngalah dan kita bisa merencanakan merencanakan kegiatan-kegiatan kita dalam rumah tangga, besok saya begini-begini, jadi dikoordinasikan bersama. Nah, ini supaya tidak terjadi, karena banyak sekali juga ada juga banyak tentang warisan. Lah di sini kan kadang-kadang dia waktu kecilnya termasuk anak angkat tapi tidak di dimasukkan atau tidak, zaman dulu kan tidak ada yang misalnya sebagai anak angkat, ya anak angkat aja lah tapi cuma bicara. Lah sekarang eranya itu mulai tertib administrasi dan lain sebagainya. Lah ini dia tidak masuk dalam daftar sebagai anak angkat, kemudian anak-anak kandungnya sendiri juga membagi warisan tadi yang saya sampaikan itu kadang-kadang kan kesulitannya kan di situ. Jadi ini dikasih atau tidak, dia ikut mulai kecil, ini yang perlu dikaji bersama. Dan sini sering sekali khususnya mereka yang sudah mampu tapi masih mengharapkan dari pihak keluarganya dan cara tidak langsung ya ingin menguasai lah intinya.
1: Oke, kan. Baik. Kalau di Banjarsari sendiri sudah berapa kasus atau ada berapa kasus yang ditangani termasuk maksudnya yang didampingi oleh PPT sendiri dalam KDRT ini, Pak?
3: Betul sekali, Bu. Jadi pada prinsipnya di tiap-tiap kelurahan itu kan pasti ada permasalahan-permasalahan. Dan sebetulnya permasalahan itu tidak perlu kita perselisihkan, karena apa? Kalau kita duduk bersama dengan jernih, itu segala sesuatu itu akan ketemu jalannya. Tapi kalau kita menggunakan emosional, sampai dimanapun tidak ada ketemuan, akhirnya kalau negara itu istilahnya perang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Segala sesuatu diskusikan bersama. Di sini tidak ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, dan perlu kita kaji bersama bahwasanya kerukunan adalah modal dasar kita sebagai mendatangkan rezeki. Kalau Allah sampaikan itu begitu.
1: Yang sudah ditangani apa, kasus apa Pak di PPT Banjarsari Pak?
3: Saya pertama ngatasi kekerasan seksual terhadap anak, kemudian ya tentang warisan, kemudian berikutnya tentang kesalahpahaman kakak beradik dan dalam selisih paham antara kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga lah ini dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali, tapi pada prinsipnya di Kecamatan Banjarsari kita selalu menciptakan guyub rukun sebagai modal dasar kita supaya segala sesuatu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat.
1: Kalau untuk apa namanya ya istilahnya, kalau masyarakat seumpama mengetahui ada sebuah kasus atau mungkin mengalami kasus itu sendiri begitu ya, khususnya ini KDRT sendiri, apa yang harus pertama kali dilakukan oleh masyarakat untuk meminta pendampingan atau bantuan dari PPT sendiri? Apakah lapor secara langsung atau mungkin PPT sendiri mendapatkan informasi dari pihak lain begitu tentang adanya suatu apa namanya kasus begitu Pak Yanto?
3: Iya, sebetulnya kalau masalah kasus berkaitan dengan itu, apa yang terjadi di wilayah, ya, kalau ada permasalahan biasanya lapornya ke Pak RT.
1: Okay.
3: Kemudian Pak RT menyampaikan pada kami.
1: Yeah.
3: Selain itu tidak menutup kemungkinan ada informasi dari warga.
1: Yeah. Nah,
3: kita sebagai pengurus PPT itu jemput bola.
1: Okay.
3: Jemput bola, jadi intinya itu melindungi kekerasan dalam rumah tangga, jangan sampai terjadi permasalahan yang berarti.
1: Oke, okay. Itu kan ada korban, ada pelaku begitu.
3: Iya,
1: nah dalam hal ini PPT ini mendampingi siapa, keduanya atau seperti apa Pak, kalau dalam KDRT sendiri?
3: Kalau dalam KDRT kita prioritaskan mendampingi khususnya mereka yang korban.
1: Oh.
3: Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pelakunya kan harus kita dekati supaya kita rehat, jangan sampai itu terjadi lagi. Bahasanya di situ.
1: Oke. Okay. Sejauh mana? Maksudnya dari proses awal mendapatkan laporan sampai proses ke tingkat sampai di mana begitu Pak pendampingan dari PPT sendiri?
3: Kalau yang saya alami pertama yang pernah ada itu kerepotan dari pihak ketiga, katakanlah mbahnya dan lain sebagainya, pengennya kan permasalahan itu dinaikkan. Gitu. Ini salah satu. Ini kan dari atas sendiri kadang-kadang melihat permasalahan ini sing ngelesaike bawahan dan tingkat bawah saja selesai. Ini penyelesaiannya. Bahkan kalau saya penyelesaiannya kalau memang bisa saya tangani hari itu juga harus selesai.
1: Nah,
3: jadi jangan sampai membias. Karena kalau permasalahan itu membias, katakanlah pihak ketiga ada yang dengar dan kurang pas, lah ini yang kita khawatirkan bumboni bahasanya itu.
1: Okay.
3: Ini jangan sampai terjadi.
1: Oke. Okay. Jadi kalau bisa sudah selesai sampai apa namanya tingkat kelurahan saja begitu ya,
3: nggak
1: jangan sampai naik begitu
3: naik
1: ya.
3: Naik ke atas.
1: Oke.
3: Okay. Karena
1: memang pernah kejadian Pak sampai keluar dari kelurahan sendiri.
3: Ya. Ada, karena ya pihak ketiga tadi yang saya sampaikan.
1: Baik.
3: Tapi orang tuanya akhirnya juga kembali ke kita, ya kita selesaikan. Sehari aja, ibaratnya seketika ketemu, selesaikan buat pernyataan, selesai. Nah, itu yang kita harapkan kan di situ, Bu.
1: Okay.
3: Jadi jangan sampai permasalahan itu mencuat di luar kelurahan.
1: Ya, baik. Pak Yanto, nanti kita lanjut ya obrolan kita ya. Apa namanya mengenai tema kita siang hari ini, bagaimana peran PPT dalam mengayomi korban KDRT. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0271638055 dan di WhatsApp 0813900155525.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga. Pendengar Anda masih bersama kami di obrolan siang, dan siang hari ini saya masih bersama Pak Suyanto, Ketua Forum PPT Kecamatan Banjarsari, dan kami sedang ngobrol peran PPT dalam mengayomi korban KDRT. Anda bisa bergabung bersama kami di sini di 0271-638-055 dan di WhatsApp 081-3900-15525. Pak Yanto, kita lanjut lagi obrolan kita. Pak, kalau tadi kan harapannya sih sudah sampai di sebuah kasus, umpama ada sebuah kasus hanya bisa sudah alhamdulillah bisa disampaikan atau diselesaikan di wilayah lingkungan atau lingkup kelurahan saja.

0: seksual, kadang-kadang anak-anak yang korban seksual itu sampai kejaksaan. Inilah kita menjalin mitra kerja di luar kelurahan. Tujuannya apa? Biar kita tidak miskomunikasi dalam penyampaian permasalahan yang sebenarnya.
1: Baik. Kemudian kalau ada sebuah atau seseorang korban begitu ya, yang membutuhkan mengalami kasus KDRT dan setelah melaporkan kepada Pak RT kemudian ditindaklanjutin PPT begitu ya, si korban ini takut untuk pulang ke rumah karena mungkin ya mungkin trauma, mungkin apa. Nah, di sini peran PPT seperti apa, Pak Yanto?
0: Ya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya kita juga akan melindungi sebagai korban dan kita akan koordinasi dengan pelaku. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut kita memberikan pandangan-pandangan yang mana berkaitan perbuatan itu tidak ada untungnya, kekerasan itu. Jadi bagaimana supaya tercipta kebersamaan, jadi tidak mencuat di luar keluarga. Ini yang kita harapkan. Apa tidak malu untuk kedepannya? Salah satu gambaran-gambaran itu tujuannya apa? Biar tidak jadi pembicaraan di wilayah atau khususnya di lingkungan ini, jangan sampai terjadi. Jadi kita memberi penjelasan secara mendetail. Tujuannya pelaku juga bisa sadar, warga tidak takut pulang ke rumah.
1: Menghadapi masalah trauma sendiri, bagaimana PPT dalam perannya ini, Pak? Terhadap si korban ya, terutama ya.
0: Kalau trauma itu pasti semua korban itu trauma itu akan mengalami, walaupun cuma sekian persen. Nah, di sini kita selalu mendampingi karena sebagai pendamping, jadi kita memberikan pengayom kekerasan dalam rumah tangga itu. Kalau nanti katakanlah kalau ada apa-apa kita kasih tahu. Sebagai pelaku, saya tidak mau dengar ada masalah ini lagi. Nah, ini salah satu supaya membombong ya, membombong ketraumannya tadi. Dalam bahasa singkatnya, kita melindungi secara tidak langsung. Nah, di sini kiri kanan keluarga khususnya Pak RT diberitahu kalau ada apa-apa langsung hubungi kami. Jangan sampai permasalahan itu mencuat di luar kelurahan. Kalau bisa selesaikan di tingkat bawah. Ini yang kita harap.
1: Biasanya kalau di satu kelurahan itu PPT itu ada berapa anggotanya, Pak Yanto?
0: Kalau anggota itu ya selain KSB yang ada di kelurahan.
1: KSB itu apa, Pak?
0: Ketua Sekretaris Bendahara. Ada seksi-seksi. Jadi di sini sebagai bentukan daripada pemerintah kota, penanganan pelayanan terpadu ini bisa terrealisasi secara maksimal.
1: Sebenarnya apa saja sih, Pak, yang bisa dilakukan atau yang menjadi job desk atau ya tupoksinya PPT sendiri begitu?
0: Sebagai PPT tupoksinya yaitu membantu pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dengan maksud dan tujuannya agar permasalahan itu diminimalisirkan, jangan sampai selalu mencuat.
1: Hanya KDRT saja atau permasalahan yang lain juga?
0: Permasalahan lain juga gitu. Jadi pada prinsipnya tidak hanya KDRT, permasalahan-permasalahan lingkungan itu kalau bisa ya kita selesaikan secara intern. Jadi tidak karena di sini kalau ada permasalahan tidak hanya yang bersangkutan yang jadi pertanyaan, tapi di RW-nya atau di RT-nya gitu, atau mungkin di kelurahannya akan membawa arus, kok ini masalah ini kelurahan ini. Nah, ini jangan sampai itu terjadi.
1: Kalau menurut pengamatan dari Bapak sebagai apa namanya Ketua Forum PPT Banjarsari khususnya ya, kalau di Banjarsari sendiri ruang lingkup yang kecil atau mungkin di Kota Surakarta sendiri, kasus KDRT sendiri seperti apa sih, Pak? Perkembangannya sejauh ini?
0: Perkembangannya gini ya, permasalahan-permasalahan itu kan kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang guyup, nanti ribut kita juga nggak tahu. Nah, di sini kita perlu adanya satu mungkin dari tingkat kecamatan, kelurahan, itu sering sekali ada pembinaan yang yang sudah dilakukan oleh dari BP3KB atau Bappermas. Nah, di sini harapan kami tindak lanjut ini dilakukan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Tujuannya apa? Kita ciptakan kerukunan. Dengan modal dasar itu akhirnya kerukunan bisa tercapai, permasalahan tidak

0: ada yang tidak bisa kita selesaikan seperti yang kita sampaikan di awal. Maksud dan tujuannya agar guyub rukun tercapai.
1: Oke, pembinaannya seperti apa contohnya, Pak?
0: Pembinaannya sekarang gini, seperti contohnya. Kemarin ada kekerasan dalam rumah tangga dari Dinas PP
1: di Banjarsari.
0: Iya, ya Banjarsari. Kemarin ada pembinaan dari BP3KB.
1: Ya.
0: Itu korban diberikan pelatihan, pelatihan keterampilan,
1: okay.
0: Dan di sini dibantu sedikit peralatan dan ya bahasanya itu ada transport.
1: Untuk apa? Pelatihan itu untuk apa untuk si korban itu?
0: Maksudnya kan untuk punya kesibukan, punya potensi.
1: Yeah.
0: Nah, kalau memang nanti sudah menjiwai, nah permasalahan-permasalahan yang tidak perlu dipermasalahkan itu tidak akan muncul. Karena kesibukannya rutinitas tiap hari misalkan kan di situ.
1: Yeah.
0: Ini yang perlu kita kaji. Ini suatu langkah yang positif menurut saya. Jadi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga itu ada pembinaan melalui pelatihan-pelatihan, tujuannya ya tadi melatih punya keterampilan sesuai apa yang mereka kendaki. Yang tidak senang pelatihan ini lama-lama kalau nanti kita dukung, dari dinas mendukung, ini yang kita harapkan. Karena pemerintah sendiri tidak bisa menangani secara langsung, secara detail ke masyarakat. Lah itu melalui paguyuban PPT sebagai pengayom dan pelindung. Ini yang kita harapkan.
1: Artinya pelatihan itu diharapkan untuk si korban itu bisa mandiri, itu bisa menghasilkan apa namanya kehidupan begitu ya untuk.
0: Betul.
1: Karena mungkin seperti yang Pak Yanto tadi sampaikan apa namanya penyebab dari KDRT sendiri kebanyakan itu dari faktor ekonomi begitu ya, Pak ya. Oke. Tapi sejauh ini para korban setuju-setuju saja ya diberikan pelatihan itu. Apakah ada yang sudahlah Pak, enggak usah atau seperti apa gitu?
0: Yang kemarin ke tempat saya itu wah senang sekali Pak. Wah bagus.
1: Oh.
0: Adanya mengacungi
1: jempol,
0: piye pelatihannya, saya tanya. Wah bagus Pak gini-gini. Terima kasih lah. Itulah berarti dia punya rasa kesenangan.
1: Ya.
0: Gitu, punya keinginan ingin maju. Lah ini jangan sampai nanti suaminya itu merasa gini-gini, kita adakan pendekatan, katakanlah ya nyon sewu pelakunya supaya jangan sampai terulang lagi.
1: Okay.
0: Karena kasihan anak-anaknya.
1: Betul.
0: Ini salah satu kemudian gambaran-gambaran itu.
1: Kalau yang sudah pernah ditangani kasus KDRT oleh PPT Banjarsari sendiri, setelah itu so far aman atau ada riak-riak lagi atau kejadian-kejadian lagi begitu Pak?
0: Alhamdulillah yang saya tahu selesai karena secara tidak langsung tadi pertanyaan tadi kesepakatan ya tadi bermeterai
1: Berbadan
0: hukum jadi
1: jadi, perjanjian kedua belah pihak untuk tidak melakukan atau mengulangi lagi begitu ya
0: yang kita harapkan.
1: Baik. Kalau kita berbicara apa namanya kesulitan ekonomi gitu ya, memang apa namanya mungkin ya tidak hanya mereka sendiri yang mengalami, banyak temannya begitu ya. Nah sebenarnya apa sih Pak yang bisa mencegah begitu terjadinya KDRT sendiri menurut Bapak begitu? Apakah perlu bimbingan atau mungkin apa begitu untuk para warga begitu Pak?
0: Yang jelas pertama berkaitan dengan ekonomi perlunya adanya kemitraan dalam arti kata sebagai pengurus lembaga itu menjalin mitra kerja di wilayahnya kepada pengusaha-pengusaha supaya keterlibatan warganya. Satu. Itu yang kedua untuk
1: akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan begitu Pak.
0: Menciptakan
1: lapangan
0: kerja cara tidak langsung permasalahan-permasalahan di perusahaan tadi misalkan ada permasalahan warga kan bisa langsung ke kita.
1: Nah,
0: jadi ini suatu langkah yang positif menurut pendapat saya adanya penerimaan tenaga kerja di wilayah khususnya lingkungan di wilayahnya. Contoh saja SPPG.
1: Nah,
0: di sini keterlibatan kemarin di wilayah kita itu hampir dari 31 orang itu warga kita 25. Gitu. Kemudian yang di SPPG 1 dari kurang lebih sekitar itu hampir 80% warga kita. Nah ini yang kita harapkan. Akhirnya jarang terjadi permasalahan. Karena pernah saya tangani waktu dulu itu sering pada berbuat yang kurang pas, kok tidur masih di pos ronda jam 6 pagi, terus ada keributan gini-gini, yang pernah saya alami. Dan di sini saya tanya, lah pripun Pak nganggur Pak? Lah akhirnya saya menjalin kebersamaan dengan wilayah khususnya, misalkan lahan parkir, lah ini supaya lingkungan keterlibatan. Lah itu kan meningkatkan ekonomi dia. Sekarang kalau sudah bekerja, pulang ke rumah, adanya capek, tidur. Kan nggak mungkin terjadi permasalahan ini yang terjadi. Dan berikutnya banyak sekali kantor maupun hotel di wilayah kita juga kita dekati.
1: Ini bagian tugas dari PPT juga ya, dalam menjalin kerjasama itu tadi dengan pihak yang ketiga, atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan begitu, Pak Yanto.
0: Secara tidak langsung.
1: Secara tidak langsung.
0: Secara tidak langsung. Karena apa tujuannya tadi? Sebagai pengayom kekerasan dalam rumah tangga tentang masalah ekonomi. Di samping itu mungkin ada warga kita yang nganggur, kebetulan ada program tentang surat bantu tenaga. Nah ini kita libatkan dan kita bayar gitu. Jadi untuk terjadi permasalahan, analisa saya sedikit sekali.
1: Meminimalisir ya, paling enggak ya. Kalau dalam pelaksanaan pendampingan sendiri dalam sebuah kasus begitu ya, khususnya KDRT, mungkin kalau di PPT Banjarsari sendiri, apa Pak tantangannya atau hambatannya yang sejauh ini Bapak pernah rasakan?
0: Ya, tantangannya pertama mungkin kurangnya komunikasi antara satu pihak dan pihak lain. Dan di sini golek menangi dhewe bahasanya di situ, itu salah satu tantangannya, miskomunikasi tadi. Kemudian berikutnya ya tadi, apa kendala kebutuhan masyarakat secara tidak langsung, pemerintah sudah banyak sekali yang diperbuat. Contoh saja kemarin adanya perekrutan sekolah apa rakyat, dalam arti kata itu yang tidak mampu
1: ya. Di situ ada di Banjarsari yang
0: ada ya, cuma beberapa orang.
1: Oke, baik.
0: Di samping itu perlu saya sampaikan juga bahwasanya di wilayah kita, khususnya kelurahan kecamatan Banjarsari ini, mari kita sama-sama sebagai pengurus paguyuban atau pengurus lembaga itu membantu pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif. Itu salah satu langkah supaya tidak membias permasalahan itu ke depan.
1: Baik. Kalau dalam menangani sebuah kasus begitu ya, PPT sendiri begitu, maksud saya gini, ada seorang atau masyarakat yang mengetahui begitu, apakah bisa langsung melapor ke PPT sendiri atau seperti apa, Pak?
0: Yang jelas tadi saya turunkan. Jadi kita laporannya kemungkinan selama ini yang saya dengar itu pertama dari RT, kemudian desa-desus atau mungkin dari warga. Lah di sini kita tindak lanjuti. Kita di lembaga, di kelurahan itu kan selain PPT juga ada FKPM, LPMK dan lain sebagainya. Lah ini langsung kita bergerak, Linmas dan lain sebagainya. Lah ini menindaklanjuti apa yang kita dengar atau aduan-aduan, karena permasalahan-permasalahan di wilayah itu selalu kompleks, apalagi wilayah yang luas. Yang kecil aja masih banyak yang kompleks, dan perlu kita kaji bersama bahwasanya hanya lembagalah yang bisa membantu secara tidak langsung, karena mereka terjun sebagai masyarakat. Jadi dia penanganannya lebih cepat gitu.
1: Banjarsari ini kan lumayan besar ya, Pak ya, kecamatannya. Baik.
0: Ini kurang lebih kan penduduknya hampir sekitar 87.000 ya, 143.
1: Dengan
0: secara tidak langsung di sini penduduknya dari 5 kecamatan itu paling besar. Paling besar karena sepertiga dari penduduk Kota Solo di Banjarsari.
1: Ada yang bilang mungkin kalau kasus KDRT ini sendiri kan urusan dalam negeri, istilah ya, dalam urusan rumah tangga. terus apa namanya sebaiknya tidak dicampuri orang lain. Nah, pandangan seperti ini seperti apa sih Pak menurut Pak Yanto sendiri?
0: Nah sekarang kalau memang itu bisa diselesaikan dalam rumah tangga, kan nggak mencuat. Okay. Tapi kalau sampai ada kekerasan dan lain sebagainya, nah ini kan apalagi ada yang luka, mau tidak mau kan berita itu keluar.
1: Yeah.
0: Nah kalau keluar kan berarti kan menjadi tantangan kita untuk menyelesaikannya.
1: Okay.
0: Dan diharapkan segala sesuatu selesai, tidak ada permasalahan.
1: Oke. Okay. Ada lagi yang mungkin punya berpikiran gini, malu punya permasalahan kalau sampai orang lain tahu begitu. Begitu kan Pak, ada yang seperti itu. Kalau pengalaman dari PPT sendiri dalam menangani kasus gitu, apa yang masih menjadi PR kedepannya dari PPT sendiri untuk penanganan kasus, terutama kasus KDRT sendiri Pak?
0: Yang pertama tantangan kita yaitu apa yang menjadi undang-undang tadi nomor 20 tahun 2024 daripada pemerintah bisa menerapkan undang-undang yang ada tadi dengan maksud dan tujuannya meminimalisir suatu langkah kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya warga itu kadang-kadang ada malunya yang sampaikan ibu tadi
1: itu.
0: Lah di sini kalau sering ada disosialisasikan undang-undang tersebut melalui dinas terkait itu akan ini undang-undangnya. Jadi rasa jera itu ada, diharapkan itu kekerasan itu akan berkurang. Kalau undang-undang itu selalu didengung-dengungkan. Ya enggak beda lagu Indonesia Raya itu tiap hari jam 10. Akhirnya kita kebersamaan itu kan ada. Ini yang kita harapkan kan di situ.
1: Baik. Adanya edukasi, adanya sosialisasi. Seberapa penting apa istilahnya yang sudah dilakukan forum PPT Kecamatan Banjarsari khususnya dalam mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bahaya KDRT sendiri, Pak?
0: Yang saya alami pertama kita akan dapat undangan pertemuan tentang kekerasan dan di sini secara tidak langsung dalam pertemuan-pertemuan saya sampaikan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya kekerasan itu tidak ada untungnya.
1: Betul.
0: Rugi kedua belah pihak, korban maupun pelaku. Ini yang perlu kita kaji. Lah di sini kalau kita dengung-dengung kan otomatis mereka itu akan juga ada aturannya, ada ketentuannya. Lah ini pasti semuanya rugi. Tidak ada namanya kekerasan itu untung. Namanya dalam kehidupan itu suatu kerugian itu kalau bisa kan jangan sampai terjadi.
1: Betul.
0: Nah, keuntunganlah yang harus kita dapat. Ini yang perlu kita kaji dan perlu saya sampaikan tujuannya apa? Guyub rukun yang saya sampaikan itu sebagai modal dasar kita, rezeki kita biar dekat.
1: Ya, betul. Kalau ada mungkin yang pendengar ya, mungkin yang saat ini atau bukan warga Banjarsari khususnya begitu ya, masyarakat yang sedang mengalami KDRT mungkin masih takut atau mungkin masih maju mundur untuk mencari bantuan, sebenarnya apa yang bisa disampaikan Pak Yanto kepada para masyarakat ini?
0: Nah, pertama berkaitan itu kalau memang panjenengan takut atau mungkin malu, panjenengan kan bisa tanya tapi dengan bahasa yang enak, kira-kira tangga misalkan di kelurahannya ada enggak ini PPT-nya atau mungkin ada enggak FKPM-nya, ada enggak LPMK-nya, gitu. Nah, dengan maksud ini tahu informasi OCA, lah otomatis warga langsung menghubungi si A, misalkan kan di situ dengan maksud dan tujuannya si A akan tahu karena si A kan tidak mungkin tahu permasalahan di rumah tangga. Ini yang jadi kita sebarluaskan bahkan saya sebagai lembaga itu HP itu saya bebaskan dalam arti kata itu bisa komunikasi secara langsung. Saya nggak heran yang saya tangani kekerasan itu ya ada yang pernah subuh jam 2 malam, 3 malam itu ada.
1: Oh WA Bapak gitu?
0: Iya WA.
1: Oh, okay.
0: WA maupun datang ke
1: datang
0: rumah.
1: Datang langsung?
0: Iya.
1: Oke okay, baik. Oke baik. Pesan yang mau disampaikan begitu Pak Yanto? Ya sekaligus closing statement ya untuk siang hari ini.
0: Pesan saya pertama mari kita gali kerukunan bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, hanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama dengan kepala dingin, guyub rukun dalam keluarga. Nah, ini yang kita harapkan. Di samping itu, apa yang menjadi tolak ukur dari pada pemerintah, ada kalau memang kesulitan keuangan, ada sekolah rakyat, mari putra-putrinya kalau berkenan itu disekolahkan di situ. Karena ya minimal itu kan salah satunya kekerasan itu salah, ada bantuan itu bisa dimanfaatkan.
1: Okay.
0: Nah, di samping itu kalau ada permasalahan tolong disampaikan secara nggak usah sungkan-sungkan kepada pengurus kelembagaan yang ada di kelurahan untuk menangani permasalahan panjenengan semua. Ini yang kita harapkan. Dan di sini apalagi situasi saat ini banyak sekali bencana dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak perlu panik dan anu, kita perlu saja waspada. Tujuannya apa? Kita biar aman, terkendali, tidak ada permasalahan.
1: Baik.
0: Demikian perlu saya sampaikan.
1: Yeah. Insya Allah, dan mudah-mudahan apa ya, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, begitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan perlu diselesaikan dengan hati dan kepala yang dingin gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Baik, sukses ya Pak Yanto ya untuk PPT Kecamatan Banjarsarinya yang selalu siap menerima segala aduan dan menemani para warganya, begitu ya Pak ya, dalam menyelesaikan permasalahannya.
0: Siap.
1: Baik, sehat selalu nggih Pak Yanto, matur sembah nuwun untuk rawuhnya siang hari ini. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak obrolan siang kami bersama Bapak Suyanto, Ketua Forum PPT Kecamatan Banjarsari, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat, kerusakan hutan, hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingennya cukup aktif mengalami mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga siang ini masih yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok Sunderland. 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Fernandez. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah melepaskan kemelut di kotak penalti. City kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang City pada menit 3 melawan Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR dinyatakan sah sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi manager klub Sunderland, Regis Lewis menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar ketat, di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City 5

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang cukup jauh dan suasana padat. Kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Nah, memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek.

0: Gol di menit akhir skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Layanan telepon sudah saya buka untuk Anda di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555 untuk jendela cerita Anda.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
0: Mau bercerita apa ya? Boleh-boleh saja di sini sampai nanti jam 1 siang ya. Cerita mengenai hari ini yang bangun kesiangan. Atau mungkin cerita yang tidak sempat sarapan pagi. Atau mungkin seperti saya tadi, mau sarapan bingung kemana, muter-muter, akhirnya sarapannya dekat kantor gitu ya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Jendela cerita siang.
0: Siang Pak Cu. Iya, apa kabarnya Pak Cu? Lama tidak bertemu.
2: Lama enggak dengar suaramu loh, Mbak.
0: Iya.
2: Apa merit?
0: Sudah sekali aja meritnya.
2: Loh, enggak apa-apa loh.
0: Kemarin kita ini, Pak. Kemarin cuti, Pak Cu.
2: Oh, cuti.
0: Iya.
2: Apa merit lama enggak dengar suara nih.
0: Anaknya wis gede apa gitu. Bagaimana Pak Cu, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, selamat ya.
0: Saya alhamdulillah sehat, semangat hari ini. Sudah makan siang Pak Cu?
2: Panas Ponegri, Mbak.
0: Pol, di sini juga panas banget Pak Cu.
2: Iya.
0: Mm-mm. Ada cerita ini apa cerita, nih di panas-panas siang hari ini?
2: Saya itu mau cerita soal saya laut sudah surut.
0: Iya. Yeah.
2: Sungai Pancoro surut.
0: Mm-mm.
2: Jadi berubah tanaman sayur mayur di Sungai Pancoro.
0: Iya. Yeah.
2: Di waktu Kecamungger sudah surut.
0: Ya.
2: Macul, karena kemarau ini berapa bulan, Mbak?
0: Kayaknya sudah 3 bulan, 4 bulan lebih kayaknya ya, Pak ya? Lebih ya, Pak?
2: Lebih kan?
0: Lebih ya, Pak ya?
2: Hmm.
0: Mm-mm. Puncaknya lebih. Sih katanya sih sampai akhir tahun ini, tapi nggak tahu juga ya.
2: November hujan ya?
0: Ya, itu makanya. Hanya perakiraan ya dari BMKG ya.
2: Aku titip lagu boleh nggak?
0: Apa lagunya, Pak Cu?
2: Yakinlah, wajah.
0: Yakinlah. Oke. Iya nanti. Iya ya, baik, terima kasih Pak Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip lagunya nanti diputarkan di ini ya, di jam santai ya Pak Cu ya. Yakinlah. Pokoknya yakinlah apapun yang apa namanya kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi itu pasti akan ada jalan keluarnya. Baik, terima kasih Pak Cu. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
3: Selamat siang, jedah jendela Mbak Ria yang cantik.
0: Halo. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pasong di tombongnya teniki nggih.
0: Oh. Lah kan pas memang harus diterima, jadi ya diterima. Gitu. Sehat ya Mbak Tarmi ya?
3: Priwon.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah nggih
0: teniki. Alhamdulillah.
3: Jenenge pun tuwa.
0: Tua itu hanya angka, begitu ya semangat.
3: Serengan wonten siaran kok apik meneh.
0: Kapan?
3: Serengan wale.
0: Serengan anu to. Bukan serengan to. Yang mana serangan pagi? Tadi pagi atau jam berapa? Oh iya ya.
3: Investasi bodong niku napa to, Mbak?
0: Investasi bodong itu ya iya mengatas nama kali investasi tapi entah duitnya kemana gitu, dipakai ya. Buat apa kayak
3: oh,
0: gitu kan.
3: Gumun niki nggih termasuk cerita le, Mbak.
0: Iya.
3: Enten wong wedok kok pinten-pinten atus
0: juta.
3: Iya. Harta dinopo ya Allah Gusti, nggih koperasi niku daerah Gagan. Sing tak kesusung klumpukke duit nggih nabung.
0: Daerah Gagan?
3: Nggih. Koperasi BPR niku lho.
0: Oh, oke okay, oke.
3: Okay. Nah, pirsa ta?
0: Iya.
3: Wedok.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
3: Lare kula kan koncone nggih kapusan 80 juta pun.
0: Waduh.
3: Kan galuke. Tak mungkin nih ngumpul anu nih pun bisa kok ini.
0: Apanya?
3: Gus tiang ini ku.
0: Oh, oke.
3: Okay. Soalnya sing nyekel niku mbak.
0: Iya. Iya.
3: Kita jasa anak kula meng wah penak mawon santai.
0: Iya. Yeah.
3: Padahal duit 80 juta nih ku golek gak keju le mbak.
0: Wah ya gak keju lagi wis pak tampur kemeng barang itu. Jumeng keju kemeng gitu ya.
3: Kemeng sakula niku kok sak niki niku kok dos semena-mena ngonten le.
0: Iya. Yeah.
3: Mboten kaya dosa niku mboten ngoten.
0: Heeh.
3: Mboten mikir njing dene nek enten akhirat niku pripun ngoten lho.
0: Lebih
3: sing pun hati-hati tenanan men nggih. Pesih wedi.
0: Nah iya gitu.
3: Kula pilih mangan kalih sambel bawang uyah, Mbak.
0: Heeh. Yang penting hasil sendiri ya.
3: Nggih.
0: Betul.
3: Sing kula syukuri mboten dicet eman nek ning ditewang tiba padane ngangge klambi oren ah mboten
0: kate. Iya betul.
3: Terus mboten nempen beritane meleh.
0: Terus kukut ya gitu ya.
3: Langgeh terus Mbak Ria nggih sehat selalu.
0: Yang penting sehat Mbak Tarmi.
3: Ibu nggih sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Nggih sehat selalu.
0: Iya.
3: Mbak Ria nggih sehat ceria.
0: Iya, harus
3: kula jane lagi mantuk keng dadakan ajeng telepon pun tak nggih pun.
0: Oh pas tadi jam 10 tadi ya.
3: Nggih.
0: Iya iya.
3: Apa temane?
0: KDRT kekerasan dalam rumah tangga.
3: Nggih. Niku mriki ning nggih tenane nek dibela mengke tiba padane plekethih. Kula tenang ae marai pegel.
0: Nah itu janganlah jangan pegel.
3: Padahal nanti saya tele ten rumah sakit.
0: Oh iya. Nah itu makanya masih ada di sekitar kita ya.
3: Gumun kula niku lho. Wong tuane kok nggih trima-trima men.
0: Nah iya.
3: Gumun kula.
0: Takut mungkin ya.
3: Kadang main kerungu wang padu, ngonton kan rata kok, Pak.
0: Iya, benar, deg-degan ya.
3: Kerungu wang kok,
0: betul.
3: Karena ini do padu, ibaratnya ini gak tau, jeneng kene, gue lagi ngurep petrem, ngonton.
0: Aduh-aduh gitu ya, benar.
3: Oke.
0: Iya.
3: Ini tadi, ya, alhamdulillah, lari-lari gue ada.
0: Nurut ya.
3: Penuh mama dewe ini, cukup sekretari.
0: Iya.
3: Nek tunggal ngonton, nonton Malaysia, gitu.
0: Benar.
3: Jadi bojo Pak Dudo, Mbak.
0: Oh, baik. Iya, iya. Pilihan hidup. Siap, amin. Iya, terima kasih Mbak Tarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya perempuan ini mesti cantik ya. Ini aku bagus. Wes, ngalah-ngalah ke Pak Kris ini nanti. Halo, selamat siang Pak Kris.
4: Selamat siang.
0: Ya, jendela cerita Anda. Ada cerita apa ini Pak Kris?
4: Waktu bulan-bulan, bulan ini November ya Mbak ya. Saya itu ngerjakan proyek di Jagalan.
0: Oke.
4: Nah pada waktu itu banyak anak-anak, teman 12. Terus dekatnya itu ada hajatan itu Mbak.
0: Ya.
4: Ditanya tuh saya, saya yo paling tidak ya bawa sepatu dan kacamata pasti ya. Dikirain mandore.
0: Oke.
4: Temannya berapa Pak? 15 saya bilang kan gitu.
0: Terus?
4: Padahal kan 12. Nah masa nanti panitia kan rugi tuh Mbak.
0: Ya. Yeah.
4: Mungkin. Nah setelah itu dikasih tak bawa 15. Terus hujan deras Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Hujan deras sih. Saya sempat stres lah, anak-anak tadi kemana? Saya kira udah pulang toh. Dia pulang kan saya lebih stres lagi. Membawa itu dan tak bagikan siapa.
0: Yeah.
4: Oh dia malah
0: nggak ada.
4: Berteduh di sudut.
0: Yeah.
4: Akhirnya ketemu, tak kasih satu-satu. Lah kan stoknya kan 15. Yang dua itu untuk sopir.
0: Yeah, oke.
4: Okay. Setem itu, satunya sopir dam. Jadi kan sisa cuma satu, misalkan ada tamu atau siapa kan tak kasihkan.
0: Yeah.
4: Nah, setelah itu akhirnya diterima tuh Mbak. Nah, sampai di rumah itu kan di kan banyak Mbak, isi boxnya itu kan banyak sekali snacknya, termasuk tenongan, tapi tenongan Soloan ya rasanya luar biasa.
0: Iya yeah, betul.
4: Nah, anak-anak itu yang di rumah kan senang sekali Mbak. Tanya bapakin dari mana, dari mana. Dari Solo. Besok lagi ya Pak. Gitu. Nah kenapa? Anu makannya lain daripada yang lain, katanya gitu.
0: Oke.
4: Entah itu apa Mbak? Dari Bandung itu apa?
0: Apa? Dari Bandung? Peuyeum.
4: Bukan. Seperti pipis itu loh Pak.
0: Anu Nagasari.
4: Nagasari Bandung.
0: Iya, Nagasari Bandung.
4: Itu walaupun dari Nagasari Solo ya Mbak.
0: Iya, betul. Namanya Nagasari Bandung itu kan, ya.
4: Luar biasa, senang sekali.
0: Oke. Okay.
4: Yang tak bagi-bagi itu semua nanya. Anak-anaknya kan dikasih, dia tanya. Alah, ada lagi enggak. Ya, akhirnya ya mudah-mudahan ada lagi. Jadi saya senang. Mereka-mereka juga senang, tapi stres saya pas hujan itu Mbak. Tak kasihkan siapa lah mereka tadi. Di sini kok udah ada, akhirnya
0: emang
4: berteduh di sudut.
0: Oh, gimana? Mereka emang kemana akhirnya?
4: Berteduh di sudut,
0: oh,
4: masa 50 atau 75 meter dari
0: tempat
4: saya
0: Pak Kris
4: berteduh pertama
0: oh,
4: itu,
0: okay.
4: Yang dekat hajatan itu.
0: Oh, oke, okay, baik.
4: Akhirnya ya senang.
0: Mm-mm.
4: Semua besok lagi ya Pak. Kalau ada rezeki itu juga rezeki dari yang dekat proyek tadi.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Jadi di proyek itu ada suka dan dukanya, Mbak.
0: Baik, iya.
4: Kadang
0: tiba-tiba ada rezeki. Ya,
4: seperti itu, kadang ya seperti ini. Gitu dulu cerita
0: Mbak. Siap, Pak Kris. Terima kasih.
4: Di Solo, Mbak.
0: Kenapa? Di Solo?
4: Iya.
0: Oh, lagi mengerjakan proyek di mana, Mbak?
4: Wetan anu, Mbak, kok Mbak terpas apa, Pak? Palang Joglo itu namanya, Pak?
0: Palang Joglo underpass.
4: Underpass apa underpass?
0: Waterpass itu di kamera ya, waterpass. Underpass ya.
4: Waterpass untuk ngukur.
0: Ya, waterpass untuk ngukur
4: keseimbangan.
0: Ya, betul.
4: Ke... Maaf lho, Mbak, ini ter.
0: Iya, betul, betul.
4: Oke, gitu dulu.
0: Siap, terima kasih, Pak Kris. Sehat selalu, iya. Kalau di kamera itu juga ada apa namanya? Waterpass itu untuk mengukur kemiringan gitu ya. Maksudnya si kamera ini tegak lurus apa enggak, itu juga namanya waterpass gitu. Sama ya untuk mengukur apa namanya? Posisi pasnya begitu. Baik, terima kasih ya Pak Kris ya. Namanya juga rezeki itu datang dari mana saja, dari sudut kita nggak pernah apa namanya menyangka gitu. Itu bagian dari rezeki. Tidak hanya rezeki itu tidak hanya berupa uang saja, berupa kesehatan, berupa teman-teman yang baik, berupa keberuntungan. Yang jelas pokoknya ya tetaplah berbuat baik begitu ya. Apapun penilaian orang kepada kita pastinya.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Ini salah satu lagu yang menjadi kenangan gitu ya. Menjadi kenangan saya. Apakah mungkin juga ada lagu-lagu yang menjadi kenangan Anda? Bisa nanti di request di jam santai ataupun di ruang rindu gitu kan. Dan Anda masih bisa bergabung bersama saya pendengar di jendela cerita Anda siang hari ini. Kalau cerita saya siang hari ini, cerita saya siang hari ini saya lagi sambil siaran, sambil buka-buka WhatsApp gitu ya, di grupnya teman putih biru saya. Lagi nostalgia dan saya itu lupa semuanya gitu. Ada yang cerita ditegur gurunya, kemudian ada yang cerita disuruh jelasin pelajaran di depan kelas gak ngerti, terus perutnya didudul-dudul gitu katanya. Saya mau menyapa teman-teman saya dulu yang ada di grup SMP 3 Surakarta, ini angkatan 90. Ada Makmur, ada Haristianto, ada Fatoni, ada Budi Setio, ada Budi Darmawan, ada Rokas, ada cewek-ceweknya juga banyak, ada Emmy, ada Deborah, ada Susi, ada Lucia. Pokoknya banyak deh, enggak bisa disebutin satu-satu ya. Dan kita juga lama enggak ketemu. Pengen sekali-kali itu ketemu, cuma nongkrong, ngobrol-ngobrol makan siang atau mungkin makan malam. Waduh, makan malam wedangan gitu ya. Terus bercerita nostalgia. Nah, ini mungkin Anda juga punya cerita mengenai atau teman-teman Anda gitu kan, boleh cerita di sini. Masih saya buka line telepon untuk Anda pendengar di 0271-638-055 dan di WhatsApp di 081-3900-155-25. Ini mau saya putarkan sebuah lagu dulu. Dulu requestan dari teman saya Makmur ini yang sudah ada di Surabaya ya. Aku puterin lagunya Utha Likumahuwa dong gitu. Yang apa? Yang Puncak Asmara. Oke, sekarang baru saya putarkan lagunya. Tapi ini bukan karena requestan, membuka request ya. Ini hanya saya pengen memutarkan lagu ini dan saya mau mengirimkan untuk teman saya yang waktu itu request. Anda masih bisa bergabung di jendela cerita Anda siang hari ini sampai nanti jam kurang lebih jam 1-an ya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
4: menemani istirahat siang hari Anda pendengar di jendela cerita Anda siang hari ini. Line telepon WhatsApp masih saya buka untuk Anda. Dan bercerita siang hari ini biasanya haus gitu ya, pengen minum gitu ya. Tetap minumnya harus banyak air putih gitu ya. Kalaupun minum teh, minum kopi itu hanya selingan saja. Kalau berbicara kopi, ini sekarang juga banyak orang yang menyukai kopi begitu ya. Tidak hanya kaum pria saja, tetapi kaum wanita juga banyak yang mencintai kopi. Berbicara kopi, ini ada sebuah kopi namanya Oke. Sebelum kita membicarakan kopi, sudah ada yang bergabung di line telepon kami. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
5: Selamat siang jendela cerita Anda.
4: Jendela cerita Bu Siti.
5: Selamat siang Mbak Ria, gimana kabarnya?
4: Kabarnya baik.
5: Ya sama, aku baik juga.
4: Iya.
5: Soalnya panas banget Mbak ini.
4: Iya benar.
5: Ini aku kalau panas gini nggak minum es nggak puas ya Mbak.
4: Harus minum es ya, minum yang dingin-dingin ya. Iya. Biasanya apa, es teh, es kopi, es teh.
5: Kopi nggak begitu tahan perutnya.
4: Oh gitu. Tapi katanya kalau kopi hitam tuh malah nggak apa-apa loh, daripada kopi yang ada campurannya susu atau apa begitu.
5: Aku nggak berani.
4: Oke.
5: Nggak berani, paling malah susu jahe Mbak.
4: Oh iya, oke. Okay.
5: Susu jahe aku cocok. Kalau wedang jahe cocok juga enggak cocok.
4: Oh gitu.
5: Perutnya sakit juga perih. Kalau dikasih susu itu enggak.
4: Iya.
5: Baik. Itu minumnya cuma es teh sama susu jahe, malah jeruk anget atau es jeruk.
4: Jeruk anget ya, oke. Jeruk anget tapi yang asli, jeruknya diperes itu enak banget kayaknya ya. Airnya sedikit gitu kan. Ya oke, okay, baik.
5: Agak kerasa kecut-kecut manis
4: gitu. Benar. Oke, okay. Gitu. Sudah makan siang Bu Siti?
5: Sudah.
4: Lauknya apa?
5: Sambal goreng desa.
4: Sambal goreng desa itu yang tempe ya?
5: Itu loh, tahu tempe.
4: Oh, tahu tempe, nah, terus
5: dikasih lombok.
4: Lombok ijo nih banyak. Waduh,
5: agak kerasa pedes sedikit.
4: Terus nganggu gereh layur, enak banget itu.
5: Enggak, pakai kara kok aku.
4: Waduh, kara. Terus lauhnya telur dadar apa layur itu enak banget ya?
5: Enggak.
4: Oh, enggak. Oh, itu toh. Itu udah ngelabui ya? Benar. Iya, betul.
5: Sebenarnya tombak. Pas itu agak pedes gitu.
4: Tapi ya, perutnya enggak kuat.
5: Aku ngukur perutnya.
4: Iya, betul. Betul. Iya. Siap, kalau sudah
5: pedes-pedes manis, asin, gurih gitu, Mbak. Tapi enggak pakai santan.
4: Iya, betul. Santannya enggak usah terlalu kental gitu ya. Tapi ya enaknya memang kental sih kalau sambal goreng deso ya.
5: Iya. Nyemek gitu loh.
4: Iya, betul.
5: Aku enggak begitu banyak kuat.
4: Iya, sudah kebayang nih di pikiran saya, sayur goreng, sayur deso. Mantap itu. Wis, morotuane lewat orang ngerti. Iya, sudah makan gitu morotuane lewat orang gagas gitu ya.
5: Iya, saya orang gagas, saya tuh mertua udah enggak punya.
4: Oh, udah enggak punya, sama, saya juga udah enggak punya mertua.
5: Sudah semua.
4: Iya.
5: Surga semuanya.
4: Iya, betul.
5: Iya, cuman asen saja.
4: Siap, Ibu Siti. Terima kasih.
5: Selamat bertugas.
4: Terima kasih. Amin.
5: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
4: Amin. Matur nuwun. Iya, selamat siang juga Ibu Siti di Sukoharjo, penggemar es teh podo karo aku. Es teh, es kopi enak. Katanya sih kalau ada apa mah gitu ya, minumnya malah es kopi hitam, jangan kopi yang campur-campuran begitu gitu kan. Kalau berbicara kopi, ini ada sebuah kopi namanya kopi sapu angin. Di tepatnya di lereng Gunung Merapi Klaten. Ini semakin banyak diburu. Mana ini penggemar kopi atau mungkin yang ada di wilayah Klaten? Tingginya permintaan belum sebanding dengan produksi petani, sehingga kelompok petani ini harus mengatur penjualan agar stok tetap tersedia hingga musim panen berikutnya. Dan sapu angin sendiri merupakan sebutan untuk wilayah di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, yang meliputi beberapa dukuh di bagian atas. Jadi pertanian kopi di wilayah ini sebenarnya telah berlangsung sejak zaman dahulu pendengar, termasuk pada masa kolonial. Namun tanaman kopi sendiri sempat menghilang selama lebih dari 2 dekade. Jadi petani kembali menanam kopi di ladang maupun halaman rumah mereka dan mendapatkan pengetahuan tentang tata cara budidaya hingga pengelolaan pasca panen. Jadi dengan pengelolaan yang tepat, mereka dapat menghasilkan kopi berkualitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasaran. Jadi untuk Anda penggemar kopi, bisa mencoba mungkin ya kopi sapu angin gitu di apa namanya di daerah Klaten gitu. Kalau saya sih kopi apa aja, yang penting kopi gitu. Tergantung selera Anda, tapi siapa tahu pengen mencoba kopi sapu angin Klaten, langsung bisa datang ke Klaten ya.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Uji motormu.
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

Satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Ini siang hari ini seger juga kali ya. Kalau minum teh hijau dikasih es enggak. Biasanya kalau teh hijau itu biar apa ya, untuk yang pengen-pengen kurus kayak gitu kan. Lagunya Teh Hijau dari Tulus, satu lagu terbarunya gitu. Dan ini lagi viral-viral juga di media sosial, warawiri di TikTok gitu kan. Dan kayaknya penyiar-penyiar di RRI juga kemarin sudah sempat kena imbasnya. Ngevlog bareng-bareng dengan

0: beraktivitas, tolong aku dikasih teh hijau. Saya kebetulan lagi muter teh hijau terus membaca WhatsApp-nya Bu Sumiati ya, pas banget gitu ya. Dikasih sedikit es biar dingin katanya. Tapi katanya ada yang bilang kalau apa namanya siang-siang kayak begini terik begini jangan minum es malahan yang hangat-hangat saja. Bagaimana dengan Pak Sukma di Karanganyar ini, ada cerita apa? Selamat siang.
1: Siang Mbak Rian dan Surya.
0: Baik, selamat siang Pak Sukma. Apa kabarnya?
1: Sehat, Mbak Rian,
0: alhamdulillah sehat dan semangat. Bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Sukma sehat juga
1: ceritanya
0: ya?
1: Ceritanya ini panas-panas siang cetar
0: ini. Cetar-cetar bener ini.
1: 37 derajat kok.
0: 37 ya, Pak ya? Oke,
1: ngeri.
0: Baik. Siap. Ya, jangan ngeri, Pak.
1: Saja Mbak Rian dan aku males sih ceritaku sebenarnya.
0: Kenapa males-males?
1: Dengerin RRI kan rada males kemarin.
0: Kenapa? Asik anu outputnya.
1: Itu loh di jam santai banyak sing sensus penduduk ya di males aku.
0: Kok sensus penduduk mengirim-ngirim itu menyapa-nyapa.
1: Enggak ini yo ini anu real aku kok konsensus ndak dindek yo aku.
0: Baik.
1: Ya, iyo intermezzo aja.
0: Iya, siap.
1: Intermezzo. Okay. Benarnya aku juga terus sih, cuman enggak sayang mas.
0: Baik. Pokoknya cuman menyimak terus ya.
1: Cerita aku cuma cerita enteng-enteng.
0: Baik.
1: Salam sehat selalu Mbak.
0: Salam sehat ya Pak Sukma ya.
1: Ya
0: baik, matur sembah nuwun. Iya, dari Karanganyar sudah absen. Dari mana ini? Wonogiri sudah. Kemudian dari Sukoharjo sudah. Apalagi dari mana tadi? Oh, Mbak Tarmi dari ini ya. Dari Joglo. Joglo itu berarti Solo mana itu? Solo Utara. Solo Utara ya, oke baik. Solo Selatan ada, Solo Timur sudah ada, Solo Kota. Biasanya Solo Kota ini siapa ya? Bu Nur, terus siapa lagi? Bu Elisa di Pajang. Pokoknya semuanya yang mendengarkan siaran kami, tanpa mungkin kadang-kadang kita tidak menyapanya begitu ya, tapi tetap terima kasih untuk kesediaan atau kesetiaan Anda selalu bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ceritanya dari Bu Retno Hardani di Baki ini. Assalamualaikum Mbak Dani di Surya. Saya juga absen baik, tidak dicoret. Kamu sudah absen kan tidak dicoret gitu ya absennya. Terima kasih. Oh ya, saya mau mengupdate dulu ini dari Palang Merah Indonesia ketersediaan darah begitu ya. Mungkin untuk Anda yang saat ini membutuhkan darah di Palang Merah Indonesia, ini ada ketersediaan untuk golongan darah A berjumlah 807 kantong darah, golongan darah B 1564 kantong darah, golongan darah O 1978 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 409 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa datang langsung ke Klinik Pratama PMI atau Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Atau bisa menghubungi di customer service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk mobile unit PMI ada di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan ambulans 24 jam, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Pak Sukarjo dari Boyolali. Jam santai Mbak Ria. Kalau prosensi mawon ye. Ini masih jendela cerita Anda ya. Belum jam santai ya. Saya sudah lama tidak siaran malah lali. Umi Karim di Solo Baru nyimak sambil gosok-gosok. Nah, gosok-gosok apa? Gosok baju atau gosok-gosok? Ya, apapun yang dikerjakan beraktivitas Umi Karim dilancarkan ya. Jangan cepat capek gitu kan. Kalau capek istirahat. Ibu Tri di Keprabon, selamat siang Mbak Rian, dari absen Mbak. Ini baru pulang dari puskesmas, periksa batuk dan flu. Aduh, lagi musim ya. Bapil ini ya. Musimnya gak enak Mbak, jadi mudah kena virus. Mbak Ria semoga sehat selalu, amin amin. Segera disehatkan ya Ibu Tri ya, di Keprabon ya. Pokoknya kalau bapil itu ya, obatnya ya istirahat yang cukup gitu ya, makan yang banyak gitu. Ibu Mentik, halo. Wilujeng siang jeng Ria, kalo absen ge wilujeng ngayai kewajiban, sehat selalu, matur nuwun. Matur nuwun juga Ibu Mentik di Kepatian. Pokoknya semuanya harus tetap jaga kesehatan tengah apa namanya cuaca yang tidak menentu ini gitu ya. Dan panas banget, kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam anginnya juga kencengnya minta ampun gitu ya. Oke, baik, ini ada informasi dari Kota Surakarta. Sekarang kan serba digital gitu ya, serba menggunakan handphone, bayar pakai cashless gitu kan, pakai kris gitu kan. Tidak lepas dari parkir juga ini, apalagi juga dengan perkembangan atau berita-berita juru parkir, juru parkir yang nakal begitu kan. Mungkin ini salah satunya untuk meminimalisirnya. Jadi Kris, transformasi parkir Solo, ini harapan baru cegah kebocoran pendapatan. Langkah dari Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Solo yang resmi menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai berbasis Kris patut diapresiasi. Jadi di tengah gaya hidup masyarakat kota yang sudah sangat cashless, keputusan Wali Kota Solo Respati Ardi untuk merespon kebutuhan publik ini adalah angin segar. Tidak ada lagi drama uang kembalian atau repot mencari uang kecil, cukup scan, bayar, dan kelar, selesai. Jadi tahap awal difokuskan di Jalan Protokol, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Gatot Subroto, Teuku Umar, dan Jalan Dr. Rajiman. Semestinya memang diterapkan di kawasan wisata mengingat kerap terjadi penarikan parkir ugal-ugalan oleh oknum jukir. Dan secara teknis dan administratif, inovasi ini memberikan manfaat ganda dan bagi masyarakat prosesnya praktis dan transparan. Bagi Pemkot Solo, pembayaran digital langsung menjamin split payment otomatis. 40% masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD dan 60% ke pengelola parkir. Jadi uang pembayaran tidak lagi mengendap lama di kantong individu, melainkan langsung tercatat secara akuntabel. Tapi kita harus bersikap realistis dan mengingat sejarah. Jadi memang sekitar satu dekade lalu Solo ini pernah meluncurkan inovasi serupa di Jalan Gatot Subroto atau depan Singosaren Plaza. Hasilnya sistem ini layaknya kereta mogok di tengah jalan. Iya, pernah ya waktu itu di Singosaren itu ya. Pernah mau diterapkan itu, tapi mungkin masalah utamanya kerap bukan pada teknologinya, melainkan kesiapan dan komitmen para juru parkir atau jukir di lapangan yang merasa kerepotan menggunakan alat atau bahkan enggan terikat sistem transparan. Dan ini juga kalaupun ada apa namanya kebijakan baru, ini pasti ada pro dan kontra. Kita lihat saja nanti bagaimana penerapan pembayaran parkir dengan sistem cashless atau bisa pembayaran melalui kris.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terima kasih untuk jendela cerita Andanya siang hari ini, untuk cerita-cerita Anda pendengar, dan sesaat lagi Anda bisa menyimak informasi terupdate yang sudah disusun oleh teman-teman reporter RRI Surakarta siang hari ini, pastinya dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Kalau sampai plastiknya ini rusak, ya nggak boleh dikonsumsi.
2: Iya, tidak boleh diterima.
1: Tidak boleh diterima, harus kita tarik ulang. Nah, ini untuk menjamin bahwa memang benar-benar dari proses masak sampai dikirim itu sehat.
3: Menumbuhkan BMD yang ada saat ini lebih baik sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Senin 21 September 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Pemerintah Kota Surakarta mulai menerapkan pembayaran parkir menggunakan kris sebagai alternatif pembayaran non-tunai bagi masyarakat. Kebijakan ini resmi diberlakukan sejak 18 September 2026 dan untuk tahap awal diterapkan di 4 ruas jalan protokol, yakni Jalan Slamet Riyadi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Dr. Rajiman. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufik Muhammad mengatakan penerapan kris dilakukan secara bertahap. Pemkot Solo menargetkan pada 2027 seluruh petugas parkir di Kota Solo dapat melayani pembayaran menggunakan kris. Meski demikian, masyarakat tetap dapat membayar parkir secara tunai atau cash. Baik pembayaran melalui kris maupun tunai, masyarakat tetap diminta meminta karcis kepada petugas sebagai bukti resmi pembayaran parkir. Sistem parkir di Kota Solo sendiri dibagi dalam zona A, B, C, dan D. Saat ini zona yang berjalan adalah zona B dan zona C. 4 ruas jalan yang menjadi lokasi awal penerapan kris direncanakan masuk zona B dengan sistem tarif flat dan tidak berdasarkan lama parkir. Tarif zona B yang menjadi acuan saat ini sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil. Dinas Perhubungan juga menyiapkan rencana perubahan tarif menjadi Rp2.000 untuk motor dan Rp4.000 untuk mobil. Namun tarif tersebut belum berlaku karena masih menunggu pengesahan peraturan daerah. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menilai proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Semanggi II Surakarta dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. SPPG tersebut menerapkan sejumlah tahapan untuk menjaga keamanan makanan sebelum diterima penerima manfaat.
1: Dari proses masak sampai dikirim itu sehat. Ya.
4: Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, mengapresiasi proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Pasar Kliwon Semanggi II Kota Surakarta. Menurutnya, tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan tetap aman sejak proses memasak hingga diterima dan dikonsumsi anak-anak. Budi mengatakan, makanan yang sudah dimasukkan ke dalam ompreng, kemudian melalui proses penyegelan dan pemeriksaan menggunakan sinar UV. Kemasan juga diberikan keterangan agar penerima manfaat tidak menerima makanan apabila segelnya mengalami kerusakan.
1: Kalau sampai plastiknya ini rusak, ya nggak boleh dikonsumsi.
2: Boleh diterima.
1: Tidak boleh diterima, harus kita tarik ulang. Nah, ini untuk menjamin bahwa memang benar-benar dari proses masak sampai dikirim itu sehat. Ya, bahkan ini dikasih tulisan, jangan diterima jika segel rusak. Jangan diterima jika segel rusak. Dan ini ada jamnya, baik dikonsumsi sebelum jam 13.00.
4: Budi menilai penerapan standar tersebut menunjukkan tanggung jawab SPPG dalam menjaga keamanan makanan. Ia menyebut, fasilitas dan peralatan yang digunakan SPPG Semanggi II dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Sementara itu, Kepala SPPG Semanggi II, Diansari Kusuma Dewi mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah fasilitas tambahan untuk menjaga kualitas makanan. Salah satunya, ruang pendingin atau chiller yang digunakan untuk mempercepat proses pendinginan makanan setelah dimasak.
5: Kalau di sini itu makanan setelah dimasak dimasukkan ke ruang chiller. Jadi ada satu ruangan yang digunakan untuk mendinginkan makanan. Jadinya untuk keefektifan juga. Soalnya kan kami 3.055 porsi dan itu mulai masaknya itu mulai jam 2. Jadi untuk pendinginannya itu tuh dimaksimalkan secara cepat. 30 menit itu sudah dingin karena ada ruang chillernya, Pak. Ada ruang pendinginnya.
4: Diansari menambahkan, SPPG Semanggi II juga menggunakan konveyor berjalan yang dilengkapi bilik sinar UV serta sistem penyegelan yang menutup seluruh bagian ompreng. Jika segel rusak setelah makanan sampai kepada penerima manfaat, makanan tersebut dapat dikembalikan untuk mencegah resiko kontaminasi dari luar. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance agar BUMD mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Penegasan itu disampaikan Bupati saat melantik dua direktur BUMD baru, yakni perbengkelan dan percetakan di Aula Pemda Terpadu Sragen pagi tadi.
6: Perbaiki sebaik-baiknya, kelola sebaik-baiknya, untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya juga.
7: Bupati Sragen Sigit Pamungkas resmi melantik dua direktur definitif Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen di Aula Pemda Terpadu pada Senin pagi. Dua pejabat yang dilantik yakni Sriwanto sebagai Direktur BUMD Perbengkelan dan Suwarno sebagai Direktur BUMD Percetakan. Dalam arahannya, Bupati Sigit menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan yang baik agar BUMD mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang semakin berkembang. Bupati juga menjelaskan, BUMD saat ini menghadapi tantangan berbeda dibandingkan awal berdirinya. Perkembangan dunia usaha membuat BUMD harus mampu menyeimbangkan peran antara mendorong perekonomian publik tanpa mematikan usaha masyarakat. Menurutnya, BUMD harus survive, harus hidup untuk berkontribusi ke dalam pemerintahan secara lebih luas. Pihaknya meminta para pejabat baru segera beradaptasi atau berguru pada senior-senior PLT Direktur yang kemarin menjabat agar bagaimana cara mendayung di antara dua karang-karang kepentingan pemerintah dan karang kepentingan masyarakat.
3: Menumbuhkan BUMD yang ada saat ini lebih baik sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Tentu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi mereka di dalam melakukan tata kelola di BUMD ini. Saya yakin mereka bisa melakukan itu.
7: Sementara itu, seusai pelantikan, Sigit menegaskan bahwa kehadiran direktur definitif ini diharapkan membawa angin segar berupa inovasi dalam tata kelola BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah PAD di tengah efisiensi dan pemangkasan anggaran dari pusat. Merespon arahan Bupati, Direktur BUMD Perbengkelan Sriwanto menyatakan langkah awalnya adalah akan melakukan pemetaan internal serta pembenahan sumber daya manusia SDM di BUMD tersebut.
8: Yang pasti kita akan pelajari lebih lanjut langkah-langkah apa yang kita akan ambil untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Sragen supaya lebih mungkin ambil langkah-langkah supaya lebih tahu lagi bengkel terpadu tersebut. Yang pasti kita akan lebih fokus ke bengkel. Kami akan melihat SDM-nya dulu, yang pasti nomor satu itu akan kita perbaiki.
7: Sementara itu, Direktur BUMD Percetakan Suwarno menyoroti pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya persaingan di industri percetakan. Pihaknya berencana meninjau langsung kondisi real mesin, sistem pemasaran, hingga SDM di unit usahanya. Suwarno juga membocorkan rencana strategisnya, yakni membawa BUMD percetakan masuk ke ranah digital, di mana saat ini ada digital outdoor printing. Hal ini penting karena kebutuhan MMT banner dan sejenisnya belum tercover secara maksimal. RRI Surakarta, Mulyati Isaan melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Wonogiri telah mendistribusikan bantuan air bersih ke 13 kecamatan yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih dari alokasi APBD mencapai 846 tangki atau sekitar 4.230.000 liter air dengan total anggaran sekitar 300 juta rupiah.
9: Saat ini kita sudah mendistribusikan bantuan air bersih.
10: Kabupaten Wonogiri saat ini tengah menghadapi dampak dari musim kemarau, yakni krisis kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri terus berupaya meminimalkan dampak di wilayah tersebut. Dalam upaya penanganan kekeringan, BPBD Wonogiri terus melakukan pendistribusian air bersih ke daerah-daerah krisis. Kepala BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, mengatakan bahwa sasaran distribusi kini bertambah menjadi 14 kecamatan. Wilayah tambahan yang baru saja melaporkan kebutuhan air tersebut berada di Kecamatan Kismantoro.
9: Yang kami catat sampai dengan hari ini total ada 13 kecamatan yang terdampak. Ini sudah mulai kita distribusikan. Dan informasi terbaru ini juga hari ini nanti kita ada laporan satu kecamatan. Jadi nanti untuk total 14 kecamatan yang kita distribusikan air bersih.
10: Lebih lanjut, Fuad merinci bahwa air bersih yang telah disalurkan dari alokasi APBD mencapai 846 tangki atau setara dengan sekitar 4.230.000 liter air. Meski demikian, alokasi anggaran tahap awal sebesar kurang lebih 300 juta kini telah habis.
9: Dari APBD ini kita juga masih menyiapkan apabila nanti potensi kekeringan bertambah, sementara alokasi anggaran yang teralokasikan ini nanti sudah habis, maka nanti kami melaporkan kepada Pak Bupati, petunjuk beliau, ini nanti akan kita siapkan dengan skema yang lain yang nanti bisa dilaksanakan untuk mengatasi dampak di wilayah.
10: Wilayah yang paling terdampak kekeringan berada di area selatan Wonogiri, seperti Giri Tondro, Giri Woyo, Eromoko, dan Prajimantoro. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kekeringan di Kabupaten Boyolali semakin meluas hingga 20 September 2026. Sedikitnya 13 kecamatan, 44 desa, dan 140 dukuh terdampak kekurangan air bersih. BBBD Boyolali pun terus melakukan dropping air dengan total bantuan yang telah disalurkan mencapai 5.160.000 liter lebih untuk memenuhi kebutuhan 10.921 KK atau sekitar 32.000 jiwa.
11: Terdata sejak tanggal 20 September 2026, luasan kekeringan di wilayah Kabupaten Boyolali mencapai 13 kecamatan, tersebar di 44 desa serta 140 dukuh. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut PLT Kalak BBBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, hingga saat ini air bersih yang sudah disalurkan mencapai 5.160.000 liter lebih, menjangkau ke 10.921 KK, tersebar untuk 32.000 jiwa.
12: Dalam upaya penanganan dampak kekeringan ini dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait, komunitas dan masyarakat. Sampai saat ini telah menyalurkan air bersih sekitar 5.160.000 liter air yang menjangkau sekitar 10.921 KK atau lebih dari 32.000 jiwa.
11: BBBD terus melakukan dropping air bersih sesuai penjadwalan yang sudah ada.
12: Dalam upaya penanganan dan penyaluran distribusi air bersih yang lebih terkoordinasi, pemerintah Kabupaten Boyolali berkolaborasi dengan stakeholder, dikoordinasikan dari BBBD Kabupaten Boyolali telah melakukan penjadwalan rutin wilayah-wilayah yang sudah termitigasi terdampak terkait dengan kekeringan.
11: Mengingat kekeringan diprediksi masih cukup lama, maka pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar selalu bijak dalam menggunakan air. RRI Surakarta, Mas Sukesno melaporkan.
0: Polisi mengungkap kasus penjambretan terhadap seorang wisatawan di kawasan Kampung Batik Kauman, Kota Surakarta. Seorang pria berinisial A, 35 tahun warga Banjarsari, diamankan setelah mengambil telepon seluler milik korban secara paksa.
13: Pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret.
14: Kasus penjambretan terhadap seorang wisatawan di kawasan Kampung Batik Kauman, Kota Surakarta berhasil diungkap polisi. Pelaku berinisial A, 35 tahun warga Banjarsari, diamankan setelah diduga mengambil telepon seluler milik korban secara paksa. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Rabu 26 Agustus 2026. Saat kejadian, korban sedang berjalan-jalan di kawasan Pasar Klewer bersama seorang saksi. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian mengambil telepon seluler iPhone 13 milik korban. Polisi melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo mengatakan, pengungkapan dilakukan jajaran Polresta Surakarta melalui Polsek Pasar Kliwon.
13: Polsek Pasar Kliwon melakukan pengungkapan, ya, pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret. Untuk TKP yaitu di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon. Kemudian waktu kejadian tanggal 26 Agustus 2026 sekitar pukul 17.05 WIB.
14: Polisi menyebut korban merupakan wisatawan yang tengah berjalan di kawasan Kampung Batik Kauman. Telepon seluler korban diambil secara paksa oleh pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor. Dalam pengembangan kasus, polisi juga menemukan bahwa pelaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah lain. Polisi masih melakukan proses hukum terhadap pelaku atas perkara tersebut. Kanit Reskrim Polsek Pasar Kliwon, Ibtu Lilik mengatakan, pelaku juga diketahui pernah melakukan aksi di wilayah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
15: Jadi selain di TKP Pasar Kliwon, pelaku pernah melakukan di TKP lain diantaranya di wilayah Sukoharjo, Kartosuro. Kemarin dari Kartosuro sempat koordinasi kita dan pelaku mengakuinya.
14: Pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak kategori 5. Polisi masih memproses perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Gerakan Solusi Indonesia GSI akan menggelar Youth Fest Hero Summit 2026 dengan menghadirkan job fair hingga grup musik papan atas Sendar Boy Gang. Dalam siaran persnya di Selasar Meet and Eat Solo kemarin, Ketua Umum GSI Aninda Elok Maharani mengatakan kegiatan ini diusung sebagai wadah untuk mendorong generasi muda mengubah inspirasi menjadi aksi nyata.
16: Muda juga menjadi solusi untuk pemuda yang lain. Jadi pemuda penggerak. Artinya, dari satu orang ini menggeret teman-temannya yang lain.
17: Gerakan Solusi Indonesia atau GSI akan menggelar perhelatan akbar bertajuk GSI Youth Fest Hero Summit 2026 di Gor Indoor Manan pada Minggu 8 Oktober 2026. Ketua Umum GSI Aninda Elok Maharani mengatakan, kegiatan ini diusung sebagai wadah untuk mendorong generasi muda mengubah inspirasi menjadi aksi nyata guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan, gerakan ini mengusung narasi pemuda adalah solusi yang berarti keyakinan bahwa anak muda merupakan penggerak utama perubahan di tengah masyarakat.
16: Pemuda juga menjadi solusi untuk pemuda yang lain. Jadi pemuda penggerak. Artinya dari satu orang ini menggeret teman-temannya yang lain untuk bisa menularkan energi positifnya kepada teman-temannya yang lain agar teman-temannya yang lain dapat sesukses orang tersebut.
17: GSI dibentuk sebagai gerakan kolektif kebangsaan yang berlandaskan 3 nilai utama, yakni kepedulian, kolaborasi, dan berdampak. Gerakan ini berfokus menghubungkan potensi pemuda daerah dengan berbagai sumber daya seperti dana corporate social responsibility atau CSR, perusahaan, dan kemitraan BUMN. Sementara CEO GSI Hendri Tri Asmoro menjelaskan, eksposur menjadi kunci untuk membangkitkan potensi pemuda daerah yang belum tersentuh.
18: Mungkin awalannya baru di Jawa Tengah, nextnya akan kita target di Jawa Timur, Jawa Barat, sampai memang outputnya akhirnya adalah di Indonesia, gitu, seluruh Indonesia. Gitu. Semua anak muda itu yang punya solusi juga ikut terangkat, dan yang belum punya solusi ikut terinspirasi.
17: Dalam setahun terakhir, GSI telah meluncurkan berbagai aksi nyata di puluhan kabupaten atau kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di antaranya inovasi geospasial pendaki, aksi peduli lingkungan, edukasi dan pendampingan hukum gratis, serta fasilitator beasiswa daerah. Terkait dengan pemilihan kota Surakarta sebagai titik awal gerakan pemuda, salah satunya disimbulkan oleh keberadaan Tugu Lilin di Sondakan. Sejumlah agenda akan mewarnai kegiatan tersebut, mulai dari Youth Insight Leader Forum Indonesia Youth Movement dan Job Fair serta Perform Dar Boy Gang. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI di Surakarta hari ini Senin 21 September 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menilai proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Semanggi II Surakarta dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Bupati Sragen Sigit Pamungkas melantik dua direktur BUMD baru yakni perbengkelan dan percetakan di Aula Pemda Terpadu Sragen. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai sajian penutup di Surakarta siang ini, hadir jam santai untuk Anda pendengar, dan sudah saya buka line telepon WhatsApp untuk Anda untuk bisa bergabung bersama saya siang hari ini.
1: Jam santai.

0: Santai di hari Senin 21 September bertepatan dengan Hari Syukur Sedunia. Di hari ini, momen ini dirayakan setiap tanggal 21 September dengan tujuan untuk mengingatkan semua orang akan pentingnya mengutamakan rasa syukur dan terima kasih baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan tema kita di siang hari ini di jam santai, rasa syukur apa sih yang Anda syukuri di dalam kehidupan Anda? Gitu, itunya temanya ya. Saya syukurnya hari ini diberikan kesehatan, atau mungkin syukurnya hari ini saya mendapatkan rezeki tidak terduga. Nah, itu bersyukur. Gitu, apapun gitu ya, walaupun sepanjang hari kita wajib bersyukur apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan kehidupan kita. Halo, selamat siang. Selamat siang jam santai. Halo, selamat siang jam santai. Halo Umi Karim, apa kabarnya?
1: Sehat, waras, warek, Mbak.
0: Waduh, sehat, waras, warek. Wes, duitnya oke gitu ya. Alhamdulillah, begitu. Yang penting sehat ya, Umi ya. Oke, iya. Umi bersyukur atas apa, Umi?
1: Atas kesehatan, Mbak. Oke. Bisa apa, melakukan aktivitas yang berguna untuk keluarga.
0: Baik, sehat itu Pak yang paling utama gitu ya. Mahal harganya ya. Oke, baik. Syukur apalagi mungkin dapat apa gitu.
1: Dapat apa ya?
0: Dapat apa ya? Yang jelas itu ya, kesehatan dapat. Oke, baik. Yang jelas kesehatan apa namanya yang diberikan Tuhan ke kita begitu ya, Umi ya. Ya. Oke, Umi mau request lagu, Umi.
1: Lagunya Harvey Malaholo bisa enggak, Mbak?
0: Yang masuk apa? Enggak? Judulnya apa?
1: Darah.
0: Darah. Oke, baik. Nanti di ini kan dicarikan ya. Mau salam-salam, Umi? Ya.
1: Salamnya buat Pak Mulati, Pak Tri, Pak Kris, Bu Temu, Bu Tanti, Bu Siti, Bu Endang, tiga-tiganya. Dan semua monitor tanpa terkecuali ya, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Iya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semangat selalu dan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Umi Karim di Solo Baru. Dara dari Harvey ya. Harvey Malaholo. Oke, nanti dicarikan. Kemudian ada siapa lagi? Halo, selamat siang jam santai.
2: Halo, selamat siang jam santai Mbak Rita.
0: Halo. Waalaikumsalam. Si.
2: Kusipun kok sik
0: niku. Mbak Tarmi. Lah antara Mbak Tarmi sama Ibu Temu sih, saya tunggu dulu. Kalau udah ketawa berarti Bu Temu gitu kan.
2: Temu niku pun jutaan kok niku.
0: Sama per satu ya?
2: Kalih kula kok.
0: Oh, lah kok jutaan lo, jangan jutaan dosa nanti. Lah
2: salah dhewe.
0: Salah dhewe. Baik.
2: Ya krungu ta, Mbak? Kula rasane nggih. Critane sing rasani kula, lah sing lebel anu ngebel niku klentu teng nomer kula. Lah kula lungokke.
0: Ya Allah.
2: Lah kula ngeten. Kowe iki omong karo sapa? Lah sing dirasani ternyata kula ajengan. Lah kula dirasani napa mboten napa. Kula kan gudek.
0: Iya.
2: Gudek ngeten. Bu, kan dedet ra aku silehana. Kula ngaten ta, Mbak? Kula mboten isin. Panggulan itu memang senangnya gojek beli utangan. Ini jadinya boten.
0: Iya.
2: Lah, kulon itu asing dirasani.
0: Oh Allah, no comment berarti ya saya itu ya. Baik.
2: Terus Yuki Sepriki, pet, boten ngebel kulon ya. Kulon itu lega, panggulan orang tua.
0: Kalau Mbak Tarmi, rasa syukurnya karena apa?
2: Rasa syukurnya sehat.
0: Oke. Okay.
2: Artane kathah ngoten
0: jane
2: dipun.
0: Amin.
2: Cukup gempon.
0: Iya. Yang penting cukup ya, yang penting ya. Baik. Mau lagu apa Mbak Tarmi?
2: Lagunya napa nggih?
0: Apa dong?
2: Marai putu kula niki masa jeng biasane remen njaluk lagu wingi kalih Mbak anu mboten diputer
0: ya parek. Oh gitu.
2: Waktunya ngempon telah
0: kok. Iya, ini mau ngasih di awal nih, apa?
2: Lagunya pop bi. Eh, anu napa Mbak?
0: Napa?
2: Mas bahasa Indonesia nih kule.
0: Apa?
2: Lagunya apa bi? Kini Mbak Ria pomong lagi lekas loh.
0: Oh, lagi lekas.
2: Wong iku ora dangdutan nak romanya apa
0: to? Oh ya jangan dang. Kalau dangdutan nanti jam 3 di sebelah ya. Sama Mbak Nur Cahya. Hmm. Ada Denny Malik, ada Dewi Lestari, ada Harvey Molihulu.
2: Kemawon Dewi Lestari niku.
0: Ya, oke, baik. Oke, mau salam-salam Mbak Tarmi.
2: Nggih, salame kagem Pak Mulati. Bu Nini Sartini, Bu Retno Hardani.
0: Iya.
2: Umi Karim mau mbak tenggal kula nggih?
0: Iya, kayaknya lupa mungkin ya.
2: Karim kula tenggal lho. Kagem Pak Joni kok sing kesalahan sakniki mboten nate nggih, Mbak.
0: Siapa? Oh, anu yang jual sate ya? Sibuk okay. Kayaknya ya.
2: Sehat selalu.
0: Iya.
2: Sibuk ta niku. Kagem Bu Yuni niku ketingale pindah pundi ta niki?
0: Waduh. Ah kok pada pindah ke mana ya?
2: Lah nggih paling sebelah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, nek kula pun mboten pokoke seneng kula sing napa penyiare senior-senior.
0: Wah. Baik.
2: Kula kasih sing ten pedake Pak Purbo niku lho, Mbak.
0: Iya.
2: Niku nek kangen kula mirengke swarane kula, Mbak.
0: Hmm, ini berat.
2: Alit.
0: Oh, teman kule. Kecil. Iya, iya.
2: Heeh. Teng mriki riyen, Mbak.
0: Heeh, oke.
2: Kanca bisik kula niku.
0: Iya, iya.
2: Kula nggih bisik kok.
0: Iya. Eh tadi Mbak Tarmi request lagu apa?
2: Pripun?
0: Requestnya lagu apa?
2: Lah sing nawari Mbak Rio.
0: Oh anu Dewi Lestari ding. Iya. Iya Toki.
2: Kagem Pak Tri dereng miyos
0: nih. Ini udah absen ya apa udah antri nih.
2: Kagem Mas Bima. Kagem Pak Kris, monggo miyos Pak Kris. Bu Endang kanjange gerah Bu Endang Soekarjo.
0: Iya.
2: Asam lambung niku nggih bahaya le.
0: Oh iya betul. Jangan dianggap remeh ya.
2: Asam lambung ning nggih. Ampun sembrono Bu Endang.
0: Betul. Bu Endang mana Soekarjo ya?
2: Nggih.
0: Oh iya iya iya. Oke oke.
2: Pramueh-mueh.
0: Iya.
2: Mueh-mueh. Bisa bumesdesat
0: Penjaten
2: nggih.
0: Iya nyaten.
2: Kagem sedaya mawon nggih Mbak.
0: Siap.
2: Kagem Mbak Ria yang cantik, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dompetnya tebel.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam.
2: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya, doa yang sama ya. Halo Pak Tri, selamat siang jam santai.
3: Halo juga Mbak Rian dan Surya.
0: Iya, sehat ya Pak.
3: Sehat-sehat keluarga Mbak.
0: Amin amin amin. Iya, bersyukur atas apa Pak Tri?
3: Atas kenikmatan sedaya yang dilimpahkan dumateng sengkeng Allah sebagai tanah awal bertalat kula panjenengan sedaya.
0: Amin amin amin. Pak Tri lagunya apa?
3: Nika Astria Mbak.
0: Nika Astria yang apa?
3: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta. Monggo mau kirim-kirim salamnya dulu.
3: Jangan nawa temanya nawa.
0: Ya itu tadi bersyukur atas apa?
3: Oh oke. Okay.
0: Ya sudah.
3: Kenikmatan itu.
0: Iya betul. Lentera Cinta ya?
3: Iya.
0: Ya oke.
3: Gaya sugeng siang kagem kakung jawa, bapak gator, kakak dede, kakak istesa, setewa di Kalimantan. Sugeng siang kagem Bunyal Yuni Semarang, Mas Andi Batam. Sugeng siang kagem Mas Andrian, Bunda Karta Kapitul, istri Bantun Bayolali. Sugeng siang kagem Mas Bima, Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, setewa di Coromadu. Sugeng siang kagem Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Teguh Bayolali. Sugeng siang kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Mudo, Bapak Bijo, Mas Bujo Jambi, Sugeng Siang Kagem Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al Karim, Bapak Cuk, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Wiranto Tawang Sari, Ugi Dumateng Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bu Yati Yatmi Pedan, Mbak Sinti, Mbak Umar, Mbak Marti Strawberry, Mbak Citra Stari, Mbak Sri Marani Australia, Mbak Dewi, Kudumatung, Mbak Sri Hartini, Sugeng Siang, Kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modista, Sugeng Siang, Kagem Bunda Indang Sri Widastuti, Bunda Indang Sri Handayani, Bunda Indang Sri Soekarjo, Kudumatung, Bunda Jasri, Sugeng Siang, Kagem Bunda Gino, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Yang Suno, Yang Nurul, Bunda Siti Soekarjo, Bunda Lating Jata, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Hatun, Bunda Ismail, Bunda Ronaldani, Bunda Ronald Kastuti, Bunda Nusa, Bunda Gatrit, Keprabon, Sugeng Siang, Kakak Bunda Wisgati Wanusopo, Bunda Fitri Soekarjo, Bunda Nini Kacartini, gitu mateng, Bunda Umi Karim, tumateng Kakak Puja Papua, selamat sore, tumateng Bapak Kak Sung Gede, sugeng siang, tumateng sedaya kami dan jam santai menika, sugeng siang, sugeng santai, sugeng istri midhangetaken. Salam sehat, salam sejahtera, salam budaya, Kak Mbak Rian Dani, Surya sekeluarga, mugi tasah nadas menilai kewujudan kesarannya kesehatan kelancaran anupun semuanya kewajiban pun
0: so
3: pinaringan kita berkah melimpah so ingkang barokah
0: amin
3: matur nuwun sekali pun
0: mbak terima kasih Pak Tri ye waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tri ya kemudian saya mau menyapa dulu yang di WhatsApp ya telepon saya tahan dulu sebelum saya nanti play lagunya ya ada Ibu Agustin di Mangkubumen selamat siang Mbak Ria jam santai salam sehat semangat bahagia lagunya Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali dan salam terkhusus yang tugas Mbak Ria sukses lancar tugas-tugasnya nuwun Mbak Ria dimudahkan semua urusannya ku temani dengan nikmati lagu-lagu jam santai sampai usai kemudian ada Ibu Retno Hardani di Baki assalamualaikum Mbak Ria Nani Surya waalaikumsalam sehat selalu diberikan rezeki berlimpah berkah barokah amin salam kagem Mbah Tarmi Pak Tri Pak Muladi Bu Modesta Bu Enang Cemani Bu Ragil lagunya Jalan Sore dari Denny Malik saya putar lagu dulu dari Harvey Malioholo yang tadi di request oleh Umi Karim Dara

0: batuk dan...
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 43.

0: Jam santai, line telepon, WhatsApp saya buka kembali untuk Anda. Anda bersyukur atas hal apa? Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, Mbak Ria.
0: Selamat siang, Ibu Endang. Katanya sakit.
1: Iya, Mbak, seminggu kemarin.
0: Oh, iya, iya. Ini apa namanya? GERD ya?
1: Iya.
0: Tapi sekarang sudah sehat, Ibu?
1: Sudah enakan, cuma untuk makan masih belum bisa.
0: Oke. Jadi makannya bubur atau?
1: Bubur.
0: Bubur ya. Iya, segera disehatkan kembali ya, Bu Ena. Oh iya. Enggak enak memang kalau apa namanya asam lambung itu kalau udah menyerang gitu ya, Bu Endang ya. Saya juga pernah ngalami.
1: Segitulah.
0: Iya, ya udah dinikmati.
1: Sampai anaknya udah mulai.
0: Lah iyalah, khawatir ibunya sakit pasti. Nah, iya, Bu Endang. Nah, itu makanya. Apa ya kalau banyak sih ya kalau tapi ke dokter ya?
1: Ke dokter ya,
0: udah.
1: Oh iya,
0: malah nggak dengar tadi kalau nggak Mbak Tarmi cerita tadi. Segera disehatkan kembali ya Bu Endang ya.
1: Iya Mbak.
0: Iya.
1: Cuma ini tak coba untuk makan, walaupun nggak enak harus masuk.
0: Iya betul harus dilawan itu. Iya, kalau Bu Endang bersyukur atas hal apa biasanya?
1: Ya, rahmat kesehatan.
0: Oke. Karena kalau apa namanya?
1: Sehat itu
0: mahal
1: enak
0: ya.
1: Apa-apa.
0: Nah, itu makanya betul.
1: Makan enggak enak.
0: Betul, Bu.
1: Jalan enggak bisa.
0: Betul. Kadang-kadang orang tidak memperhatikan kesehatannya begitu setelah sakit baru ngerasa gitu ya, Bu Endang ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Bu Endang mau dengerin lagu apa? Betul.
1: Lagunya Rizky Febrian.
0: Yang
1: Hingga tua bersama.
0: Hingga, iya betul. Oke, mau salam-salam dulu monggo.
1: Salam untuk Bu Mbah Tarmi, matur nuwun nggih. Tadi apa? Pelingnya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Bu Modesta juga makasih. Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, Mbah Bu Ginem, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Bu Rere, Citra muah-muah, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Mbak Ria sehat selalu ya.
0: Iya sehat selalu, alhamdulillah. Segera disehatkan ya.
1: Enak sehat itu.
0: Iya betul. Segera segera pulih kembali.
1: Amin.
0: Baik.
1: Memaksakan diri. Boleh hiburan
0: dari. Iya nggak apa-apa, harus dong. Iya. Baik, ditunggu lagunya ya, Ibu Endang ya. Baik. Iya, makasih. Hingga menua bersama dari Rizky Febian. Ditulis dulu nanti takut lupa. Gitu ya. Anda masih bisa bergabung bersama saya sampai nanti jam 3 sore ya. Apa namanya di jam santai siang hari ini. Selamat siang yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Tri di Keprabon, jam santai Mbak Ria. Lagunya Karena Cinta dari Joy Tobing. Kalau bisa-bisa dong, bersyukur atas semua rezeki dalam bentuk apapun Mbak. Salam untuk Mbak Ria dan pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Tri di Keprabon ya. Kemudian ada Mbok Nah di Pasar Legi. Siang Mbak Ria cantik, sehat ya, cuaca yang panas kurangi minum esnya, tidak tambah semlohai. Iya nih benar nih Mbak, minta lagunya Asalkan Kau Bahagia dari Armada atau Bukannya Aku Takut dari Mulan Jamila. Salam sehat untuk Bu Dini, Bu Hajasri, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Menti Sri Hartini, Citra Muah, Bu Muharsi, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua monitor yang terkasih untuk Mbak Ria. Selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Baik. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Jam santai.
0: Iya. Kok kecil sekali suaranya? Iya, suaranya kok kecil sekali, Om Beni?
2: Ya, itu.
0: Nah, agak sedikit didekatkan sudah sama teleponnya. Iya benar. Sehat ya Om Beni ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Bersyukur atas hal apa Om Beni?
2: Iya kesehatan kan.
0: Oke, itu yang utama ya.
2: Semua doa sehat
0: selalu. Amin.
2: Aktivitas lancar.
0: Amin.
2: Dikasih rezeki bersyukur.
0: Amin.
2: Yang penting barokah.
0: Betul. Mau salam-salam enggak? Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa dong?
2: Menanti kejujurannya ini Ardila ya kak.
0: Menanti kejujuran, oke. Jujur itu mahal ya.
2: Salam ya kak.
0: Monggo.
2: Buat Bunda Modesta, Bunda Modesta selamat siang. Tanto Tanti, selamatnya juga. Bunda Elisa, Bunda Rakil, semoga selalu sehat. Buat Bunda Indah Sukarjo, semoga cepat sembuh. Memang asam lambung itu lama kan?
0: Iya, betul.
2: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Bu Mary, juga Bu Tipa, Bu Nah yang di Pasar Legi, Laras Manis Tanjung Kimpul.
0: Dagangan habis, duitnya ngumpul.
2: Mungkin jualan berambang kak itu.
0: Kan? Iya, makanya pokoknya apapun
2: sebenarnya
0: yang...
2: orangnya cantik loh. Jadi,
0: apa iya toh? Apa iya?
2: Ini kok gelungan loh.
0: Wah.
2: Ya, Mbok Nah.
0: Iya, iya, oke. Ya, perempuan ya cantik kok ya.
2: Iya. Bu Mendi, kemudian ada keponakan ke Citra. Ada Papi Chris, Papi Sarji. Ini masalah, si Pahapan itu.
0: Lekonang.
2: Ada Papi Muladi. Pak Petri, Bang Andi, dan semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat Syahrian dan Surya.
0: Iya.
2: Tambah cantik.
0: Terima kasih.
2: Amin. Bahagia semua keluarga ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Om Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, baru nanti saya putarkan lagu ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai.
0: Jam santai, Pak Cuk.
3: Selamat siang, Mbak Ria.
0: Selamat siang. Lagunya mau diputar sekarang, Pak Cuk.
3: Oh, boleh.
0: Apa tadi? Yakinlah ya?
3: Yakinlah.
0: Siapa Raja. Yang nyanyi?
3: Raja, Mbak.
0: Oh, Raja. Raja tadi kayaknya udah keluar ya, Pak Cu.
3: Apa ya?
0: Iya, tapi lagunya...
3: Ganti lagi.
0: Ganti ya, Pak Cu ya. Mohon maaf ya. Tadi sudah keluar dengan jujur Rajanya.
3: Aku bisa apa? BCL.
0: Aku bisa apa? Oke.
3: Okay. BCL.
0: BCL, oke, okay, baik. Pak Cu bersyukur Salam. Atas hal apa?
3: Oh sehat dong.
0: Ya pasti ya. Oke.
3: Okay. Ya. Nah ini bendang yang sakit mah itu mudah loh.
0: Apa tuh Pak Cuk?
3: Semuanya pakai makan pisang kepok kuning.
0: Oke. Okay.
3: Bangun pagi. Kepok kuning yang ujungnya bijil itu. Kalau yang ninjep ada kepok abu.
0: Ya.
3: Bangun tidur makan itu sembuh insya Allah.
0: Ya.
3: Tapi kalau ada sahur santan
0: harus dihindarin ya.
3: Iya dong.
0: Betul.
3: Ya salam ikut Bapotri aja.
0: Iya baik.
3: Selamat semuanya.
0: Iya.
3: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Pak Cu. Sehat selalu. Baik. Saya putar. Sebelum saya putarkan lagu saya ini dulu deh. Saya mempunyai informasi dari Komdigi ya. Ini hati-hati terhadap berita hoax.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: Masih di jam santai pendengar, masih bersama saya sampai nanti jam 3 sore. Masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama saya di sini. Dan selamat siang untuk Kak Atila di Mojosongo. Halo Mbak Ria, selamat siang jam santai. Semoga berkat melimpah untuk kita semua ya Mbak. Request lagunya Dr. PM, Damai Mimpi. Kalau saya bersyukur atas setiap detik hidup yang kita jalani Mbak. Selamat tugas, semoga Mbak Ria selalu happy ya. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Pak Kris.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Jam santai.
0: Jam santai yang buat kerja gitu ya.
1: Oh iya, iya.
0: Baik. Oke, Pak Kris bersyukur atas hal apa Pak Kris?
1: Bersyukur?
0: Ya.
1: Terutama kesehatan.
0: Oke, baik.
1: Orang yang sehat itu semuanya enak.
0: Iya, setuju.
1: Makan cuma sayur.
0: Mm-mm.
1: Makan cuma
0: sambal bawang.
1: Oh, luar biasa.
0: Luar biasa benar. Betul-betul. Sehat berarti ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, sekarang lagi sehat kan?
1: Amin.
0: Alhamdulillah, sehat pokoknya dan tetap semangat walaupun lagi berpanas-panas
1: ria. Pokoknya kita bisa WA, kita bisa on air.
0: Oke.
1: Itu menandakan kita semua sehat.
0: Amin. Alhamdulillah. Baik. Pak Kris, mau salam-salam? Saya enggak menawarkan lagu jahatnya ya. Mau salam-salam gimana? Atau mau request lagu?
1: Kalau saya ada lagu ya enggak penting, tapi ya penting.
0: Oh, oke. Okay.
1: Enggak apa-apa, saya enggak kasih lagu enggak apa-apa.
0: Oke, okay. Salam-salam ya.
1: Salam-salam.
0: Oke, okay, baik. Enggak apa-apa loh kalau mau request lagu, siapa tahu masih ada waktu.
1: Santai saja.
0: Oke, okay, baik. Santai
1: bisa
0: ya Pak Kris.
1: Hari itu sudah rezeki.
0: Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak Kris atas pengertiannya. Salam-salam ya.
1: Oh iya, buat Mbak Ria tetap semangat
0: ya.
1: Nanti pulang harus lewat Juruk.
0: Lah emang mau lewat mana? Lewat Klaten dekat doan. Pak Kris ini lucu, mesti jalannya lewat Juruk kok.
1: Oh,
0: iya. Bisa nah, deng lewat Ring Road bisa ya. Ya bener, jauh Pak.
1: Saya nanti lewat Ring Road.
0: Oke, baik.
1: Terus buat Pak Beni semangat terus. Yang nanti berarti jarang di Pro 1 ya. Tapi di Pro Dalit mungkin nanti tak
0: sebelnya
1: lagi.
0: Iya, baik.
1: Bunda Agusti, Bu Menti, Bu Ragil. Bu Ragil jarang loh ini sekarang.
0: Iya, betul. Sudah lama.
1: Bu Karin, Bu Nini Sartini, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Siap.
1: Solo Baru, Comani, Sukoharjo itu sebenarnya satu lingkup Sukoharjo.
0: Iya ya. Betul, masih satu kabupaten ya.
1: Iya. Mbak Rere.
0: Siap.
1: Bu Yuni dan Bu Ginem, Mas Andi, Mbak Siti, Mbak Dewi, Mbak Bu Siti Sukoharjo, Mbak Partini, terus Citra Mua, Pak Tri, Mas Bima, Bu Elisa, Bunda Modesta, Pak Prapto. Sudah lama enggak WA ini.
0: Ada ini WA nih Pak Prapto ke saya.
1: Oh iya, selamat siang Pak Prapto. Ini tetangga dekat atau enggak?
0: Oh iya, Jaten ya?
1: Iya, itu cuma...
0: Beda apa?
1: Sungai.
0: Oh, oke baik.
1: Oke, dan semuanya aja Mbak.
0: Siap.
1: Yang lain biar disusul yang belakang.
0: Baik.
1: Makasih Mbak.
0: Terima kasih Pak Kris ya. Semangat selalu. Terima kasih Pak Kris. Pak Suprapto di Jaten ini, selamat siang Mbak Ria, minta lagu doa untuk Musayang. Terima kasih dari Wali ya. Kemudian ada Ibu Fitri di Sukoharjo, selamat siang jam santai. Selamat siang Mbak Ria, ikutan absen G, request lagunya Sinaran, Sila Majid ya. Kirim buat semua pendengar jam santai. Pak Tri sampun masuk belum Mbak? Sudah. Salamnya makin derek Pak Tri ya Mbak. Kagem Mbak Ria, sehat semangat bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Oke, ada dari Solo Indonesia Timur. Halo Kak Puja.
2: Selamat siang jam santai.
0: Selamat sore. Oke, selamat sore waktu Papua. Baik.
2: Sambil monitor RRI Surakarta.
0: Terima kasih.
2: Siarkan langsung Mbak Rere.
0: Oke. Dengan Ria bukan Rere Kak Puja. Sehat Kak Puja. Iya. Iya, Kak Puja sudah makan siang? Sudah ya? Kayaknya di sana sore ya sekarang ya?
2: Di sini sudah
0: setengah lima.
2: 16.24.
0: Oh iya, betul. 2 jam ya kita terpautnya ya.
2: Iya.
0: Belum waktunya pulang.
2: Dinas siang.
0: Oh, dinas siang. Sampai jam berapa kalau dinas siang?
2: Kalau di Nasian tergantung operasi. Kalau masih ada operasi, ya kita menunggu sambil lipat-lipat kasa.
0: Oke, baik.
2: Sambil steril-steril alat yang lain.
0: Waduh, bener nih tenaga kesehatan nih. Pokoknya apa ya, tetap semangat ya, Kak Puja ya.
2: Semangat 45.
0: Semangat 2026 gitu ya, Kak Puja bersyukur atas hal apa?
2: Iya benar. Kalau 45 kan undang-undang dasar 1945.
0: Kemerdekaan kita gitu ya.
2: Langsung merdeka.
0: Baik. Kak Puja.
2: Ya.
0: Kak Puja, tema kita ini rasa syukur. Biasanya Kak Puja itu bersyukur atas hal apa?
2: Aduh, kalau saya tuh bersyukur puji Tuhan karena masih diberikan umur yang panjang. Amin. Sama sampai menghidup. Juga diberikan kesehatan. Kami mengerjakan segala sesuatu demi masyarakat.
0: Betul.
2: Semoga mereka cepat sembuh dan tidak akan kembali ke rumah sakit lagi. Biar amin. Mereka senang berkumpul sama keluarga.
0: Amin. Kak Puja, saya tidak menawarkan lagu, masih ada beberapa lagu yang terputar. Mau ikutan apa? Armada, Joy Tobing, Wali, terus Rizky Febian, atau Bunga Citra Lestari, mau ikutan yang mana?
2: Armada saja.
0: Armada ya, asal kau bahagia ya. Salam-salam aja ya
2: lagu
0: mungkin ya.
2: Lagu ini semua saja. Salam tidak usah lama-lama karena sebentar tuh ada ruang rindu.
0: Oke, baik.
2: Jadi salam tuh tidak perlu banyak, panjang kali lebar kali tinggi.
0: Itu rumus.
2: Cukup sampai di sini saja untuk yang lagi bertugas.
0: Baik.
2: Semoga menyenangkan.
0: Baik. Terima kasih ya Kak Puja.
2: Selamat sore atau selamat
0: siang.
2: Ubur ikan lele.
0: Iya.
2: Pamit sampai ketemu sebentar.
0: Oke. Dadah. Bye bye. Ubur ikan lele. Terima kasih Kak Puja di Bintu nih ya. Pak Kris tadi susulannya salamnya buat Papi Rudi, Kak Puja di Bintuni dan Bunda Tifa juga selamat siang tadi buru-buru. Iya, buru-buru lagi banyak kerjaan terus nyempetin masuk ke Pro 1 gitu ya. Ada Bunda Tifa.

Kemudian ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Saya bersyukur atas semua nikmat karunia Allah kepada saya selama ini. Mohon diputarkan satu lagu dari Ebit GAD yang masuk format acara ini. Salam untuk Pak Al Karim, Pak Tri, Pak Kris, Kak Siti Aisyah, Kak Puja, Ibu Tifa, Ibu Endang, Sri Handayani, Mbok Nah, Bu Ragil, Bu Rere, Ibu Elisa, Ibu Hajasri, Ibu Modesta, Ibu Nini Sardini, Ibu Siti, Ibu Wisnu, Ibu Menti, Ibu Tanti, Etali, Nanda Citra, dan semua tresnawan acara ini. Terima kasih Mbak Ria, selamat bertugas. Terima kasih kembali Papi Rudi ya. Kak Ririn di Pucangan, Mbak Ria saya nyimak aja dan dengerin lagu-lagu yang diputar di jam santai. Mbak Ria sehat selalu ya, dan nanti pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih. Lagu dari Rizky Fabian dulu ya, Hingga Tua Bersama.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Cinta Sebeningan pun dari Ebit GAD. Dan selamat siang untuk Ibu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Salamnya buat Bu Rere, Bu Wigati, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Mbok Nah, Pak Andi, Pak Acu dan semuanya. Buat Mbak Ria, selamat tugas ya dan bahagia selalu. Lagunya derek request saja. Kalau aku bersyukur apa yang aku punya dan selalu diberi kesehatan Mbak Ria, amin, amin. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Saya sudah tidak menerima telepon ya karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang jam santai. Kalau Bu Endang nomor satu kesehatan itu Mbak. Kalau masih ada waktu, minta lagunya Bintang Kehidupan. Waduh, tadi ini kardinalnya sudah keluar dan waktunya juga sudah habis ya Bu Endang. Mohon maaf. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi Batam, Mbak Citra Muah, Bu Dini, Bu Rere, Bu Ragil, cepat sehat ya. Bu Endang, terima kasih Mbak Ria, Mbak Ria dari Cemani. Salam juga buat Bunda Tifa, terima kasih. Kemudian ada Umi Aziz di Karanganyar. Saya selalu bersyukur masih bisa mengasuh santri-santri TPHI dan masih bisa sholat maktubah berjamaah di masjid. Alhamdulillah masih bisa melakukan dua hal tersebut, berarti semuanya kondusif dan stabil. Amin, amin. Terima kasih Umi Aziz. Kemudian ada Ibu Ika Nur nih terakhir di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ria, jam santai. Temanya insya Allah selalu bersyukur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Salamnya buat seluruh pecinta RRI Pro 1 Surakarta, fotokopi Pak Tri Bayolali komplit. Dan terima kasih absennya, lagunya ngikut semua sampai habis. Pokoknya puanteng Mbak sambil ngarap PR yang tak berujung. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Cuaca Colomadu Barat sangat panas dan angin agak kencang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih yang sudah bergabung di Jam Santai siang hari ini pendengar, dan sudah menyimak kami dari pagi tadi di Surakarta siang ini. Dan sepertinya waktu saya sudah habis menemani Anda di aktivitas siang hari Anda jelang sore ini ya. Mudah-mudahan Anda semuanya terhibur dan tetap jaga kesehatan Anda. Jangan lupa bersyukur dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf untuk lagu-lagunya yang belum terputarkan. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa terputarkan di Surakarta sore ini ya. Dan nanti akan ditemani oleh Nana Hardan Santosori. Nani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar? Assalamualaikum, senang sekali kita bisa bareng-bareng lagi. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta masih terus Anda dengarkan dan kita dalam Surakarta sore ini. Saya akan segera hadir dalam Beranda Sukacita sesaat lagi pendengar bersama dengan Ibu Herawati Widodo, seorang motivator pemberdaya UMKM sore ini. Seperti biasa ya, Anda yang sudah menantikan beliau untuk bisa gabung-gabung bersama kami menambah pengetahuan bisnis ya. Boleh ya, kita hari ini mau bahas tentang meraih kepercayaan pelanggan. Ini penting kayaknya ya. Oke, saya hadirkan dulu satu lagu sebagai salam sapa saya pertama, WA chat, WA call, kemudian telepon nanti bisa Anda gunakan untuk bisa bareng-bareng dalam Beranda Astacita. Dari Joy Tobing dulu, Karena Cinta.

0: Pendengar, waktunya kita upgrade pengetahuan bisnis kita karena kami selalu berusaha mendukung kegiatan UMKM Anda tentu saja. Salah satu program kami yang penting adalah mendorong kegiatan UMKM dari sisi pengetahuan tentu saja ya, karena kami radio, jadi saya harapkan Anda bisa menimba ilmu di sini. Kami juga berusaha menghadirkan para narasumber di bidang UMKM yang mumpuni begitu ya, tak terkecuali sore ini pendengar. Kami sekarang berada di Beranda Asta Cita, bahasan tentang UMKM. Dan yang sudah terbiasa mendengarkan Bu Hera dengan berbagai macam pengetahuannya untuk kita, monggo silakan merapat bergabung, mau apa boso jone ngangsu kawruh gitu ya tentang dunia bisnis, boleh ya monggo. WA-nya untuk call dan untuk chat bisa di 081 3900 1 5525. Kemudian untuk teleponnya juga boleh menelpon nanti pada waktunya ya, 638 055. Kalau Anda tidak di kota Solo, boleh menggunakan kode wilayah kota Solo 0271 ya, 638 055. Oke, tentu saja pertanyaan bisa, kemudian tanggapan atau pengalaman bisa, monggo bisa bergabung nanti pada waktunya. Sekarang kita mau ngobrol dulu tentang meraih kepercayaan pelanggan ya. Ini spesifik bahasan kita, tapi kalau misalnya ada pertanyaan bisnis lain tentang hal yang lain boleh juga. Bu Hera kayaknya easy going ya. Selamat sore.
1: Sore Mbak Nana.
0: Bu Hera sebentar ya, saya sambil audionya agak dekat sedikit boleh atau digeser maju. Oke, okay. Yes. Oke, okay, Bu Hera, kabar baik tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Kelihatan dari segernya ya. Alhamdulillah. Ya,
1: harus seger terus.
0: Ya. Harus seger terus, Mbak. Iya. Baik, Bu Hera. Jadi meraih kepercayaan pelanggan itu apa pentingnya? Dan ini nggak mudah sih ya. Orang apa kita cari kepercayaan dari pelanggan itu kayak nggak mudah, tapi ini bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan kan ya. Jadi apa pentingnya meraih kepercayaan pelanggan?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi kepercayaan itu apa sih sebetulnya? Kepercayaannya adalah akumulasi dari integritas.
0: Akumulasi dari integritas ya. Susah lagi itu ya.
1: Kemudian konsisten. Kemudian juga kompetensi. Jadi keajekan untuk melakukan hal-hal yang baik, dan itu menjadi orang percaya dengan kita. Nah pertanyaannya, kenapa kok kepercayaan itu penting di era media sosial sekarang ini, di era digital? Persaingan kan sangat ketat. Nah sehingga kalau kita itu tidak dipercaya, ya kita akan hampir dipastikan tidak mungkin berhasil. Karena kata kuncinya adalah kepercayaan. Ada yang tanya bedanya kepercayaan atau, kalau sekarang kan yang sering dibahas itu kepuasan.
0: Kepuasan pelanggan ya.
1: Kepuasan pelanggan. Kalau kepuasan itu lebih cenderung sesaat. Kemudian setelah dilakukan transaksi. Ya, jadi merasakan puas itu kan setelah produk diterima, dinikmati dan sebagainya, itu kemudian kita merasa puas. Tetapi kalau kepercayaan lebih dari itu, jangka panjang, dibangun hari demi hari. Kemudian juga konsistensi nilai.
0: Tapi jadi ini kalau, kan kayak terkait kan, ketika pelanggan puas terus menerus
1: ya,
0: kan jadi
1: betul ya,
0: jadi percaya.
1: Bisa dua-duanya. Karena biasanya orang masuk toko atau orang membeli sesuatu itu juga diawali dengan percaya dulu. Jadi ada 10 toko, kenapa kok kita masuk ke toko ke-9 bukan toko yang pertama? Berarti kan secara visual dia percaya yang toko ke-9 atau misalnya di media sosial atau di marketplace. Itu kan jualannya macam-macam. Ada produk yang harganya sangat murah, ada yang produk yang harganya sangat mahal. Kenapa yang sangat murah juga jarang dibuka, yang sangat mahal juga jarang dibuka? Karena kalau sangat murah kemungkinan juga tipu-tipu kan gitu. Tapi kalau sangat mahal berarti kan tidak bisa bersaing. Nah itu kan orang bisa memilih untuk ngeklik yang X itu
0: yang
1: kan berarti percaya
0: bagi dia gitu kan.
1: Ya. Nah, titiknya kan percaya dulu.
0: Okay.
1: Sehingga sebelum dilakukan transaksi berarti percaya, meskipun kepercayaannya juga masih perlu diuji ya. Tetapi percaya dulu, kemudian dia mau masuk toko atau mau ngeklik di marketplace.
0: Jadi percaya itu kalau begitu nggak perlu dibangun dong, kalau memang orang pada pandangan pertama bisa percaya.
1: Berarti kan dia sebelumnya kan sudah searching dulu. Berarti kan sebelum orang percaya itu kan dia juga melihat mungkin dari sisi visualnya, dari tokonya kayaknya bersih, kemudian kalau di medsos tampilannya rapi, kemudian dilihat Google reviewnya bagus, kemudian ini kan
0: berarti tetap itu diciptakan ya?
1: Disengaja diciptakan, disengaja. Jadi tidak mungkin orang tidak berusaha untuk menciptakan kepercayaan tiba-tiba orang percaya gitu loh maksudnya.
0: Oke.
1: Jadi ya udah saya
0: tidak datang sendiri gitu ya maksudnya.
1: Tidak datang dengan tiba-tiba atau tidak disengaja. Pokoknya tiba-tiba saya percaya ke Anda gitu kan agak susah. Minimal dia pernah dengar atau minimal dia pernah lihat atau minimal dia pernah apalah mencoba. Nah, sehingga mencoba itu tidak harus dirinya sendiri, mungkin orang lain, kemudian ada testimoni dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak bisa langsung pandangan pertama langsung percaya gitu.
0: Oke.
1: Atau dengar pertama langsung percaya.
0: Oke. Berarti untuk bisa disurvei orang atau dilihat rekam jejak kita sebagai pebisnis ya kita ini, apa yang harus dilakukan supaya orang itu pada langkah pertama sudah bisa percaya?
1: Ya, memang pada saat kita memulai usaha, berarti kan harus orang-orang dekat dulu yang kenal kita.
0: Oke.
1: Karena kita UKM gitu ya, tidak punya anggaran besar untuk iklan besar-besaran.
0: Betul.
1: Tidak ada anggaran untuk nge-push langsung besar. Nah, sehingga orang-orang terdekat kita, entah itu sahabat, entah itu kerabat, atau tetangga, itu diminta untuk mencoba dulu. Kemudian dia diminta ngasih testimoni, dia diminta ngasih review, kalau perlu di shoot gitu kan, terus dibikin reels gitu misalnya. Sehingga ini berproses, tidak bisa langsung sekali. Ini kebetulan UKM ya, kita nggak berpikir perusahaan yang besar. Sehingga kalau UKM bedanya apa dengan perusahaan besar? Personality dari owner itu sangat penting. Tetapi kalau produk yang besar, pabrikan, kan kita nggak perlu tahu siapa yang punya. Ya itu sangat berbeda. Sehingga kenapa di warung-warung itu sampai dipasang foto ownernya, nyonya ini.
0: Nyonya meniri.
1: Terus
0: soto hajah itu.
1: Ya, gitu soto ya. Hajah ini terus kelihatan wajahnya. Kemudian ada toko terpal, ada Pak D siapa itu yang pakai helm hijau, berarti ini yang punya toko ini tentara gitu kan.
0: Oke. Itu adalah upaya untuk
1: meyakinkan
0: orang
1: sehingga percaya dengan niat baik kita untuk berbisnis itu bukan sembarangan.
0: Soto yang sudah hajah sama soto yang belum hajah mungkin beda,
1: kesannya kan halal.
0: Oh, kesannya halal, betul.
1: Iya, hajah terus pakai ah gitu kan. Kan beda. Beda dengan soto Nyonya Mary gitu kan.
0: Beda.
1: Betul. Jadi konotasinya sudah langsung beda. Makanya kan brand image itu penting. Kenapa kok bakpia namanya lebih banyak angka?
0: Betul. Kenapa? Angka. Kenapa?
1: Iya, karena nomor satu pionirnya angka.
0: Oh, begitu.
1: Iya, jadi bakpia terkenal di Jogja itu kan angka. Berarti terus ditambahi tadinya misalnya sekian lima gitu kan. Terus ya terus berubah.
0: In the end of the day orang jadi bingung yang benar nomornya
1: yang berapa. Karena semua angka.
0: Ini juga di Injantin tuh kayaknya angka-angka semua juga ya. Pemancingan. Pemancingan 100, 101 dan seterusnya.
1: Jadi begitu yang pionirnya angka semua pakai angka. Tapi kalau gudeg biasanya mbokde simbah-simbah, yujum gitu misalnya.
0: Kleru. Kebablasan ya. Iya, yuyu itu ya.
1: Yuyu, mbah-mbah, mbokde gitu. Nanti kalau bakso biasanya rambut.
0: Rambut.
1: Pak Brewo, Pak Kumis.
0: Pak Jenggot gitu. Oh, gitu.
1: Jarang ada bakso 1, 2, 3 gitu.
0: Iya. Oke. Ini masuk nggak kalau ini loh, ini sesungguhnya mengganggu saya, bukan mengganggu ya, menjadi pertanyaan saya.
1: Gimana?
0: Kalau gerobak tampilan, jadi etalase. Etalase ya. Itu berpengaruh enggak terhadap kepuasan dan kepercayaan ini? Kita itu kayak terdefault gitu ya, kalau kita beli tahu kupat itu kan pasti cat gerobaknya itu kan hijau merah. Mau pak siapa, bu siapa kan. Terus kita beli apa, mie ayam apa, yang biru misalnya. Ya, jadi ada warna-warna yang
1: khas mereka.
0: Ya,
1: atau sop pak siapa, klaten. Ya, itu kan itu warnanya hijau.
0: Ya.
1: Hijau yang
0: nanti stabilo. Sop-sop yang lain
1: meniru
0: kan. Ya. Atau toko convenience store ini yang warna merah, hijau, biru kan.
1: Ya.
0: Meskipun mereknya bukan yang terkenal itu. Misalnya minimarket apa yang lain ya, tapi warnanya itu juga gitu kan.
1: Iya, karena begitu orang lihat langsung, oh ini bisa dipercaya, padahal ternyata
0: namanya bukan itu. Atau orang yang salah lihat mungkin
1: ya. Pokoknya yang catnya
0: ini
1: biru,
0: terus, gitu ternyata kan. Bukan brand itu ya, ternyata
1: pokoknya
0: gitu.
1: Yang spanduknya hijau stabilo gitu kan, ternyata ada nama si A, nama si B, si mungkin man, main, mon gitu kan.
0: Ya. Nah, itu bukannya mengecoh pelanggan atau apa ya? Itu apa sih sesungguhnya, bentuk apa sih?
1: Ya, meniru.
0: Iya, ya. Jadi karena kita, meniru itu juga enggak apa-apa.
1: Kita follower kan?
0: Iya.
1: Kita ikut-ikutan yang sudah laris. Mm-mm. Masa ikut-ikutan yang enggak laris?
0: Ya, enggak laris.
1: Iya. Syukurnya ada yang keblasuk kan gitu.
0: Iya. Salah lihat itu tadi kan.
1: Salah lihat terus keblasuk masuk ke situ. Tapi kalau ternyata setelah masuk lebih enak, kan berarti dia langsung pindah.
0: Oke. Jadi meniru itu enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Syukur-syukur di
1: Ada inovasi di dalamnya.
0: Oke. Jadi upaya-upaya untuk mempengaruhi pelanggan itu memang penting. Beberapa hal diungkapkan oleh Bu Hera tadi. Ini daripada saya nanti membuang waktunya, jadi boleh dari sekarang WA call, WA chat, boleh ikutan berdiskusi dengan Bu Hera ya. Apa yang menjadi hal terpenting Bu Hera untuk meraih kepercayaan pelanggan ini?
1: Pertama dari sisi visual.
0: Visual.
1: Ya. Oke. Okay. Biasanya orang itu nomor satu yang dilihat atau yang kedua yang didengar. Jadi kalau iklan untuk produk-produk baru itu kan biasanya diulang 3-4 kali dulu. Mm-mm. Misalnya coklat ya coklat apa. Mm-mm. Obat ya obat apa. Diulang-ulang terus sehingga masuk ke top of mind orang.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi pertama lebih ke mata dan telinga, itu yang diolah dulu biasanya.
0: Oke, sampai kita bosan ya kalau kita nonton YouTube itu iklannya itu mulu ya.
1: Ya karena memang sering dibuka.
0: Memang begitu.
1: Karena sering dibuka sama Mbak Nana. Kalau nggak sering dibuka kan juga nggak.
0: Ya.
1: Beda iklan yang masuk ke Mbak Nana dengan masuk ke iklan saya kan beda.
0: Oh begitu.
1: Iya, karena begitu dilihat berapa detik berarti oh ini disukai. Mm-mm. Akhirnya itu digelontor terus. Tapi kalau kita langsung scroll nggak akan dikasih lagi. Mm-mm. Jadi algoritmanya kan jalan sesuai dengan kelihatannya minat atau tidak.
0: Mm-mm. Visual ya, lebih ke mata dan telinga. Lalu setelahnya?
1: Setelah itu baru ya misalnya makanan berarti diicipi.
0: Mm-mm.
1: Ya kan?
0: Oh, okay.
1: Atau kalau misalnya itu fashion ya dicoba.
0: Mm-mm.
1: Kan berarti mulai dirasakan.
0: Oke. Okay.
1: Setelah dirasakan nanti seperti apa. Nah kalau misalnya oh ternyata baju ini nyaman buat saya, oh ukurannya saya, size-nya nyaman.
0: Mm-mm.
1: Kan setiap orang kan
0: Jahitannya nyaman.
1: Ada yang jahitannya tuh kasar tapi kalau dipakai enak. Ya. Tapi ada yang jahitannya rapi tapi dipakai gak nyaman.
0: Oke.
1: Ya hampir sama lah. Kalau kita ke salon ada yang kayaknya motongnya acak-acakan tapi hasilnya rapi, hasilnya bagus. Tapi ada yang diri-diri kecil gitu tapi hasilnya kok kita malah gak puas gitu ya. Jadi ya berdasarkan pengalaman juga menangani orang yang kepalanya berbentuk bulat, kepalanya berbentuk ini, dia sudah hafal sehingga pada saat menghandle customer itu dia udah pas. Ya setelah mata, telinga, kemudian dicoba, nah baru dia puas. Nah nanti puas sekali dia sampaikan ke teman-temannya, kemudian dia ulang lagi, ternyata lebih puas lagi. Nah the power of getok tular
0: word of mouth
1: ya, itu kan sangat-sangat kuat Mbak. Jadi misalnya tadi soto yang enak di mana Mbak Nana?
0: Oh Kono Kae.
1: Nah soto banyak, tapi kenapa yang ditunjuk sana?
0: Mm-hmm. Ya. Yeah,
1: sehingga kan kekuatan orang yang sudah mencoba dan merasa enak, meskipun setiap orang itu enaknya kan berbeda-beda.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya kalau saya sop tapi nggak pernah pakai sayur, itu kan menurut saya nggak cocok.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau di Klaten kan sop itu tanpa sayur.
0: Yeah.
1: Sayurnya cuma seledri sedikit gitu.
0: Sama berambang goreng.
1: Ya. Jadi sop tapi nggak ada sayurnya. Itu kalau saya kurang cocok misalnya. Mm-hmm. Ada lagi soto tapi sayurnya dikit.
0: Mm-hmm.
1: Nah saya bilang tuker dagingnya sama sayur ya Pak, nggak usah pakai daging tapi sayurnya yang banyak. Mm-hmm. Pasti dikasih banyak kan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi setelah dirasakan kemudian kita cocok.
0: Mm-hmm.
1: Nah nanti konsistensi dari cocok itu akhirnya kita percaya.
0: Oke. Okay. Tapi itu kan tidak gampang juga ya. Maksudnya ya memang kita maunya itu ketika berbisnis maka kita punya pelanggan yang setia apalagi ya. Bagaimana dengan ini Bu Hera, yang kita tuh suka dapat di lapangan ya, kita melihat sendiri. Wis jane iki wis enak, wis pas, wis pelanggane wis akeh. Terus tiba-tiba rasanya berubah, misalnya ini makanannya, atau karena wah wis laris dadine ya wis ora kudu seideal dulu, kan masih ada kan mental begitu?
1: Ada.
0: Atau
1: mengurangi
0: mungkin
1: takaran bumbu.
0: Atau atau mungkin kalau penjahit itu yang jahit bukan dia lagi, tapi pegawainya yang mungkin cara jahitnya atau cara potongnya itu beda gitu loh, gitulah.
1: Ya, itu kan jasa kita memang tidak sederhana, Mbak.
0: Ya. Jadi bagaimana dong? Karena mungkin ini warung ini udah semakin laris, jadi dia kewalahan misalnya. Salon laris juga kewalahan, jadi sudah bukan dia lagi. Padahal orang itu maunya dia gitu.
1: Ya, berarti harus dibantu dan bagi tugas untuk titik inti tetap harus dia.
0: Okay.
1: Jadi misalnya salon tadi. Tadinya hanya sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dia kewalahan. Oke, tambah orang khusus ngeramasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi keramas orang lain, ngebluk orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia hanya potong saja, berarti kan bisa cepat.
0: Mm-hmm.
1: Ya misalnya seperti itu. Oh lebih laris lagi, berarti tambah orang lagi. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian siapkan sampai dijepit, sehingga yang ahli tadi tanya ker, udah tinggal.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Ini kan manajemen ban berjalan.
0: Mm-hmm.
1: Titik mana yang kritis harus kita pegang sendiri.
0: Harus tahu titik kritisnya.
1: Iya. Terus misalnya jahit tadi.
0: Mm-mm.
1: Motong tetap harus
0: owner misalnya.
1: Ownernya. Harus yang ahli. Karena potong itu sangat menentukan. Karena seratnya kemana.
0: Mm-mm.
1: Itu kan sangat penting. Kemudian ngambil jahitannya seberapa kan harus digambar.
0: Mm-mm.
1: Sehingga kalau tinggal teknis dan cara teknisnya itu sudah bisa disampaikan dengan baik, insya Allah aman.
0: Mm.
1: Makanya yang teknis tinggal garis lurus, tinggal ini, tapi khusus kerung ketiak gitu ya, lengan. Mm-hmm. Kerung lengan ini harus saya misalnya, karena biasanya paling kritis di situ.
0: Mm-hmm.
1: Kerah depan sama kerung lengan misalnya, tapi yang bawah itu kan tinggal lurus aja, jadi nggak masalah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya diwakilkan ya titik-titik kritis tetap harus kita handle sendiri dulu.
0: Mm-hmm.
1: Nah nanti cari orang yang bisa.
0: Mm.
1: Terus pertanyaannya, tapi biasanya orang gak percaya itu Bu, kalau gak dihandle oleh orang yang itu. Ya berarti nanti dia tingkatkan. Kalau untuk pelanggan khusus, pelanggan VIP, berarti yang handle saya. Tapi kalau pelanggan biasa, ya teman-teman harus bisa handle.
0: Mm-hmm.
1: Ya sehingga kalau saya sendiri punya salon itu, saya maunya jam 6 pagi Mbak. Jadi jam 9 itu udah selesai. Mereka buka, saya sudah selesai. Saya gak mau ketemu orang gitu.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah orangnya juga mau Mbak, saya pokoknya maunya jam 6. Itu kan mulainya pas COVID dulu Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Pas COVID kita ke salon, pada yang batuk-batuk itu kan kita stres. Sehingga saya bilang Mbak, saya kalau jam 6 mau gak. Akhirnya kan yang punya sendiri yang handle.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Okay. Misalnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Mau telepon monggo silakan, pendengar boleh menelpon, boleh mau WhatsApp. Bu Nur, waduh Bu Nur ini ya. Bu Nur, Kalau ada Bu Hera, Bu Nur pokoknya semerindil. Bu Nur.
2: Halo, Mbak Nana.
0: Halo.
2: Masya Allah. Masya Allah. Kangen. Assalamualaikum, Bu Hera.
1: Waalaikumsalam, Bu Nur. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Mudah-mudahan kantong ya baik, Bu.
0: Nggak no. Angger karo Bu Hera kok kantong, ayo urusannya ya.
1: Selama masih bisa ketawa berarti aman.
2: Sebulan kayaknya ya, saya tidak menyapa Bu Hera ini.
0: Iya, ketinggalan kan. Pas kapan itu kan?
2: Bentar lagi ya, saya mau pergi soalnya.

0: nggak kuat, akhirnya sakit seperti itu. Nah, dia misalnya niat mau buka lagi, kayak ini loh Bu, rencana gini, oh, dari ayam ternak, kalau cuma ternak, kalau nggak langsung besar kayaknya memang kurang menguntungkan, tapi kalau bisa dijual mateng itu kayaknya memang lumayan. Tapi paling saya nggak kuat di tenaganya ya. Karena pernah ini sih, apa, tangannya sampai nggak bisa digerakin gitu kalau harus masak-masak terlalu banyak gitu, waktunya habis untuk masak gitu Bu. Nah, untuk karyawan itu, bahkan sampai yang di jasa saya aja saat ini pun itu masih belum bisa Bu dapat karyawan yang loyal gitu loh Bu. Jadi misalnya saya merasa saya sudah berusaha untuk baik, tapi terkadang kayak cuma dimanfaatin aja gitu ya Bu. Itu pribun ya Bu.
1: Oke, berarti
0: untuk
1: memilih karyawan
0: software.
1: ya, ini berarti ya, mencari atau memilih karyawan. Maunya yang loyal ya. Oke, nanti biar dijawab Bu Hera nggih, Bu Nur.
0: Terima kasih Nji Bu
1: Matur
0: Hera, Mbak Nana.
1: Nggih, sehat-sehat terus Bu Nur. Waalaikumsalam. Nggih. Saya juga begitu. Kok saya juga begitu, tahu-tahu ya. Maksudnya dengan saya masih bekerja di sini begitu dan ada pikiran untuk berbisnis makanan begitu, saya itu membayangke kayak Bu Nur ini tadi, oh bisa raya gue kesel raya gitu. Gitu urung maju wes apa namanya
2: keselnya
1: overthinking gitu. Overthinking, tapi kayaknya itu banyak orang berpikir begitu deh, aku bisa ora terus nek aku pakai karyawan dari awal apa gimana gitu. Menurut Bu Hera harus bagaimana orang-orang seperti ini?
2: Baik, seringkali kita berpikir pelanggan itu hanya luar, padahal ternyata pelanggan dalam itu ya termasuk karyawan ini.
1: Pelanggan dalam?
2: Pelanggan internal adalah orang yang sekantor dengan kita.
1: Oke.
2: Seringkali kita itu tidak menganggap mereka itu hanya teman aja, padahal mereka juga pelanggan yang harus dipercaya dan kita percaya.
1: Oke.
2: Dan memuaskan pelanggan internal itu jauh lebih susah dibandingkan memuaskan pelanggan eksternal.
1: Oke.
2: Ini yang kadang-kadang tidak ada survei kepuasan pelanggan internal. Yang dia
1: contoh-contoh Bu, pelanggan internal ini siapa saja?
2: Ya kalau misalnya di kantor atau misalnya paling gampang rumah sakit.
1: Okay.
2: Berarti mulai dari direktur, mulai dari depan. Parkiran, tukang parkir, satpam, kemudian pendaftaran, itu kan pelanggan. Pelanggannya satpam siapa? Pendaftaran. Pelanggannya pendaftaran siapa? UGD. Pelanggannya UGD siapa? Rawat inap. Pelanggannya dirawat inap siapa saja? Kan kalau kita udah rawat inap kan ketemu siapa-siapa. Nah, antar mereka itu kan saling membantu, saling melayani. Nah, ini ternyata kan masalah terbesarnya tuh koordinasi komunikasi antar pegawai. Sehingga ya tadi yang membuat pelanggan luar puas itu karena pelanggan dalam semua saling memuaskan sehingga membentuk mata rantai yang bagus.
1: Oke.
2: Itu yang seringkali jadi masalah. Ya, makanya tadi pertanyaannya Bu Nur, kenapa ya saya kok enggak pernah punya karyawan yang bisa loyal?
1: Oh, gitu.
2: Ya karena tidak diperlakukan seperti pelanggan. Mungkin dia memimpinnya dengan kewenangan. Kan ada dua, memimpin dengan wibawa dan memimpin dengan wewenang.
1: Oke.
2: Contoh paling gampang tuh
1: saya tuh mau jeda sesungguhnya, tapi ini terlalu menarik ya.
2: Contoh membangunkan anak dengan wewenang dan wibawa. Kalau dengan wewenang, bangun. Entah gimana caranya bangun, entah itu pakai air, entah itu pakai apa, pokoknya caranya gimana bangun itu membangunkan pakai wewenang.
1: Oke.
2: Tapi kalau membangunkan dengan wibawa, ya disadarkan dulu sehingga dia, "Dek, bangun, ini kan gini-gini," dia bangun sendiri. Itu sangat berbeda.
1: Oke.
2: Nah, sehingga pada saat kita memimpin kemudian pakainya kesewenang-wenangan, ya ada kemungkinan pelanggan internal kita itu enggak puas. Nah kalau nggak pas apa? Ya nggak kerasan, karena mereka kan nggak punya ikatan apapun dengan kita.
1: Oke.
2: Jadi diperlakukan ya sama lah, kita tuh sama-sama saling membutuhkan. Bukan kita yang membutuhkan dia saja, tapi dia juga membutuhkan kita. Jadi saling, yang menurut saya hampir di semua institusi itu jarang diadakan survei kepuasan pelanggan internal. Mungkin dari

0: sekian pengalaman kita paling hanya nggak ada 10 yang mengadakan.
1: Jadi ini contohnya nih sama Mas Ihsan dan Mas Agil ini, saya bagaimana berinteraksi dengan mereka begitu ya?
0: Iya, saling melayani kan. Jadi kalau misalnya Mbak Nana langsung sendirian til di sini, kan berarti nggak ada yang membantu. Berarti kan ini melayani, dan sebaliknya kita dilayani, melayani itu terus. Nah pertanyaan berikutnya adalah, melayani dengan dilayani itu susah mana? Atau enak mana sih dilayani dengan melayani itu enak mana? Kadang-kadang orang bilang enak dilayani.
1: Logikanya gitu.
0: Pertanyaan berikutnya, pernahkah dilayani puas maksimum? Kalau melayani itu bisa puas maksimum, semaksimal saya bisa.
1: Kalau melayani
0: kan saya bisa sesuai dengan kehendak saya maksimalkan titik. Tapi bagi yang dilayani kan belum tentu puas. Contoh sederhana, Mbak Nana saya minta teh anget.
1: Angetnya seberapa?
0: Angetnya seberapa? Volumenya seberapa? Gulanya seberapa? Kan susah.
1: Iya.
0: Bisa 1000 macam loh Mbak. Tapi kan gak mungkin, Mbak Nana saya minta teh anget dengan panas 23 derajat celcius dengan volume 250 cc dengan kekentalan gula sekian ppm part per million dan seterusnya, itu kan gak mungkin. Nah sehingga internal itu lebih susah. Kenapa bermasalah di kantor, kenapa bermasalah di rumah tangga? Ya karena pelanggan internal itu jauh lebih susah dipuaskan daripada pelanggan luar. Kenapa kok seperti itu? Dari sisi durasi panjang pelanggan internal. Dari sisi frekuensi lebih sering pelanggan internal. Nah kenapa kok internal jarang dibahas? Karena antar kita itu permakluman. Antar kita tuh gak profesional, gak apa-apa. Udah tahu tuh kalau dia memang kayak gitu.
1: Jadi mereka ini harus profesional juga.
0: Harus. Antar kita profesional meskipun bahasanya tidak sekaku kalau kita dengan pelanggan eksternal ya. Tetapi antar kita kan, ya kalau si A belum selesai kan si B juga gak bisa maksimal. Saling melayani antar kita, saling memuaskan. Nah sehingga pertanyaannya Bu Nur tadi, gimana gak bisa loyal? Ya mungkin kita juga gak didik. Mungkin kita juga gak percaya full dengan dia. Akhirnya ya saya gak makin pinter, gak dipercaya, terus gak dididik, ya akhirnya males.
1: Gak ada, kurang motivasi gitu ya.
0: Gak ada motivasi. Akhirnya mending keluar aja. Nah sehingga memang lingkungan yang kondusif itu juga sangat penting. Bagaimana antar mereka itu juga solid. Antar mereka saling memberitahu, saling menasehati, itu sangat-sangat penting. Ya tadi karena internal itu permaklumannya terlalu tinggi Mbak. Sebetulnya dia tugasnya, tapi kenapa gak selesai?
1: Kan kamu bekerja, kan kamu udah tak gaji gitu toh, biasanya itu kan ya. Jadi ya udah, kamu lakukan aja tugasmu tanpa memanage, mengelola relationship-nya.
0: Ya. Jadi ada yang memimpin dengan tugas, ada yang memimpin dengan orang. Fokusnya itu tugasnya atau fokusnya itu orangnya. Nah itu sangat berbeda. Kalau pabrik tugasnya selesai, tapi kalau jasa itu hanya teknisnya nggak akan selesai. Tapi kalau pabrik kan udah, pokoknya Anda ini terus selesai. Baik tugas, ada yang baik orang.
1: Lebih efisien yang orang kayaknya ya, karena kalau orang ini nyaman, percaya, apalagi ya terjamin, pasti akan lebih effort ya, akan lebih rela bekerja.
0: Kalau industri jasa.
1: Jasa.
0: Kalau industri barang seperti pabrik, dia nggak peduli. Anda mau gaya apapun terserah, yang penting hasilnya seperti ini. Karena itu udah ban berjalan semua.
1: Kita jeda sebentar, nanti saya akan baca WhatsApp-nya, mau telepon juga boleh ya.

0: Kita dalam Beranda Asta Cita Pendengar, kami bahas tema khusus UMKM untuk hari ini. Saya bersama Ibu Herawati Widodo, motivator pemberdayaan UMKM sekaligus owner dari PT Citra Mastu Jakarta. Kita masih terus membahas seputar dunia UMKM ya. Banyak yang kita pelajari di setiap episode dari Bu Hera ini karena tujuannya memang begitu. Memberikan kita motivasi setiap saat ya untuk para pelaku UMKM khususnya maupun Anda yang bukan pelaku UMKM pun kayaknya banyak ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dalam rumah tangga misalnya kepada anak-anak kita misalnya ada saya yakin ada petikan-petikan yang bisa kita pakai untuk sehari-hari kita ya. Jadi rugi sekali kalau Anda gak dengerin Beranda Asta Cita kali ini ya. Monggo kalau mau bergabung, mau tanya, menanggapi, cerita, boleh masuk di 081 3900 15525 untuk WhatsApp-nya, call maupun chat. Kemudian untuk teleponnya bisa di 0271 itu untuk kode Kota Solo, lalu 638055. Anda bisa mendengarkan siaran kami juga melalui live streaming YouTube kami di RRI Surakarta Live. Silakan bisa klik dan bisa menyaksikan talk show ini melalui YouTube ya. Bu Hera, ada yang belum terjawab mungkin tadi dari pertanyaannya Bu Nur adalah mau buka lagi warung begitu tapi kok takut lelah karena ada riwayat tidak bisa menggerakkan tangan, tapi kok bagaimana ya? Bagaimana sebuah bisnis langsung memperkerjakan karyawan? Seperti apa itu? Untungnya atau ruginya bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Kalau Bu Nur sudah punya pengalaman terlalu lelah, kemudian tangannya sakit kan ya lebih mahal sakitnya. Sehingga kalau memungkinkan, istilahnya PO aja. Jadi order aja ke Bu Nur, Bu Nur punya list makanan apa, kemudian kalau mau pesan baru dimasakin. Daripada buka warung, itu kan memang sangat-sangat lelah Mbak, mulai dari belanja sendiri, masak sendiri, jualin sendiri, nerima uang sendiri,
0: kulaan sendiri.
1: Ya, nanti muter lagi tiap hari, itu jelas sangat-sangat melelahkan. Kalau kita mau apalagi jualannya macam-macam gitu ya. Kalau memang mau buka warung, pertanyaannya warung apa dulu? Bisa nggak kita ngesup? Karena kan sekarang banyak sekali orang jualan snack-snack itu hanya sup kon aja. Jadi dia buka warung, dia menyiapkan lapaknya, siapa yang mau titip. Dan dia hanya ngambil 10-15% aja, dan itu sudah sangat menguntungkan. Dan itu sangat-sangat ya simbiosis mutualisme, yang punya barang bisa titip di situ. Tapi kalau nggak laku berarti balik.
0: Resikonya kecil.
1: Resikonya ya kalau memang nggak enak berarti kan nggak laku. Sudah nggak enak mahal. Itu nggak laku berarti kan dia akan secara apa ya alami dia akan punah sendiri, kan nggak akan setor lagi. Sementara kan yang bisnis ini makin lama makin besar sehingga saya pernah lihat ada satu warung snack bukanya itu jam habis subuh sudah buka, orang mulai titip, sih kan nama tahu bakso aja ada 5 macam Mbak. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang rasa ayam, ada yang rasa bakso, dan ini suppliernya macam-macam. Sehingga begitu kita tanya yang paling enak yang mana, wah relatif Bu, ya udah kita balik yang paling mahal yang mana Mbak, gitu kan? Karena ya yang dijual di sini hampir semuanya laku Bu, tapi biasanya sejam 6:30-7 itu yang enak-enak pasti udah habis. Yang enak murah itu sudah habis. Ya, artinya apa? Benar dirumuskan dulu mau warung itu warung yang seperti apa. Terus kelebihannya Bu Nur itu masaknya atau jualannya. Kalau kelebihannya Bu Nur jualan, cari suppliernya. Tapi kalau kelebihannya Bu Nur masaknya, titipkan.
0: Titipkan
1: ke yang punya warung-warung yang bisa dititipi. Ya kayak misalnya, oh saya senengnya masak sego kucing. Ya udah sego kucing harganya berapa dari Bu Nur? Misalnya oh ini eceran 3.000 tapi dari saya 2.500 misalnya. Nah, sehingga kalau nanti memang enak ya omsetnya kan akan naik. Oh ternyata sego kucing laris ditambahi sate apa yang Kendal misalnya gitu ya. Terus apa kelebihannya Bu Nur? Apa titip? Itu energinya jauh lebih sedikit. Ya, pertama titipnya
0: menarik
1: mungkin
0: gitu.
1: 10 dulu.
0: Menarik itu. mungkin saya ambil itu.
1: 10 dulu, habis itu oh laris 20. Okay. Oh ternyata laris. Nah, si warung snack tadi ternyata kan dia juga terima pesanan. Pesanan ya, yang sudah dimasukkan ke dus, sekalian dikasih tisu, sekalian dikasih minumannya. Mm-hmm. Kan gitu. Jadi kalau misalnya, Bu, saya pesan 10.000. Isinya ini kita pilih, terus tambah dusnya misalnya Rp1.000, ya udah 11.000. Berarti kan nanti si tokonya itu, toko snacknya itu tinggal pesan. Pesan arm-arm di sana, pesan tahu baksonya di sana, pesan kletikannya di sana, dan seterusnya. Jadi dia kayak arrange aja. Dan itu sangat potensial. Dan itu sekarang marak di mana-mana.
0: Dan karena marak di mana-mana itu, bagaimana kemudian persaingannya, kompetisinya?
1: Ya siapa yang murah enak laris, itu pasti. Murah enak layanannya bagus. Dan itu kan sepertinya ya jujur-jujuran ya, kita hampir tak parah pakai nota itu, Mbak.
0: Iya
1: kan? Iya. Langsung tahu bakso 4.
0: Iya.
1: Arm-arm ini.
0: Iya sih.
1: Terus udah banyak sekali, berapa, Bu? 90.000, ya Allah. Kita coba masak itu berapa hari, Mbak?
0: Iya.
1: Dapat sekian, lebih dari 10 macam A2 misalnya gitu aja. Kan murah sekali.
0: Iya.
1: Jadi kecenderungan Bu Nur mau produksi atau mau marketing? Kalau mau produksi nggak usah marketingnya, tapi kalau marketing nggak usah produksi.
0: Oke.
1: Pilih satu
0: dulu.
1: Daripada tangannya sakit lebih mahal operasi.
0: Oke, Bu Nur, semoga cukup menjawab ya. Menjawab saya juga ya. Oke. Ada Pak Suwarno, buat UMKM yang baru buka dan belum punya nama, langkah paling efektif buat meyakinkan pembeli pertama kalau produk kita berkualitas tuh gimana, Bu Hera? Gitu. Terus ada Mbak Anti, mau tanya, Bu, kalau ada produk cacat atau salah kirim, gimana cara ngatasi komplainnya supaya pelanggan gak kapok dan justru makin percaya? Oh iya, kalau kita bisa mengelola komplain, malahan pelanggan semakin percaya. Saya ada tuh yang begitu tuh, jasa yang begitu. Saya malah jadi lebih percaya gara-gara blangkon saya rusak ya. Iya. Karena ditukar begitu dan seterusnya. Yeah. Lalu kemudian ada Nur dari Jogja, Bunda. Saya mau menanyakan, produk saya harganya sedikit lebih mahal dari pesaing karena pakai bahan premium. Gimana cara ngomong ke calon pembeli supaya mereka paham ada harga, ada kualitas begitu? Oke. Satu lagi, apakah kemasan dari Mbak Rahayu ya, apakah kemasan atau packaging yang rapi dan niat itu pengaruhnya besar banget ke rasa percaya pembeli, walau produknya relatif sederhana tapi packagingnya bagus, rapi, niat banget begitu. Niat apa banget. Ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan pembeli gitu ya. Emangnya kalau nggak niat, emangnya nggak packaging yang nggak niat itu kayak apa sih?
1: Ya misalnya
0: ada
1: kelihatan serempol gitu di selotip. Padahal kan harusnya kalau misalnya kertas kadonya selotipnya di dalam, jadi nggak kelihatan sama sekali selotipnya. Okay. Misalnya itu ada packaging ada.
0: Iya, oke. Monggo Bu Hera ditanggapi yang mana dulu?
1: Baik, yang pertama tentang produk. Mm-mm. Ya. Jadi saya usaha baru, bagaimana produk itu bisa dipercaya. Mm-mm. Kalau orang mau beli itu kan resiko terbesarnya adalah kecewa.
0: Mm-mm.
1: Kalau saya sudah beli, nanti kalau saya kecewa gimana? Nah, berarti nomor satu garansi kepuasan.
0: Mm-mm.
1: Tidak puas uang kembali itu.
0: Oh.
1: Garansi.
0: Wow, keren itu. Sambil beramal berarti.
1: Ya, insya Allah banyak pelanggan itu baik kok. Artinya, artinya kalau memang hanya masalahnya sedikit, pasti dia nggak mengembalikan.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya bukan terus kemudian rusak-rusakan orang asal kembalikan untuk ngerusak kita. Saya kira kalau di Indonesia masih nggak seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi
0: kalau nggak enak uang kembali.
1: Ya.
0: Harus berani tuh ya. Oke, okay, terus.
1: Yang kedua ada social proof atau ya tadi komentar orang.
0: Oke. Okay, social
1: atau
0: proof ya. Oke.
1: Okay. Testimoni. Mm-hmm. Nah itu kan juga penting. Kemudian juga transparan.
0: Transparan.
1: Iya.
0: Apa contohnya?
1: Jadi, kalau sekarang kan banyak, Mbak, warung makan itu kelihatan proses masaknya.
0: Mm-mm.
1: Jadi orang tahu bahwa oh ini bikin donat tapi ada tikusnya, misalnya gitu kan. Oh ini bersih.
0: Okay.
1: Jadi pada saat berproses itu
0: minyaknya merek ini, minyaknya kotor apa bening gitu ya.
1: Oh ternyata udah hitam tetap dipakai. Gitu. Oh ternyata kecoaknya lari-lari gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekarang higienis itu kelihatan transparan. Termasuk misalnya jahit itu juga kelihatan proses menjahitnya seperti apa. Jadi memang sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian juga promo. Tawarkan promo khusus untuk pembelian awal.
0: Promo khusus pembelian awal, oke. Okay.
1: Ya, kalau kemarin sudah pernah kita bahas itu bakso. Harusnya 25 cuma dijual 12,5 atau beli satu bonus satu. Sangat beda diskon 50% dengan beli satu bonus satu. Ya, itu kan promo yang akhirnya orang ngicipi. Tapi kalau nanti cocok, enak, ya dia akan menjadi pelanggan. Tapi kalau ternyata murah tapi enggak enak, ya enggak balik lagi. Jadi di depan rumah saya itu ada, Mbak. Warung makan delap-delup gitu loh. Maksudnya delap-delup tuh
0: ini kadang buka kadang enggak gitu.
1: Iya, buka dengan nama A.
0: Oh,
1: Terus laris sehari. Habis itu hari berikutnya udah hilang.
0: Okay.
1: Terus beberapa saat kemudian muncul dengan banner yang lain lagi. Terus hilang lagi gitu.
0: Oke. Oke, oke.
1: Saya enggak tahu pas penuh itu apakah satu kompi di rumahnya diminta datang atau apa, saya juga nggak tahu.
0: Oke, oke.
1: Ya, jadi kalau warung makan memang kepercayaan kan sangat-sangat penting. Ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya pelayanan. Jadi kalau sudah datang dilayaninya seperti apa. Kadang-kadang yang tadi udah laris terus kita nggak dianggap orang gitu. Ya maksudnya ya suka-suka lah saya gitu. Misalnya datang,
0: banyak sih yang begitu ya.
1: Disapa dulu, dipersilahkan duduk dulu, kira-kira berapa lama nyiapinya. Karena kan seringkali kita icip-icip laris, ternyata ya tadi satu jam. Nah kalau satu jam kita ibu-ibu mungkin masih gak masalah, tapi kalau ngajak bapak-bapak satu jam itu udah dijamin
0: terjadi pertengkaran di situ.
1: Wah, mau icip-icip konon viral, ternyata nunggunya satu jam, kos duduknya aja yang lama. Jadi pelayanan itu harus yang luar biasa memang. Ya harus sebaik-baiknya.
0: Okay.
1: Itu banyak-banyak hal yang bisa dikerjakan pada saat kita produk baru. Kemudian yang kedua tadi produk cacat.
0: Nah,
1: bagaimana mengatasi komplain? Yang pertama harus ditangani secara cepat.
0: Cepat dulu ya.
1: Cepat dulu dan nggak usah mendebat, nggak usah dieyeli dulu gitu ya. Jadi pokoknya ditangani dulu, kemudian berikan solusi yang instan. Misalnya, Mas ini baksonya kok ada rambutnya? Oh ya maaf, langsung diambil ganti yang baru. Jangan cuma rambutnya diambil.
0: Tapi saya ada begini.
1: Mesti pasang ngeri nih.
0: Saya ada begini nih.
1: Gimana?
0: Belum lama. Jadi ada tikus nih lewat nih. Kan pas di depan ini cewek-cewek semua ibu-ibu. Kan gitu semua. Terus saya gitu kan.
1: Terus
0: ini para karyawan ini juga tak sama takutnya. Sama takutnya menyingkirkan tikus lewat ini. Dia kecil sekali tikusnya terus. Padahal
1: curut
0: ini
1: gitu
0: padahal
1: ya?
0: Ini soto nih, warung soto nih. Dan terkenal gitu. Saya dengan pengetahuan bisnis yang lumayan ya, kenapa ini gak dibuang? Karena ini cewek-cewek semua nih, jadi semua si karyawannya juga mau menyingkirkan itu takut. Tapi kan ini semua orang kan lihat kan otomatis, waduh ini dilihat banyak orang, padahal ini brandnya besar gitu. Dan akhirnya yang menyingkirkan adalah pelanggan yang baru datang, cowok. Disingkirkan dengan kakinya begitu.
1: Oh, tikusnya wira-wiri gitu.
0: Iya.
1: Oh, acting gitu.
0: Iya. Wira-wiri dan tidak cepat juga larinya, enggak cepat. Cuma kita pas yang di area itu cewek semua, termasuk karyawan-karyawan ini. Jadi karyawan ini yang harusnya kata rambut aja harus diambil sak mangkok-mangkoknya gitu kan.
1: Iya. Tapi ya tetap dimakan itu, Mbak. Lihat tikus ya tetap dimakan ya, Mbak.
0: Itu dia. Jadi saya itu sangat terganggu sekali. Ini bagaimana ya? Akhirnya si tikus ini ada cowok bapak-bapak datang kemudian apa
1: bahasa Jawanya ditendang gitu ya.
0: Ditendang gitu ke jalan gitu kan ya. Tapi kan itu pemandangan sudah berlangsung mungkin 1 menit ada. 1 menit itu satu lagu sampai refren ya.
1: Pertanyaannya, Mbak Nana masih mau balik ke sana enggak?
0: Enggak tahu ya. Sotonya enak soalnya.
1: Ya karena dijaga tikus tadi, makanya tikusnya juga suka.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke oke oke. Artinya ketika ada komplain, waktu itu bukan komplain ya, tapi itu adalah satu peristiwa mendadak yang tidak kita duga gitu kan.
1: Iya.
0: Manajemennya itu seperti apa? Ya saya tidak tahu apakah ada komplain setelah itu, ya tidak tahu ya. Tapi maksudnya cepat menangani, spontanitas untuk menangani itu penting berarti.
1: Iya, harusnya si pemilik atau si pegawainya itu harusnya harus segera menangani. Tapi kalau ternyata dia sendiri juga takut, ini kan, saya juga nggak tahu.
0: Itu kan.
1: Tapi ya kemungkinan besar ya, warung makannya juga nggak bersih mbak.
0: Iya dong, pasti ya. Cuma kalau Bu Hera tanya, kayaknya saya mungkin masih mau deh kesana.
1: Karena enak murah.
0: Karena enak.
1: Dan ya, ada atraksi Mickey Mouse lewat.
0: Wow. Oke, itu ya. Mungkin agak cepat Bu, tinggal 2 menit saja. Pasti begini ya kalau sama Bu Hera ya.
1: Oke, kemudian yang jelas terakhir evaluasi internal supaya tidak terulang lagi tikusnya lewat, entah itu dikasih pembatas atau dikasih apa. Yang jelas evaluasi internal, jangan buang sembarangan sampahnya supaya tikusnya nggak datang, atau dikasih racun tikus setiap kali mau pulang dan sebagainya. Ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, produk saya mahal karena bahan-bahannya premium. Yang pertama tunjukkan secara visual. Ya misalnya bahan bakunya itu apa? Oh saya pakai keju yang buatan Indonesia. Oh enggak, saya kejunya buatan luar. Nah ini akan berbeda.
0: Tapi kan buktinya apa gitu ya?
1: Nah ini makanya ada visual tadi, visual, transparan.
0: Ya. Okay.
1: Kalau perlu difoto.
0: Okay.
1: Ya, jadi mereknya seperti ini. Jadi dulu waktu zaman saya kuliah itu saya pernah nganter kastengel gitu ya. Di luar itu harganya mungkin cuma sekilo 25.000, tapi di tempat saya itu teman saya jualnya 100.000. Dan yang beli rektor, yang beli ini. Jadi saya itu diajak teman saya SMA itu nganter-nganter kue itu kemana-mana ya. Tapi memang harganya 4 kali lipat.
0: Oke.
1: Dan orang yang tahu rasa saja yang mau beli.
0: Ya.
1: Itu yang pertama visual. Kemudian yang kedua edukasi. Ya, dengan cara yang transparan tadi. Ya, jadi kemudian kita itu meyakinkan orang bahwa harga yang mahal itu tapi biayanya murah. Maksudnya begini, orang beli pena harga 1.000, tapi begitu hilang udah gak dicari lagi. Sehingga dalam setahun dia menghabiskan berapa puluh atau pena. Tapi kalau kita beli merek tertentu yang mahal dan
0: pasti
1: awet,
0: pasti
1: ketelingsot kemana mesti kita cari. Jadi kalau kita beli barang, kalau bisa yang low cost, meskipun high price.
0: Oke.
1: Harganya agak mahal dikit, tapi sebetulnya biayanya murah. Jadi misalnya saya beli sandal itu nggak pernah rusak, mbak. Sandal jagong, karena kan dipakai hanya setiap minggu sekali. Itu sampai berpuluh-puluh tahun kan nggak pernah rusak. Ya nggak. Maksudnya belinya yang mereknya
0: tertentu ya,
1: jelas kuat, tapi kan awet. Udah pakai item itu kan aman. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi high price, low cost. Kalau orang sekarang milihnya low price, tapi sebetulnya high cost. Kalau orang milih beli biasanya seperti itu.
0: Habis waktunya Bu. Mohon maaf, ada satu pertanyaan yang tidak terjawab dan saya coba Mbak Rahayu ya, mohon maaf tidak terjawab. Kemudian Bu Agustin, terima kasih sudah menyapa. Bu Nur juga bilang terima kasih untuk penjelasannya dan ilmu-ilmu lainnya ya, sangat bermanfaat Bu Hera. Terima kasih juga Mbak Nanagi. Sami-sami Bu Nur, saya cepat saja karena saya terima kasih ya Bu Hera. Kita selalu kehabisan waktu untuk closing ya. Bu Hera mau berpesan boleh 15 detik.
1: Ya, yang terakhir tadi, kemasan hukumnya wajib.
0: Kemasan hukumnya wajib.
1: Karena itu ya tadi visual pertama supaya dipercaya orang.
0: Baik.
1: Jadi supaya menimbulkan kepercayaan tadi kan mata, telinga. Termasuk yang Mickey Mouse tadi kan ke depan seperti apa. Ini tadi kan atraksi Mickey Mouse ya yang asik tadinya.
0: Terima kasih ya Bu Hera. Dan waktu kita sambung lagi, pendengar nantikan Bu Hera lagi pada kesempatan selanjutnya pada Senin ke 1 bulan depan ya. Thank you untuk sudah mendengarkan kali ini, dan saya tutup Beranda Asta Cita. Untuk kemudian saya akan menuju Pro 1 Yogyakarta untuk segera menyiarkan info lintas DIY Jateng.
2: Ya, karena kemarau panjang. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria. Untuk memberikan dukungan, kepada pembalap Veda Ega Pratama. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Ya, pendengar, pemerintah Kota Semarang dan DPRD setempat mengesahkan dua peraturan daerah, yakni pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan toleransi serta ketahanan pangan. Berikut Rahma Purwanto melaporkan.
3: Kesejahteraan pendidikan ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman.
4: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
3: Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial itu bersatu, bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang tumbuh perekonomiannya.
4: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Lusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
5: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait. Menggerakkan dari Kesbangpol yang pendidikan.
6: Siapa sih?
5: Ya, pendidikan dan wawasan kebangsaan itu Kesbangpol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan.
4: Menurut Pilu Sapa Anak Kerapnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Transaksi pameran UMKM di gelaran MTQ Nasional di Semarang menembus angka 2,4 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan berikut ini.
7: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak.
8: Pendengar, pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
7: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
8: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
9: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
8: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Mertodo karena kemarau panjang. Joko Winarno melaporkan berikut ini.
10: Sudah lebih dari 3 bulan, Telaga Merdata di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumpuan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
11: Jam 7 pagi sampai jam 5.
12: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot di depan?
11: Ya, karena buat apa? Kalau nyiram tanaman, kalau nggak disiram, kan mati.
12: Butuh biaya berapa per hari?
11: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
12: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
11: 1,5 kilo.
12: Memang harus disiram setiap hari?
11: Iya.
12: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
11: Mati.
12: Mati.
11: Gagal panen.
12: Sudah berapa lama, Pak?
11: Sudah berapa lama?
12: Tiga bulan.
11: Berarti butuh biaya ekstra nih, Pak, dampak kemarau ini. Ya.
13: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
11: Iya, setiap musim kemarau.
13: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan telaga ini, Pak?
11: Oh, banyak ya. Ratusan, Pak.
13: Ratusan lebih.
10: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari Telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi Telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Iya, mendengar, jalur lalu lintas di kawasan Selo Pamioro Bantul sempat terganggu lantaran asap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan tersebut kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
14: Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Selo Pamioro Imogiri Bantul, tepatnya kawasan Hutan Jati tepi jalan Yogyakarta Panggang pada Minggu siang. Kobaran api menyebabkan lalu lintas terganggu karena asap tebal yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Koordinator Relawan Safe Landung Pambudi menyatakan bahwa api pada awalnya terlihat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kobaran api baru muncul di tengah Hutan Jati. Namun, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hembusan angin menyebabkan api semakin membesar dan menjalar hingga ke tepi jalan raya. Bergerak cepat, ia bersama warga dan relawan lainnya lalu melakukan upaya pemadaman. Pemadaman api di tepi jalan dilakukan oleh tim pemadam kebakaran BPBD Bantul. Sementara itu, lokasi yang sulit dijangkau ditangani secara manual dengan peralatan seadanya.
15: Untuk penanganannya, dari tadi cuma teman-teman relawan dan warga yang membantu. Penanganannya manual, Mas. Jadi pakai tongkat, pakai kayu gitu, sebisanya.
16: Ini mengganggu jalan raya ya?
15: Sejauh ini asapnya mengganggu perjalanan karena sudah menjangkau yang pinggir-pinggir jalan, Mas. Sudah membesar.
16: Sering terjadi, Mas?
15: Kalau sering terjadi, sudah beberapa kali, Mas, daerah sini.
14: Akibat kebakaran tersebut, lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Hingga Minggu petang, petugas dan relawan masih berjibaku melakukan upaya pemadaman.
2: Melanjutkan lintas DIY Jateng di sore hari ini pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Joko Putro melaporkan.
17: Kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
18: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Komitmen ini dibuktikan dengan cairnya alokasi bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang langsung diturunkan untuk proses pembenahan dan pembangunan gedung-gedung sekolah. Hingga saat ini tercatat anggaran senilai Rp79 miliar telah cair untuk 126 satuan pendidikan di Boyolali, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP baik negeri maupun swasta. Selain itu, terdapat 73 satuan pendidikan lainnya yang sedang menyelesaikan proses administrasi untuk tahap pencairan berikutnya, sehingga total ada 199 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tahun ini. Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung alokasi revitalisasi di SMP Negeri 2 Juwangi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Boyolali.
17: Karena kita kemarin juga dapat alokasi untuk revit sekolahan cukup besar di Kabupaten Boyolali, kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan secara rinci terkait besaran anggaran dan jumlah sekolah penerima bantuan. Dirinya menekankan seluruh anggaran revitalisasi ini murni bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan.
19: Di SMP Juwangi sendiri mendapatkan revitalisasi dengan nilai kisaran 608 juta. Dan di Boyolali ini sampai dengan detik ini, itu program revitalisasi yang sudah cair senilai 79 miliar. Kemudian untuk dengan jumlah 126 satuan pendidikan dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Kemudian yang sudah dipastikan juga mendapatkan revitalisasi masih dalam proses penyelesaian administrasi ini ada 73. Di total ada 199 satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali.
18: Dengan adanya bantuan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat ini, diharapkan mutu pendidikan dan semangat belajar para siswa terus meningkat, sehingga mampu menciptakan generasi muda yang pintar dan berdaya saing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Ya, mendengar seorang warga Solo mengalami kerugian hingga Rp1,2 miliar dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong. Berikut Rian Asidiki melaporkan.
20: Uang yang sudah ditransfer itu totalnya Rp1.203.000.000.
21: Kasus investasi bodong menjerat seorang guru asal Mojokerto berinisial S, 54 tahun, setelah warga Solo mengalami kerugian Rp1,2 miliar. Korban Romli, 49 tahun, warga Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Surakarta. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo mengatakan, tersangka menawarkan kerjasama pengadaan barang dengan keuntungan 18%. Korban kemudian mentransfer uang secara bertahap hingga total Rp1,203 miliar.
20: Korban saudara R ini melakukan kerjasama dengan tersangka S. Tersangka S ini menawarkan kerjasama imbal hasil atau keuntungan sebesar 18% dari nilai yang dikontrakkan atau dikerjasamakan. Sehingga korban ini tergiur dengan keuntungan tadi yang 18% tadi, sehingga mau menginvestasikan uangnya kepada pelaku atau tersangka. Sehingga dari beberapa uang yang sudah ditransfer itu totalnya Rp1.203.000.000.
21: Heru mengatakan penawaran dilakukan sebanyak 4 kali. Transaksi pertama sebesar Rp300 juta, kemudian Rp320 juta, lalu Rp283 juta, dan yang terakhir Rp300 juta. Saat jatuh tempo, korban menagih modal beserta keuntungan yang dijanjikan. Namun, uang tersebut tidak diterima, sehingga korban melaporkan perkara tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Dery Kostiawan mengatakan, korban percaya kepada tersangka karena yang bersangkutan berstatus sebagai guru di Yayasan Taman Siswa. Kondisi tersebut membuat korban bersedia menanamkan uangnya.
22: Jadi karena yang bersangkutan tersangka ini bekerja di Yayasan Taman Siswa dan bekerja sebagai guru, makanya korban percaya dan mau untuk investasi, apalagi keuntungannya yang dijanjikan sebesar 18%. Jadi karena tergiur keuntungan dan percaya bahwa yang bersangkutan memang bekerja sebagai di yayasan tersebut, makanya korban percaya sehingga mau untuk menanamkan uangnya sebesar 1,2M.
21: Polisi mengamankan 1 unit telepon seluler, 1 stempel, dan 1 bendel dokumen kerjasama sebagai barang bukti. Penyidik masih mendalami penggunaan uang korban, serta kemungkinan adanya korban lain. Tersangka dijerat pasal 492 KUHP atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan dari Purbalingga, Rizky Asisi, terus menjalani latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
0: Atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi ber, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi recurve. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor, yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental, yakni rutin melakukan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi. Latihan teknik serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon. Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya pengadaan beberapa spare part panahan seperti plunger beiter, outknock beiter, serta spinning jet 6.
1: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai ke 30, itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terdekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Masih lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.
0: Rizky menambahkan menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi KONI Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Informasi terakhir di sore hari ini, pendengar. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria untuk memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Berikut Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
23: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
24: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda. Terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
23: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika.
23: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia.
2: Sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Merdada karena kemarau panjang. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria, memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Demikian pendengar Lintas DIY Jateng kali ini, saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Pendengar, Anda bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta. Sore ini masih Anda dengarkan dan saya hadirkan lagu-lagu dan informasinya sampai nanti kurang lebih pukul 7 malam ya. Banyak yang bisa Anda simak, lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara saya putarkan terus. WA chatnya saya buka ya, 081 3900 155 25. Saya pilihkan Stinky dulu, Jangan Tutup Dirimu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan ini mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim itu. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Karena itu, video itu tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Badan Gizi Nasional mempersilahkan pihak sekolah untuk menolak distribusi program makan bergizi gratis apabila kualitas makanan yang dikirimkan oleh SPPG ini dinilai tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Hal ini disampaikan oleh pendamping Koordinator Regional Jawa Tengah Kantor Pelayanan Penuhan Gizi KPPG BGN Rian Eko Prasio menyusul insiden keracunan di beberapa daerah yang membuat sebagian orang tua khawatir dan memilih membawakan bekal sendiri untuk anak mereka. Rian pun menjelaskan sebagai langkah mitigasi awal, BGN telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh SPPG menyematkan label batas aman waktu konsumsi pada setiap kemasan makanan. Pendengar, dikatakan langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelayakan kualitas gizi yang akan dikonsumsi para siswa. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Solo Purwanti saat ditemui seusai mendampingi Menteri Perdagangan meninjau SPPG Semanggi II mengatakan, saat ini belum ada penolakan terhadap MBG, dikatakan SPPG di Kota Solo tetap beroperasi. Meski sebelumnya sempat ada kasus yang berujung penangguhan terhadap dua SPPG, Purwanti memastikan pasokan untuk sekolah terdampak tidak berhenti, melainkan dialihkan ke dapur lain. Bu Agustin, terima kasih yang sudah memberikan apresiasi mantap Mbak Nana, lagu-lagunya pilihannya Mbak Nana menyambut matahari terbenam. Gih Bu Agustin, saat mendengarkan Pro 1 sambil terus beraktivitas, kemudian Bu Menti absen, Mbak Nana boleh selamat tugas, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, amin Bu Menti. Absen gih, lagu-lagunya keren loh Mbak Nana, sambil kerjaan yang jeng Nana gak suka nyetriko ya mesti yo. Selamat nyetrika Bu Menti sambil tetap mendengarkan Pro 1. Lalu Bu Mulasih juga sudah masuk, Mbak Nana bahagia selalu, yang bahagia banget Bu Mulasih. Lama ndak WA Mbak Nana, kangen jadinya. Oh ya, aku tadi bareng jagung terus tidur Mbak Nana, banyak jagungan, capek badannya, capek capek uangnya juga Mbak Nana. Oke, tunggali Bu Mulasih ya. Matur nuwun Bu Mulasih, selamat mendengarkan Pro 1 dan tentunya saya masih terus memutarkan lagu-lagu keren untuk Anda. Tadi baru saja ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Sekarang ada Alanis Morissette, lagunya Uninvited.

0: Don, lamun ae. Ngopo yang lamun?
1: Duh, momot iki son. Duh itu kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku, PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temok ke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: Nah, pas banget buat Anda yang lagi cari peluang kerja ya. Buat Anda yang tertarik berkarir di perbankan, rekan-rekan bisa datang walk-in interview di PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang pada tanggal 21 sampai dengan 23 September 2026 ini, mulai pukul 9 pagi sampai 15 waktu Indonesia Barat. Posisi yang dibuka yaitu frontliner, field collection, dan sales marketing. 21 September hari ini di Disperinaker Klaten dan Disnaker Brebes, kemudian 22 September di Kelurahan Bendan Boyolali dan Disnaker Batang. Sementara 23 September nanti di Disnaker Transragen dan Disnaker Kendal. Detailnya bisa cek Instagram PKSS @PKSSID atau PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini.

lagu-lagu Indonesia mancanegara masih Anda simak terus pendengar sampai jam 7 malam nanti ya. Tapi sekarang kita mau jeda momen sholat maghrib dulu. Sudah pukul 17.28 sekarang. Saya ganti dulu lagu-lagu religi islami yang akan saya hadirkan sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dalam Surakarta sore ini dan sekarang pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya. Ya iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Ya,
1: ya. Lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Ya, sampahmu tak balekke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah wae.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Kruwes piye ta iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Mati pokar aku po.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi seribut wae. Oma sebelan tetonggo jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalah ke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur, korong masuk rumah ya, ya, ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku. Ya wis sini iki lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham?

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

Pendengar lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara masih Anda dengarkan terus ya. Kita juga tentu saja hadirkan yang terbaik untuk Anda dan sambil menemani waktu malam Anda beristirahat atau makan malam atau apapun yang Anda kerjakan, teruslah bergabung bersama kami. Pak Prapto di Jaten ya. Halo Pak Prapto, selamat sore Mbak Nana, selamat tugas. Sehat selalu, nanti hati-hati pulangnya nyanjih Pak Prapto. Terima kasih perhatiannya. Salam sayang ya untuk keluarga Pak Prapto. Pak Bejo juga begitu, saya juga mau kirimkan salam sayang untuk Pak Bejo sekeluarga ya. Kok saya romantis banget ini. Lagu-lagunya oke banget loh Mbak Nana. Salam untuk kru RRI Pro 1, sehat semua. Banyak rezekinya. Amin, lareng merbabu, mendung berarti tidak hujan. Cuma sumuk ya. Ya. Oke Pak Bejo, selamat mendengarkan Pro 1. Salam sayang saya juga saya kirimkan untuk Bu Ika Nur di Colomadu. Semangat tugas sore ya Mbak Nana. Nggih, pokoknya puanteng, lagu-lagunya oke. Kalau yang tugas Ibu Negara ini, oh iya, alhamdulillah ya. Sambil menyelesaikan PR setrika yang hampir sampai ujung Mbak Nana, sambil nunggu waktu maghrib tiba. Oh iya, sudah agak tadi soalnya WhatsApp-nya. Semangat tugas sore pulang malam. Nggih, Bu Ika terima kasih supportnya. Umi Karim juga begitu. Semangat malam Mbak Nana. Nggih, semangat banget semoga Umi Karim juga begitu, sekeluarga salam sayang juga ya. Yang pengen mau WhatsApp silakan, WhatsApp-nya terbuka terus untuk Anda. Simple Plan, lagu Untitled, saya kirimkan untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Re-Dashboard Conventional, lagunya Stolen. Saya sengaja saya pilihkan malam ini untuk menyemangati Anda ya. Lagu-lagu kerennya semoga nambah berkenan dan Anda semakin lezat kalau lagi makan malam ya. Terus semakin enak kalau lagi selonjoran begitu. Ataupun apapun yang Anda lakukan. Pak Joko Setianto di Palur juga sudah menyapa saya. Sugeng tugas, mungkin-mungkin diparingi sehat terus. Mangke menawi kondur ngatos-atos nggih Mbak Nana kedah belak-belak. Lo sampun lurus terus nji. Sesuai dengan jalurnya Pak Joko. Nek lurus terus aku malah tekan gun suket ya. Mantenun Pak Joko. Selamat mendengarkan Pro 1. Lalu Bu Seno Harjani di Klaten, Mbak Nana selamat malam. Selamat tugas, semoga selalu sehat. Amin. Amin. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu mendoakan saya setiap hari ya. Semoga doa-doa ini juga diberikan atau dikabulkan untuk Anda juga yang mendoakan ya. Tetanggaku Mbak Nana

meninggal tadi pagi jam 4:30 habis subuh, tapi yang mengebumikan masih besok siang karena anaknya jauh di Kalimantan. Ini bukan lalu layu-layu loh Mbak Nana. Gih, sekedar sharing saja nggih Bu Seno. Semoga tambah nyaman mendengarkan Pro 1 sore ini atau petang ini ya. Sekarang saya punya lagunya Nindi, tak

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Surakarta sore ini masih Anda dengarkan dan sekarang pukul 18.59 menit. Pendengar, saya ajak Anda menantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat saat lagi untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian yang serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reform agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. Dari merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya, Fardu Groho. Menteri Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai akibat kondisi kabut asap. Gajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
0: Ya.
12: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bergunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami terus RRI Surakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampai pada sesi akhir kita untuk rangkaian Surakarta sore ini. Akan segera kami hadirkan Ustadz Dr. Andis Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta dalam siraman rohani agama Islam saat lagi, mengambil bahasan tentang jeleknya orang yang terlalu cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Kita bisa simak bersama nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim kembali melalui radio kesayangan kita ini. Meskipun silaturahim yang masih sebatas lewat udara, saya yakin akan menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan kita. Dan saya yakin dengan mensyukuri yang sekecil apapun dari nikmat Allah itu, Allah nanti akan menambah-nambahnya. Itu sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita bisa bersilaturahim lewat udara ini, kita syukuri, semoga Allah menambah-nambah nikmatnya untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung, panutan manusia sepanjang zaman. Oleh karenanya kita tidak berlebihan kalau senantiasa menyampaikan sholawat dan salam atasnya. Para pendengar semuanya, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan materi tentang cinta dunia dan takut mati. Kalau boleh ditambah lagi itu celanya orang yang terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Para pendengar, semua orang tentu takut untuk menghadapi kematian. Ini manusiawi. Apalagi orang yang yakin bahwa bekalnya itu masih kurang untuk menghadapi kematian itu. Namun ada rasa takut akan kematian yang tercela. Dan ada pula yang tidak tercela. Yang tercela bila rasa takut tersebut didasari akan cinta yang berlebihan pada dunia, sehingga melupakan akhirat. Tapi kalau orang itu takut kepada kematian bukan karena kecintaannya yang berlebihan terhadap dunia, tetapi takut bahwa khawatir nanti ketika mempertanggungjawabkan amalan yang telah dilakukan itu di hadapan Allah tidak mampu. Maka rasa takut adalah merupakan hal yang wajar dan itu tidak tercela. Para pendengar, ada satu hadis di mana hadis ini dikisahkan oleh Ibu Aisyah berbicara tentang suka bersumpah dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Baik, kita baca agak utuh gitu. Hadis dari Ibu Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Fakultu, "Ya Nabi Allah, akarahiyatul mauti fakulluna

natrahul mauta faqala laisa kadzalik walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'allahi fa ahabba Allahu liqa'ahu wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi wasakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ah. Maaf, ini hadisnya agak panjang para pendengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Nah, para pendengar, kontan Ibu Aisyah berkata, apakah yang dimaksud benci akan kematian, wahai Nabi Allah? Tentu kami semua takut akan kematian, gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan begitu maksudnya. Namun maksud yang benar adalah seorang mukmin jika diberi kabar gembira tentang rahmat, keridhaan serta surganya, dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Sedangkan orang kafir, jika diberi kabar dengan siksa dan murka Allah, dia pun khawatir berjumpa dengan Allah. Lantas, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Para pendengar, hadis ini oleh para ulama diberi penjelasan. Jadi mereka, para ulama menggolongkan takut akan kematian itu menjadi dua macam. Pertama, takut yang tidak tercela, bagaimana di depan saya sampaikan. Yaitu takut mati yang sifatnya tabiat, yang setiap orang memilikinya. Jadi tabiat kita itu ya seperti itu, gitu kan. Kemudian takut yang tercela, yaitu takut mati yang menunjukkan tanda lemahnya iman. Takut seperti ini muncul karena terlalu cinta kepada dunia dan tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga banyak memuaskan diri dengan kelezatan dan kesenangan tersebut. Inilah yang disebutkan dalam hadis dengan penyakit wahan, ya, yaitu cinta dunia dan takut mati. Para pendengar, hadis yang berkait dengan wahan disebutkan an Thaubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiqul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qasa'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsirun. Walakinnakum ghutha'un aghutha'is saili wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Para pendengar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Thauban. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja para umat, maksudnya orang kafir dan sesat, ya,
hampir saja para umat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak jumlahnya. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian sifat wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia dan takut mati. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, cinta dunia dan takut mati di sini adalah dua hal yang saling melazimkan. Itu berarti jika seseorang tertipu dan terlalu cinta pada dunia, maka dia pun begitu khawatir pada kematian. Bagaimana tidak khawatir ya? Baru maaf kalau bahasa Jawa lagi gandrung kapirangun babagan kadonyan gitu, baru tamak-tamaknya terhadap kekayaan gitu, baru kalau bahasa Jawa nedeng-nedengi iso ngumpul ke bondo gitu, kemudian sakit, apalagi ketika sakit divonis oleh dokter bahwa obatnya tidak ada misalnya. Wah, kalau sing bangun omah makrong-makrong, sing nggoni lagi wae, sing ngumpulke duit, sing ngumpulke emas, mobil yang begitu banyak, tahu-tahu sakit. Padahal inginnya bisa menikmati. Ya, ini orang-orang kafir seperti itu. Berbeda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman, meskipun dia cinta dunia, tetapi kecintaan terhadap dunia dan segala isinya itu dipersiapkan untuk kehidupan akhirat. Nah, tinggal kita bisa atau tidak. Ya, para pendengar, maka saya katakan di depan tadi bahwa cinta dunia dan takut mati itu adalah dua hal yang saling melazimkan. Artinya apa? Manusiawi lah, manusiawi. Yang penting orientasinya. Kalau orientasinya, cintanya kepada dunia takut mati itu karena terlalu lobanya terhadap keduniaan ini, tapi tidak ada persiapan untuk akhirat, itu tercela. Tapi cintanya kepada kehidupan dunia, ketika dia mendapatkan manfaat dari kehidupan dunia, dia kemudian berorientasi, ini semua adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, itu mulia. Oke, para pendengar berbahagia, sekarang kita berbicara tentang mengingat mati. Ya, mengingat mati. Mau tidak mau kematian itu kita, apa namanya, suka tidak suka. Yang namanya mati itu datang. Suka tidak suka. Benci ataupun tidak benci, takut tidak takut, kematian itu datang. Oleh karenanya kita perlu untuk berbicara ke sana karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita yang sangat berharga bahwa kalau dalam Al-Qur'an itu kalau sudah bicara kematian itu kan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu. Jadi kalau sudah datang yang namanya kematian itu, ajal ya, itu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan sedikit pun gitu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzat. Aktsiru dzikra hadhihi ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus
kelezatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, begitu juga Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kematian itu? Itu. Banyak hadis yang menjelaskan, misalnya hadis dari sahabat Abu Isa, ya, sahabat Abu Isa, bahwa kematian pada hakikatnya adalah pemutus kelezatan dunia. Maka dalam hal ini kita bisa melihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya, Imam An-Nasa'i yang menyatakan bahwa sahabat Abu Hurairah itu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia. Jadi kita ini terhadap dunia kan, ini nyenangkan, ini nyenangkannya. Itu ingat, itu akan putus. Kita punya mobil. Mobil yang kita punya itu, satu saat nanti akan putus. Kita punya rumah yang begitu, maaf bahasa Jawa, magrong-magrong gitu ya. Nanti juga akan putus. Oh, jangankan itu istri kita. Istri kita yang kita nikahi sudah sekian tahun, mendampingi, memberikan pelayanan kepada kita, kebersamaan yang sebegitu baiknya. Tapi satu saat mesti harus putus. Maka supaya kita ini ingat terhadap itu. Maka di dalam hadis tadi disebutkan bahwa kematian itu disebut hadimi, ya, hadimi, ya, sebagai pemutus. Kan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, atiru dzikra hadimi, hadimiladzat, banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Jadi hadimi. Para pendengar berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar, Ali bin Umar, annahu qala, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Ayyul mu'minina afdalu? Qala, ahsanuhum khuluqa. Qala, fa ayyul mu'minina akyasu? Qala, aktharuhum lil mauti dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dari Ibnu Umar yang berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau dan memberi salam, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu, "Mukmin manakah yang paling cerdas?" Jadi sahabat tadi kembali bertanya, tadi yang paling baik, sekarang yang paling cerdas. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Para pendengar, kita juga bisa melihat pelajarannya, pelajaran di firman Allah dalam surah Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati, jadi Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, para pendengar, disebutkan bahwa As-Suddi berkata mengenai ayat ini, yang dimaksud orang yang paling baik amalnya adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya menjelang kematian. Dia pun amat khawatir di dalam menghadapinya. Jadi orang yang khawatir terhadap kematian, tadi di depan saya katakan, orang khawatir, orang takut pada kematian, itu hal yang wajar. Dan orang gak senang dengan kematian, itu juga hal yang wajar. Tapi kalau kekhawatiran dan rasa takutnya itu karena dia itu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang dirasakan, sementara nanti penjawaban di hadapan Allah berat. Jadi takutnya seperti itu. Tapi kalau takutnya, wah saya sudah mengumpulkan ini, ah itu nggak masuk. Baik, para pendengar. Oleh karenanya, mari kita coba lihat betapa indahnya faidah untuk mengingat kematian itu. Apa kira-kira kita dapatkan? Pertama, mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja, seseorang telah mendapatkan ganjaran karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang kedua, mengingat kematian itu membantu kita dalam apa? Untuk menjadi khusyuk dalam sholat. Ya. Jadi khusyuk di dalam sholat. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwa ingatlah kematian dalam sholatmu. Saya ulang, ingatlah kematian dalam sholatmu. Karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka dia akan memperbagus sholatnya. Sholatnya seperti sholat yang tidak menyangka atau orang tidak menyangka bahwa dia masih punya kesempatan melakukan sholat yang berikutnya. Jadi kalau sedang sholat zuhur misalnya, berusaha untuk sholat yang terbaik pada saat zuhur tadi. Karena apa? Belum tentu nanti asar masih bisa sholat. Gitu. Maka hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau minta udzur, artinya untuk meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Jadi begitu sudah datang ajal, malah minta supaya ditunda dulu karena akan memperbaiki, oh nggak bisa. Ya, ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya. Oleh Imam Ad-Dailami dalam Musnad beliau. Para pendengar berbahagia. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa dia akan menjadi mayit kelak, dia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Allah kelak, padahal dia akan ditanya, akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka dia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Kemudian berikutnya, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Jadi kalau tahu terhadap kematian itu mesti akan memperbaiki hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Karena jika seseorang itu mengingatnya saat kehidupannya sempit, ini hadis yang lainnya, maka dia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka dia tidak akan tertipu
dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Berikutnya, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Demikian dalam surah Al-Mutaffifin ya, ayat yang keempat. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisab satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zalim seperti itu. Karenanya kaum muslimin, mari dalam mengisi hidup ini, meskipun kita sedang senang-senangnya terhadap kehidupan dunia, kalau kita ternyata pernah berbuat salah, perbanyaklah atau menyegerakan bertobat. Ya, kemudian juga kita benahi hati kita ini, jadilah hati yang qanaah, ya. Selalu merasa cukup apapun yang diberikan oleh Allah itu. Kemudian juga senantiasa menambah semangat di dalam ibadah kita. Oleh karenanya kalau kita itu bisa seperti itu, ya, kita akan benar-benar bahagia. Jangan sebaliknya, taubat ditunda-tunda, kemudian tidak mau ridho dan tidak mau merasa cukup apa yang telah Allah berikan, kemudian beribadah bermalas-malasan, nah ini kita nanti akan kecewa di kelak. Ya, nah saya kira begitu pendengar semuanya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta Malam Ini, pendengar, dengan ragam program siaran kami Surakarta Malam Ini sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Tentunya semoga kabar baik selalu hadir untuk kita. Kita juga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya bahagia terus ya. Yang lagi susah, yang lagi sedih, semoga segera diberikan cahaya terang untuk kemudian menjadi kebahagiaan begitu. Yang lagi sakit juga semoga segera diangkat sakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, segera kami ajak Anda untuk membuka siaran kami di Surakarta Malam Ini dengan sajian obrolan komunitas.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
5: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini kami hadirkan untuk Anda, teman-teman dari komunitas pengusaha batik dan kerajinan dari asosiasi BPC Asepsi Solo Raya. Dan nanti kita akan kenalan dengan beliau-beliau ini ya, terkait dengan sebenarnya apa sih kepanjangan dan bagaimana geliat kegiatan dari teman-teman di Asepsi Solo Raya begitu ya. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan perbincangan kami secara langsung malam hari ini di 638055. Barangkali Anda juga merupakan pengusaha ya, kerajinan ataupun batik lebih khususnya begitu. Nanti ada hal-hal yang bisa jadi inspirasi Anda. Anda boleh bergabung dengan kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp di 081390155. Dan siaran kami ini pendengar disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Surakarta Live Streaming. Silahkan, ada dua akun ya, RRI Surakarta dan RRI Surakarta Live. Anda klik RRI Surakarta Live, kemudian ada yang ada logo RRI-nya sedang berdenyut gitu ya, merah-merah itu, Anda bisa klik, kemudian Anda ikuti bincang kami malam hari ini dengan teman-teman dari Asosiasi BPC Asepsi Solo Raya. Sudah hadir di studio, yang pertama ada Bapak Sri Margo Mulyo. Selamat malam Bapak. Oh, Sri Margo Waluyo. Selamat malam Bapak.
6: Selamat malam Mas.
1: Ya, sehat Bapak?
6: Alhamdulillah, okay. Luar biasa.
1: Luar biasa. Kemudian ada juga Pak Sumartoyo, Sarjana Ekonomi. Selamat malam Bapak.
7: Selamat malam Mas Putra.
1: Ya, sehat Bapak?
7: Alhamdulillah. Agak batuk-batuk dikit.
1: Oh gitu? Gak apa-apa ya Pak ya? Tapi suaranya tetap aman saja
7: aman,
1: ya?
7: Aman, aman.
1: Oke, okay, kita santai saja akan berbincang tentang siapa sih sebenarnya Asepsi Solo Raya. Dan kayaknya ini tidak hanya di Solo saja begitu ya.
6: Betul.
1: Nah, mungkin nanti bisa disampaikan profil lebih dulu ya, profil, dan mungkin bisa juga dimulai untuk menyapa pendengar dan pemirsa di YouTube era Pro 1 RRI Surakarta. Silakan, monggo dari Pak Sri Margo Waluyo terlebih dahulu.
6: Terima kasih Mas Putra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Margo Waluyo. Saya di Asepsi sebagai sekretaris BPJ Asepsi Solo Raya, tapi juga sekaligus sebagai UMKM untuk kerajinan kaca. Kaca, cermin, dan dekorasi interior yang berhubungan dengan cermin. Di sini saya membawa teman saya itu sebagai perintis juga di ACP, Bapak Sumartoyo. Beliau adalah tokoh senior kita yang sudah puluhan tahun di ACP. Di sini kita ingin mengenalkan kepada pemirsa untuk semuanya, untuk pemirsa RRI juga, khususnya di para pelaku UMKM, bahwasannya kalau saat ini ada asosiasi yang menaungi, yang memberikan wadah untuk menunjukkan produk-produk kita, yaitu asosiasi ACP. Sedangkan ACP sendiri kepanjangan dari Asosiasi Eksportir Produsen Kerajinan Indonesia. Saat ini ACP ada di seluruh Indonesia, dan kita sebagai ACP BPC Solo Raya membawai Solo Raya dari Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan Solo. Monggo Limar kalau mau menambahkan.
1: Oke, silakan Pak Sumarto ya.
7: Jadi saya ingat sudah 20 tahun lebih ya Mas ya.
6: 20 tahun lebih.
7: ACP Solo Raya berdiri. Jadi dulu termasuk cikal bakal berdirinya BPC ACP Solo Raya. Waktu itu juga masih belajar. Masih belajar, terus kemudian dapat jatah. Jadi program ACP itu yang paling menonjol, yang paling ditunggu adalah Inakrab.
6: Pameran Inakrab.
7: Pameran Inakrab di Jakarta Mas. Jadi awal mula berdirinya BPC ACP Solo Raya itu saya juga ikut launching Inakrab, lupa saya tahunnya, di Jakarta waktu itu, dan hanya dapat jatah 10 setan. Saya masih ingat betul.
6: Untuk Solo Raya.
7: Solo Raya 10 setan.
6: 10 setan.
7: 10 setan yang sekarang jadi berapa Mas?
6: 70-an.
7: 70-an.
1: Waduh. Jadi tahun berapa itu perkembangan jumlah
7: standnya? 20-an tahun lebih ya, 20
6: ya, tahun. Kalau ACP tahun 80-an berdiri.
1: Waduh.
6: ACP tahun 80-an, saat ini sudah lebih dari 20-an lah. Salah satu produknya yaitu pameran Inakrab itu. Kebetulan besok pas tanggal 7
7: Oktober ini.
6: Oktober ya. 7 Oktober, Oktober itu ada pameran Inakrab di JICC Jakarta Senayan.
1: Oke, baik. Nanti kita spill itu, tapi kita ke profil dulu yang di Solo Raya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, monggo.
7: Jadi kalau profil sekilas tentang BPC ACP Solo Raya, kalau sekretariat saat ini di Pabilan ya Mas.
6: Pabilan,
7: di Pabilan. Tepatnya di jalan apa? Saya lupa. Di baratnya lapangan Pabilan.
6: Jadi di websitenya ada itu.
7: Dekat Islamic Center ya.
6: Websitenya www.acpsoloraya.com. Jadi nanti semua informasi ada di situ.
7: Kebetulan ada berapa personil kita?
6: 180-an.
7: 8 pengurus.
6: 8 pengurus, terus 180 anggota.
7: Anggota.
1: Oke.
7: Jadi kebetulan BPC ACP Solo Raya ini memadai teman-teman pengrajin di beberapa sentra. Ada di sentra batik di Sragen, sentra batik di Kauman, di Laweyan, kemudian juga di Mbayat Gunung Kidul, sentra kerajinan di Tomang Boyolali, yang itu dari tembaga-tembaga ya, kemudian di beberapa di Rotan, kemudian juga yang paling banyak memang batik. Teman-teman di batik.
6: Batik sama fashion.
7: Iya, batik sama fashion.
6: Jewelry juga ada, jewelry.
1: Iya, iya.
7: Gitu. Nah, sebenarnya banyak orang yang, banyak teman-teman yang mungkin tidak tahu ya, jadi bagaimana cara masuk jadi anggota ACP, terus kemudian iuran berapa per tahun dan sebagainya, nanti mungkin Mas Marco akan sampaikan itu. Yang jelas kita terbuka saat ini bagi teman-teman yang kepengen betul ikut pameran yang betul-betul paling besar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara paling besar ya, Inakrab
6: itu ya. Paling besar.
7: Paling besar, karena dulu itu hanya sekali Inakrab di bulan April. Sekarang diadakan dua kali.
6: Dua kali.
7: Jadi besok tanggal 7 sampai 7, 8, 9, 10, 11 di JCC Jakarta. Silakan para pendengar dan pemirsa Pro RRI Pro 1 untuk bisa hadir. Tata tanggalnya tanggal 7 sampai 11 Oktober besok, tinggal pekan depan ya. Jadi silakan dicatat, yang jauh nggak usah ke Jakarta dulu. Gak usah ke Jakarta dulu, tunggu tanggal yang tepat. Karena itu ada sekitar 2.000-an stand ya. Sekitar 2.000-an stand dari seluruh Indonesia plus beberapa negara tetangga yang juga ikut. Nah, nanti bisa mengunjungi sana dan bisa berbelanja.
6: Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro yang telah mensupport untuk ACP Solo Raya ya, karena memberikan tempat buat kami untuk melakukan siaran secara langsung, tentunya itu salah satu manfaat buat kami untuk bisa menunjukkan lebih tentang produk-produk kami dan siapa kami sebenarnya. Sehingga ini akan menjadi agenda rutin setiap hari Senin ya, tanggal setiap hari Senin jam 20 ya. Nanti anggota kami akan cara bergiliran untuk melakukan siaran langsung. Tentunya mereka juga akan memberikan apa itu namanya informasi-informasi terkait produk-produk mereka.
1: Oke, setiap hari Senin.
6: Setiap hari Senin.
1: Ini live-nya live dalam bentuk apa? Siaran langsungnya dalam bentuk apa?
6: Kurang tahu saya.
1: Oke.
6: Okay. Kemarin saya diminta ke sini, saya ngambil jatah kalau bisa setiap seminggu sekali ada live untuk anggota ASEPI.
1: Oke.
6: Okay. Seperti itu.
7: Mungkin seperti malam ini mungkin Mas.
6: Mungkin seperti malam ini mungkin.
1: Berarti Senin depan mungkin ada lagi ini kayaknya.
6: Ada lagi ya. Dengan anggota yang lain.
1: Oke. Okay. Saya berpikir begini, karena di era digitalisasi ini kan bisa satu akun milik ASEPI, kemudian berkunjung ke setiap produsen-produsen komunitas ASEPI ini, kemudian di live streaming ketika sedang menggarap, finishing dan lain sebagainya. Saya pikir begitu, mungkin seperti apa ya, workshopnya begitu dan lain sebagainya. Oh mungkin ini adalah sebagai sarana untuk mengajak gitu Pak ya.
6: Betul.
1: Supaya lebih kenal dengan ASEPI. Tapi ya, harusnya masyarakat kenal Pak, kalau dibentuk sejak tahun 80-an. Tadi Pak Sumartoyo sampaikan bahwa saya sudah 20 tahun. Wah, itu 80-an saya pun belum lahir itu.
7: 20 tahun BPC ASEPI seluruh
1: raya. Iya. Makanya berarti yang sudah Indonesia kan saya belum lahir itu.
7: Iya.
1: Oke, lalu begini Bapak. Sejak 20 tahun yang lalu kurang lebih nggih, karena tidak ada angka tahun yang Pak Sumartoyo sampaikan. Kenapa hanya 180 ya Pak ya? Sementara UMKM di Solo Raya ini tidak hanya Solo Kota loh, ini Solo Raya.
7: Iya, betul.
1: Hanya 180. Apakah karena memang ada penyaringan, filter, kurasi dan lain sebagainya sehingga yang bisa masuk dalam ASEPI adalah teman-teman UMKM dengan persyaratan tertentu begitu. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini?
7: Kalau syarat dan kurasi pasti.
1: Iya.
7: Jadi karena kan namanya aja sudah asosiasi eksportir dan produsen handicraft Indonesia.
1: Iya, iya, iya.
7: Jadi
1: iya,
7: tidak hanya sekedar produsen ya. Kalau sekedar produsen kan kualifikasi kemudian juga standar produk juga mungkin tidak ada. Jadi ada kurasi. Tapi yang jelas memang selama ini kesalahan kami dan kesalahan anggota mungkin atau kesalahan calon anggota. Jadi ketika ikut ASEPI itu ya pengennya ikut inakrab.
1: Padahal semuanya
7: serba terbatas. Jadi kalau semuanya pengen ikut inakrab, keterbatasan setan itu masing-masing BPC, BPD itu dibatasi kuotanya.
1: Oke. Okay.
7: Jadi kalau kita mau buka selebar-lebarnya sampai anggotanya mungkin sampai 1000 itu bisa juga.
1: Bisa juga. Ya,
7: Solo Raya ribuan. Ya. UMKM.
1: Jadi diambil yang lebih siap dan yang lebih baik gitu ya.
7: Iya.
1: Ya.
7: Jadi ketika tampil di Inakrab juga harus produk-produk yang betul-betul memenuhi syarat mutu kualitas kemudian juga kemampuan produksi. Karena arahnya kan ekspor. Arahnya ekspor sehingga kemampuan produksi, kualitas produk ini juga menjadi ukuran.
1: Oke. Tapi banyak sekali masyarakat yang menjalankan bisnis dikatakan UMKM begitu. Mereka sudah yakin bahwa produk saya itu layak loh begitu. Apakah bisa kira-kira kemudian mereka ini menghubungi teman-teman ASEPI untuk kemudian mengkurasi? Siapa tahu juga ini adalah salah satu cara supaya teman-teman yang UMKM belum bergabung ini bisa bergabung begitu.
6: Bisa.
1: Akan jemput bola ataukah harus masyarakat UMKM ini yang datang ke ASEPI?
6: Ya, sekarang ASEPI sangat terbuka karena ASEPI sendiri sekarang punya website untuk segala informasi terkait dengan ASEPI Solo Raya ya. Semuanya bisa diakses di websitenya asepisoloraya.com. Bahkan untuk pendaftaran jadi anggota ASEPI pun sekarang ada di situ.
1: Okay.
6: Kalau dulu memang kita jalani lewat
7: masih manual ya.
6: Tapi sekarang semuanya kita sudah melakukan lewat digital itu pakai website sekarang. Jadi untuk teman-teman UMKM Solo Raya yang belum tahu tentang ASEPI lebih detailnya nanti bisa dilihat di situ. Saya ingin menambahkan ASEPI berdirinya itu tepatnya tahun 1975. Dan ini adalah karena asosiasi swasta ya, mulai swasta. Jadi dan salah satu produknya adalah pameran Inakrab itu. Itu salah satu produk dari asosiasi ASEPI itu sendiri. Sedangkan untuk gabung di ACP sendiri itu sekarang kita lebih banyak ke pelatihan, ada sesi pelatihan. Memang ada iurannya ya, iuran tahunan. Kalau sekarang di Solo itu iuran per tahunan 600.000
1: gitu. Per tahun.
6: Tahun. Tapi nanti akan mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas. Yang pertama yaitu pelatihan. Yang kedua nanti berkesempatan untuk mengikuti pameran Inacraft. Karena untuk pameran Inacraft itu tanpa melalui ACP bisa, tapi harganya bisa 75% di atasnya lah. Kalau anggota misalkan tahun ini 20.500, kalau non anggota itu bisa 36 juta.
7: Pameran yang hanya 5 hari 20.500
1: per stand.
6: Iya.
7: Tiga kali empat.
6: Sedangkan untuk
7: 5 hari, Mas.
6: Sedangkan untuk kurasi memang ada, kita ada kurasi khusus karena produk kita adalah produk kerajinan, batik dan fashion dan lain-lain, dan itu mengacu ke produk ekspor. Kalau memang itu berpotensi untuk ekspor, pasti akan lolos dengan kurasi itu. Memang ada hal nanti yang akan disiapkan oleh para pelaku UMKM setelah mereka jadi anggota ACP, terkait dengan desain produknya, kualitas produknya, dan juga kapasitas produksinya. Itu nanti juga akan jadi perhatian buat ACP sendiri. Jangan sampai nanti setelah gabung ACP, ikut pameran, nanti dapat pesanan banyak, ternyata kapasitas produksi tidak mencukupi. Itu nanti juga akan jadi masalah buat para pelaku UMKM itu sendiri gitu.
1: Oke, berarti andaikan bayar setiap tahun 600.000.
6: 600.000.
1: Tapi belum tentu satu tahun berangkat Inacraft.
7: Belum tentu.
1: Supaya tidak memberikan harapan ya. Nanti khawatirnya seperti tadi disampaikan Pak Sumartoyo, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan bagi anggota ACP, bahwasanya bayar satu tahun 600.000 itu belum tentu dapat
7: stand Inacraft.
1: Nah, stand di Inacraft. Ini kan yang harus dimengertikan dulu nanti. Ternyata ketika ada UMKM yang di awal, wah 600.000 saya mau itu andaikan 2-3 tahun bisa berangkat Inacraft. Ini kan harus dimengertikan juga. Nah, ini Pak, kalau ternyata tadi disampaikan oleh Pak Sumartoyo bahwasanya kompetitor terbanyak di ACP ini adalah batik.
7: Iya.
1: Nah, lalu bagaimana teman-teman ini bisa mengakomodir supaya batik ini secara distribusinya bisa rata, Pak? Karena kalau bisnis semua tidak ada pemasarannya juga, diproduksi saja tidak dipasarkan juga. Bagaimana dengan hal ini? Ada teman-teman yang sudah laku keras satu merek, satu produk milik teman-teman. Tapi ada teman yang lain yang, loh kok produk saya nggak ikut dijualkan? Nah, bagaimana teman-teman ACP secara inilah struktural lah, bapak-bapak ini sebagai sekretaris dan wakil ketua, monggo seperti apa kebijakannya?
7: Jadi kemampuan teman-teman UMKM khususnya di batik itu kan macam-macam ya.
1: Yeah.
7: Dan kriteria juga macam-macam. Ada yang punya showroom besar dan di pinggir jalan. Tetapi rata-rata kebanyakan itu dia memang tidak punya showroom, sehingga dia memang pameran. Jadi yang dikejar memang fokusnya ke pameran-pameran. Ke pameran-pameran. Dan kalau di teman-teman yang batik, jadi ada dua. Satu, kalau belum mampu bayar sendiri, ikut dinas. Jadi kebetulan selama ini Dinas Koperasi Solo ya, koperasi ya Mas ya?
1: Koperasi, iya. Yeah.
7: Dinas Koperasi Solo selalu support dan selalu mengambil bagian dari stand Inacraft itu. 20-30 stand. Dibandingkan dengan kalau ikut sendiri hanya 20.500, kalau dinas itu 35 juta nggak perlu bayarnya.
1: Yeah.
7: Tapi kan dibayar dinas. Jadi kalau mereka belum mampu itu, ya coba mendekati dinas. Jadi kalau Solo Raya yang selama ini yang gabung dengan kita adalah Dinas Koperasi Solo. Monggo bagi teman-teman UMKM Solo ya, tidak hanya batik saja yang memenuhi kriteria, kemudian juga dikurasi lolos, silakan mungkin hubungi di Dinas Koperasi Solo, karena tiap tahun dia ambil bagian dari Inacraft itu.
6: Saya mau menambahkan silakan. Terkait dengan banyaknya anggota yang produknya itu sama ya.
1: Iya.
6: Memang itu suatu tantangan buat para pelaku UMKM, karena kalau kita tidak berada di dalam komunitas yang komunitas produk itu sama, kita juga nggak bakalan tahu sebenarnya produk kita itu kualitasnya bagaimana.
1: Nah.
6: Dan kualitas produk kita itu sebenarnya disandingkan dengan produk-produk yang lain itu, ini sudah seimbang atau belum? Justru di Inacraft itu kita akan bisa evaluasi. Misalkan ada satu stand yang kebetulan itu rame, ternyata stand yang belum itu belum rame. ACP juga tidak bisa apa-apa, karena ACP itu hanya bisa memberikan wadah ini loh buat menunjukkan produk-produk unggulan kamu, seperti itu gampangannya. Tapi di dalam sisi, dari sisi UMKM-nya, sudut pandangnya itu mereka bisa melihat, oh kenapa ya produk kita itu kok belum laku ya, padahal stand sebelahnya itu laris. Nah mereka bisa mengevaluasi diri di situ, mereka bisa melihat dari satu, dari kualitas detailnya, dua dari bahan bakunya, tiga dari harganya, sampai cara promosinya. Nah di situ mereka bisa belajar, akhirnya bisa saling berkompetisi, tapi dalam tanda kutip kompetisi dalam kebaikan loh ya, tidak kompetisi dalam saling menjatuhkan loh ya. Artinya itu yang bisa menjadi saling support. Itu yang ingin saya tambahkan, itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan misalkan kita itu produk satu-satunya dan itu tidak ada yang lain. Seperti produk saya contohnya, itu saya juga deg-degan itu. Produk saya.
7: Iya, karena kok kaca soalnya.
6: Di Inacraft saya ngijeni memang. Saya deg-degan. Kenapa nggak ada yang lain? Apakah memang pasarannya itu sulit sehingga produk ini tidak diminati, sehingga orang lain tidak mau melakukan bisnis yang sama dengan saya? Saya juga sempat berpikir seperti itu. Nah, hal seperti itulah yang akan membuat kita akan tumbuh, ternyata tumbuh dewasa, tumbuh banyak pengalaman dengan kejadian-kejadian seperti itu. Itu sih yang saya lihat dari itu.
1: Baik. Inacraft ini setiap tahun hanya ada satu kali, Pak? Atau karena saya membaca ada yang Februari 2026 kemarin hanya sosialisasi, atau event Inacraft-nya sudah di Februari 2026 di webnya ACP sudah ada.
6: Februari itu sosialisasinya.
1: Sosialisasi saja.
6: Inacraft-nya itu bulan April. Bulan April 2026. Di sebelum tahun 2022 itu sempat ada pandemi 2 tahun kan kita off untuk pameran. 2019 itu terakhir 1 tahun masih 1 kali. Di bulan Maret. Nah, tapi mulai per tahun 2022 itu diadakan 2 tahun sekali.
1: Oh, 1 tahun 2 kali.
6: 1 tahun 2 kali di bulan Maret sama bulan Oktober.
1: Oke.
6: Seperti itu.
1: Iya. Berarti peluangnya untuk teman-teman ini besar gitu ya, Pak,
6: besar.
1: Ya. Karena 1 tahun 2 kali. Nah, saya juga melihat di webnya ACP Solo Raya ini bahwa pemilihannya untuk yang bisa berangkat Inacraft diundi.
6: Betul.
1: Gitu, Pak, ya.
6: Betul.
1: Nah, bagaimana, Pak, prosesnya mungkin bisa disampaikan? Kayaknya seru ya kalau diundi itu. Ada seru, ada deg-degannya juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sri Margowaloyo. Monggo silakan.
6: Ya, karena memang untuk stand itu kan kita enggak bisa ya. Artinya enggak bisa, oh ini stand satu, karena kita sebagai pengurus kan harus berlaku adil kan. Adil itu dalam artian juga tidak harus sama dan lain-lain. Untuk membuat adilnya itu gimana ya? Kita harus membuat suatu kesepakatan kita dengan anggota, supaya itu bisa adil. Artinya mereka mendapatkan stand itu juga tidak karena penunjukan atau tidak karena dipilihkan, tapi itu hasil dari pilihan dirinya sendiri. Kalau misalkan pas dapat bagus ya alhamdulillah, ternyata kalau pas dapatnya stand yang nomor belakang ya gimana lagi. Tapi kan itu sudah bentuk dari usaha diri sendiri, tidak dari diberikan atau dipilihkan oleh orang lain.
1: Jadi adil begitu ya, Pak, ya,
6: karena terus terang antara jumlah setan yang kita dapatkan sama anggota itu kan tidak seimbang ya.
1: Ya, makanya itu.
6: Ya, makanya ada beberapa memang dari anggota yang belum mendapatkan, tapi itu nanti bisa masuk ke waiting list. Nah, kita sebagai pengurus juga harus mengusahakan bagaimana caranya yang sudah ikut waiting list itu tetap semuanya tetap bisa berangkat.
1: Dengan 180 anggota, ini berarti semuanya siap dan layak menuju Inacraft di Solo Raya sendiri, Pak?
6: Kalau Inacraft itu tidak semuanya ya ikut ya. Dari 100, ada yang tertarik karena satu pelatihannya, ada yang tertarik karena pamerannya, ada yang tertarik karena
7: pengen serabung
6: berkumpul dengan komunitasnya
1: Indonesia itu.
6: Seperti itu sih. Jadi kalau untuk kesiapan, memang untuk pameran itu butuh persiapan yang luar biasa ya. Bukan hanya persiapan dari biaya aja, dari mental, pedagangnya, mental uangnya dia.
7: Pokoknya sekali Inacraft harus kita siapkan 30 sampai 40 juta.
6: 60 lah.
7: 60 untuk operasional.
6: Itu operasional.
1: 60 juta.
7: Tetapi rata-rata teman-teman itu tetap semangat walaupun setahun dua kali, tetap semangat dan menunggu. Ya. Karena ya cocok mas cocok. Ya, ya, hasilnya ya. Walaupun kita keluar 40-60 juta hasilnya tetap
1: sudah dibuktikan cucuk. Oleh Pak Sumartoyo berarti sudah dengan optimis menyampaikan.
7: Ya sudah dibuktikan bertahun-tahun. Okay. Terutama teman-teman yang batik ya.
1: Ya.
7: Teman-teman yang batik itu jujur memang hasilnya luar biasa.
1: Itu pembelian di luar di dalam negeri saja atau ke luar negeri Pak?
6: Ada customer yang buyer yang datang dari beberapa luar negeri seperti Malaysia,
7: ratusan
6: Singapura,
7: mas yang kita, yang
6: banyak. Oh
1: iya iya iya.
6: Banyak memang Inacraft kan pameran terbesar ya se-Asia Tenggara ya. Asia Tenggara untuk khusus untuk produk kerajinan, batik dan lain-lain ya.
1: Dari bagaimana Bapak? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi daya tarik paling besar ini bisnis apa? Maksudnya di Solo sendiri ya Pak? Kalau dari Solo Raya BPC Solo Raya ini ASEPI Solo Raya, penjualan terbanyak ketika tahun-tahun sebelumnya ini apa kira-kira komoditasnya?
7: Ya batik.
1: Batik, tetap ya Pak ya.
6: Kalau dari Inacraft ya batik, karena anggotanya kan banyak batik.
7: Batik
6: ya,
7: mas, batik ya, tetap ya, batik. Tetap.
1: Nah ini ternyata kita sedikit bergeser kalau batik Solo sudah nggak ragu lagi kayaknya ya. Nah ini yang sedang mampang di depan ini ada satu exhibition ya, mini exhibition ini kerajinan dari Pak Sri Margowaluyo, benar ya Pak ya?
6: Betul.
1: Ya. Nah ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa ini?
7: Ini...
6: Ya. Seperti aksesoris ya untuk untuk tempat-tempat snack, permen atau perhiasan dan lain-lain nanti bisa dibuka seperti ini. Ini adalah salah satu contoh produk kecilnya. Salah satu aksesoris produk kecilnya. Makanya dengan produk-produk seperti ini saya sendiri juga bingung. Saya tuh di Inacraft sampai saat ini masih ngijeni. Belum ada.
1: Urungannya tunggale.
6: Belum ada tunggale, tapi dulu di sebelum tahun 2020 ya.
1: Yeah.
6: Itu ada satu tempat di Mbaki namanya Desa Gondang dan sekitarnya itu pernah menjadi sentra kerajinan kaca. Tapi saat ini sekarang udah banyak enggak berproduksi lagi. Memang mayoritas marketnya kan 90% ekspor ya. Kalau untuk lokal memang sulit. Nah itu memang saat ini yang kita garap sama pengurus dan teman-teman dari BPP juga untuk minta support bahwasannya kita sangat mendorong untuk anggota ayo sekarang zamannya ini sudah berubah loh.
1: Yeah.
6: Yang awalnya itu zaman tradisional sekarang sudah digitalisasi kita mau gak mau ya harus menghadapi itu dan harus merubah caranya dengan cara seperti itu loh. Kalau kita masih mengandalkan yang offline-offline, saat ini kayaknya juga sulit.

0: Kan mau pindah ke salah satu UMKM yang baru, kita bicara yang baru, kita basicnya itu sudah di situ gitu loh. Contoh misalkan yang punya usaha batik lah, kita tanya pulang batik bagaimana, bagus gak? Mereka kan mengatakan ya alhamdulillah harus kita jalani karena memang keahliannya di situ gitu loh. Kita harus berpikir gimana caranya dengan kemampuan yang kita punya saat ini, apa yang kita miliki saat ini itu bisa terus bertahan. Bertahan aja dulu, jangan berkembang dulu lah sekarang saat ini dia. Kita bisa bertahan, selanjutnya kita pelan-pelan bisa berkembang dengan keahlian yang kita miliki saat ini.
1: Yang menjadi fokus saya ketika kita berbicara membahas tentang kaca, Pak. Kan dulu ada, itu malah justru di era-era dulu ada seni bikin jendela dari kaca yang disambung-sambung dengan timah itu ya, Pak ya. Itu apakah saat ini masih relate
0: saat
1: ya?
0: Ini
1: Pak?
0: Masih
1: ya.
0: Saat ini masih produksi.
2: Itu produknya Pak Ketua BPJ Aceh.
1: Oh gitu.
2: Pak Ketua di Pabilan.
0: Di Pabilan.
2: Ya, masih itu masih buat kaca-kaca yang disambung
1: sambung-sambung dengan warna-warni.
2: Ya, gitu, itu ya, masih dia masih.
0: Oh. Itu Pak Pak Amin Aneka Karya Glass namanya.
1: Ya.
2: Terus, ini Pak Ketua kebetulan di Jakarta.
1: Oh gitu.
2: Ada acara rapat di Jakarta. Rapat ASEBI juga di Jakarta.
1: Oke, baik. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0813-900-15525 atau Anda bisa bergabung di 638055. Kami segera kembali untuk Anda. Terus dengan kami, kita sedang membahas tentang kenal lebih dekat dengan komunitas asosiasi BPC ASEBI Solo Raya. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seru banget ya, kita masih bahas tentang asosiasi BPC ASEPI Solo Raya, asosiasi eksportir dan produsen ya, kerajinan atau handicraft di Solo Raya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya untuk barangkali mendongkrak bisnis Anda, pengen dengar kata-kata mutiara ya kan. Nah, Anda bisa bergabung dengan kami pendengar di 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Ada pertanyaan Bapak dari pendengar kami, Pak FS Hartono. Selamat malam, bagaimana cara komunitas ASEPI ini menjaga kelestarian agar kerajinan batik dan dari kaca ini bisa lestari di tengah perkembangan zaman dan selera masyarakat yang beragam? Monggo, silahkan.
1: Monggo, lewat. Mas Marco, ini kaca soalnya.
0: Langsung.
2: Kalau tantangannya saat ini untuk para pelaku UMKM ya, intinya kalau bagi saya pribadi intinya satu, kita harus produktif. Kedua, selalu kompetitif, terus inovatif dan kreatif. Saya hanya memakai 4 rumus ini yang saya terapkan setiap apa yang ingin saya hasilkan: kreatif, inovatif, produktif dan kompetitif. Dan itu saya lakukan berulang-ulang, alhamdulillah sampai sekarang. Hanya 4 itu yang kita jalankan saat ini.
0: Oke. Tapi yang jadi masalah masyarakat ini kalau membangun bisnis UMKM, modal, Pak. Ini di luar dari 4 tadi kayaknya ya, tidak bisa jalan ini kalau modal baru dipakai untuk bikin produk sekali belum laku, selesai sudah akhirnya. Nah, hal-hal seperti ini sering kali muncul di bisnis-bisnis yang rintisan begitu. Bagaimana Pak Margo menanggapi hal ini?
2: Itulah kenapa saat ini kita menggiatkan ya pelatihan-pelatihan yang terkait dengan digital marketing. Karena dengan sekarang itu, tanpa kita membuat produk, ternyata kita sudah bisa membuat suatu katalog, yang katalog itu bisa kita tunjukkan. Saya pun berawal dari tidak membuat produk dulu, setelah itu baru memasarkan. Tapi saya membuat pemasaran dulu, saya baru membuat produknya. Itulah yang paling unik di dunia saat ini. Kalau zaman dulu kita mau membuat mebel, contoh misalkan tempat duduk ya, itu kita buat dulu satu, setelah itu kita keliling muter-muter, ada orang beli, laku, besok kita buat lagi, muter-muter lagi ya dia. Seperti itu ya, buat lintengan ya.
0: konvensional
2: seperti itu. Tapi saat ini kita nggak seperti itu ya, kita cukup ada foto satu, itu kita postingkan atau kita sebarluaskan kemanapun, ternyata kita sudah bisa menjangkau ke ribuan bahkan jutaan orang untuk melihat produk kita dalam hitungan detik lah saat ini. Itulah. Di dunia teknologi saat ini itu harus benar-benar mau nggak mau harus kita manfaatkan.
1: Nah, ini mungkin bocoran dari kita, Mas Marco. Tadi kebetulan kita jadi pengurus ASEP, kita juga harus welcome, berbagi kepada pendengar RRI Pro 1 ini ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau saat ini mungkin bertanya modal dan sebagainya, sekarang itu nggak perlu modal. Modal kita tuh di medsos. Hari ini kita buka CP, buka PT, buka nama, gak usah pakai kartu nama. Udahlah, kita jadi maklarannya produknya Mas Margo. Jadi kalau kita jadi pengusaha kaca, besok pun bisa. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan kita harus punya produk sendiri walaupun kecil. Karena kan bisa
0: otentik.
1: Mas Margo, aku tak jadi marketing, maklaran marketing gonmu ya, tak ngewangi produk. Ngewangi memasarkan produkmu. Welcome Mas Margo. Dan dia akan senang.
2: Saya kira banyak UMKM yang welcome juga.
1: Iya, termasuk di dunia batik juga demikian. Di kaca, di batik, di teman-teman tembaga Tumang Boyolali itu juga saya kira welcome. Untuk aku gak punya produk, tapi saya punya skill di medsos untuk bisa menjualkan. Itu akan lebih menopang dan akan lebih membantu anggota ASEPI. Dan yang paling penting lagi sekarang ini, karena Inacraft itu harus tampil produk yang nomor satu. Itu kalau teman-teman saya sarankan itu ya, tapi ini bocoran juga, bocoran jadi rahasia. Jadi saya itu dulu itu
0: bocor dulu banget loh ini nanti.
1: Dulu saya menerapkan intelligent marketing.
0: Oh gitu.
1: Intelligent marketing itu berlaku untuk satu produk yang sama. Misal, saya produk kaca, Mas Margo produk kaca. saya harus meneng-meneng bicara nih, tahu Mas Marco itu yang mau dikeluarkan di Inakra besok apa. Ini penting.
0: Oke, ya.
1: Ini jadi ra perlu dibocor, tapi ini penting. Karena keterbukaan ini ya saya sebagai pengurus ya harus memberikan wacana seperti itu. Sama seperti teman-teman yang bergelut di dunia batik. Ini batik enggone Bagong karo batik enggone Petro iki produknya apa ya besok yang mau dikeluarkan di Inakra? Karena harus terdepan. Setiap Inakra itu kalau tidak terdepan di desain produk maupun desain motif ya, itu harus terdepan. Kemudian desain-desain yang lain, kemudian apa itu harus memang ada yang nanti akan ditampilkan di Inakra besok. Dia ditutup betul. Karena kalau tidak kemudian bocor. Itu sudah.
0: Sisi kompetisinya kata Pak Margo tadi ya kayak gini nih.
1: dan di Inakra itu Pak Margo ya. Di Inakra itu besok itu kira-kira produk yang paling laris apa? Besok itu nyebar produk di mana-mana.
2: Justru di pameran itu kita enggak menganggap itu adalah sebuah kompetisi ya. Suatu uji coba kelayakan untuk produk kita sendiri. Setelah kita tunjukkan produk kita itu diterima enggak oleh pasar seperti itu. Justru malah ujian buat kita untuk mengetes produk kita itu sampai sejauh mana bisa diterima oleh masyarakat. Itu akan jadi peluang sih buat kita untuk berevaluasi, untuk bertumbuh lebih baik seperti itu.
0: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi jauh dari Bintuni Papua ini. Selamat malam Mas Manggala, tanya bisa enggak sih pesan batik untuk saya kerja? Terima kasih. Monggo silahkan. Ini kalau memang pesennya biasanya kan kalau perorangan satuan kan kalau untuk kerja ataukah beliau ini sepertinya bekerja di salah satu rumah sakit atau klinik di Bintuni Papua. Terus mungkin ini mencari batik begitu. Nah, bagaimana respon dari teman-teman ACP?
2: Kalau ACP sendiri anggotanya itu sampai baju haji itu sudah ada yang mendapatkan untuk proyek-proyek baju seragam haji, tender pemerintahan, sekolah dan lain-lain itu banyak yang sudah mempunyai proyek-proyek seperti itu. Nanti tinggal lihat aja di website kita, nanti bisa dibuka di bagian anggota. Nanti di situ bisa dipilih satu-satu anggota yang batik itu siapa, nanti bisa dikontak di situlah. Untuk mendapatkan kontaknya nanti bisa dikontak satu-satu.
1: Atau suruh kontak saya, Mas. saya ini masih garap
2: nanti kalau bingung
1: pesanan seragam di salah satu sekolah di Malang. Nanti kalau mau seragam untuk dinas mungkin di rumah sakit atau mungkin untuk paguyuban atau apa, bisa kontak ke ACP.
0: Silakan Kak Puja, ini bisa membuka di websitenya ACP Hi Solo Raya. Karena kalau enggak nanti tanpa H nanti ACP. ACPHiSoloraya.com. Terus kemudian di bawah itu ada daftar anggota. Nah, nanti silakan dicek di sana, pilih sendiri bebas ya. Yang batik mana nanti bisa dicari. Oh, ternyata untuk teman-teman kerja.
1: Peserta Inakra itu dari Papua ada juga ya?
2: Ada.
0: Dari Papua ada.
1: Produk-produk dari Papua itu kan juga
2: ya, bawaan dari dinas.
1: Iya, bawaan dari dinas kalau Papua ya.
2: Papua. Okay. Karena ACP belum ada di sana.
1: Oh, belum. Oh iya. Belum
2: ada. Yang paling timur baru di NTB.
1: NTP ya, NTP
0: sudah ada NTP. Berarti bentuk kerjasama dari dinas gitu ya Pak.
1: Nah, artinya kalau mungkin Papua mau mendirikan BPD atau BPC, BPC. Papua bisa ngeling tanya-tanya ke teman-teman Solo.
0: Gitu. Nah, lalu gini Pak, bagaimana dinas koperasi di sini berarti ya Pak ya, melihat teman-teman di ACP ini dukungannya seperti apa? Kalau tadi juga disediakan stand untuk pihak dinas juga dari teman-teman ACP ada sendiri, itu apakah justru tidak menimbulkan apa ya, orang Jawa bilang tuh seling surup gitu loh. Aku tak melu dinas we nek nu karo ACP randang tiga istana gitu loh.
2: Itu serunya.
1: Bisa.
0: Kata Pak Margo serunya.
1: Nah, saya nambahin Mas. Dulu sebelum kita selektif betul ya. Ada yang ikut individu masih ikut dinas. Sekarang enggak bisa.
2: Enggak bisa.
1: Jadi kalau sekarang
2: kalau sudah ikut ACP nggak bisa masuk dinas, tak pastikan itu. Karena dinas itu memang disediakan hanya untuk mensupport UMKM yang baru merintis ya tahapannya. Jadi kalau UMKM yang sudah ikut Inakraf itu pasti dianggap mereka sudah mampu, mampu mandiri gitu loh.
0: Apa yang masih jadi tugas besar PR untuk teman-teman ACP Solo Raya sendiri sampai saat ini? Silakan.
2: Mengajak para anggota untuk melangkah lebih jauh kalau saat ini itu sudah zamannya didigitalisasi. Jadi untuk memasarkan produk kita, untuk membranding usaha kita itu jangan hanya di offline, tapi juga harus dilakukan di online. Ini saat ini tantangan terbesar buat kita, karena mayoritas anggota ACP di seluruh raya saat ini itu mayoritas usianya di atas 45 ya.
1: Nah, itu kelemahan kita, Mas.
2: Saya masih tergolong
1: masih tradisional.
0: Lah ya tadi itu ide-ide itu.
1: Enggak tahu tentang itu. Itu bisa dilihat di stan-stan Inakrab, contoh misalnya. Jadi teman-teman yang sudah melek tentang medsos ya, dia tuh jauh hari sebelum Inakrab itu sudah promosinya kenceng. Nah, itu bisa dilihat ketika di Inakrab hari pertama, kedua, ketiga sampai hari terakhir itu, ini kok rame men ya. Tapi satu isi, kalau enggak begitu rame ya, sebabnya apa? Generasi 40 tahun ke atas. Generasi tidak pernah merubah sistem marketing ini.
2: Sehingga itu satu tantangan ya
1: buat kita. Ya seperti tukang ojek lah ya, yang lainnya sudah pakai apa Mas? Online. Saatnya masih di bawah pohon beringin, pasti akan berbeda.
0: Padahal sebenarnya secara pertumbuhan itu lebih menep loh ya Pak ya. Kalau di usia-usia begitu kan berarti mungkin dia merintis sudah puluhan tahun dan lain sebagainya. Tapi ternyata saat ini tidak mau tahu harus ada perubahan dan inovasi.
2: Nah. Ada plus minusnya Mas. Menurut gimana? Saya. Kalau menurut saya itu, para pelaku yang usianya di atas 45 tahun ke atas itu mereka memang jago dalam satu mendesain, dua memproduksi. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh anak muda sekarang di dua ini. Terus ketika tahan bantingnya luar biasa.
0: Ya, makanya itu.
2: Mereka itu sudah menghadapi masa-masa yang berwarna-warni. Ya, saya katakan seperti itu. Mulai dari yang mulai modal pinjaman, modal macam-macam lah mereka itu, tapi mereka bisa bertahan sampai saat ini, belum lagi pandemi kemarin, tapi ternyata juga mereka masih bertahan. Itu yang benar-benar kita salut ya sama mereka. Sayangnya itu memang mudah-mudahan nanti di generasi muda apa namanya Gen Z
0: ke Gen Alpha ini.
1: Gen Alpha. Inakrab juga menyediakan untuk Gen Z ya Mas. Ada stan-stan untuk Gen Z.
2: Untuk Oktober besok itu memang mengambil tema youth trainer ya. Jadi kita mempersiapkan Inakrab untuk anak-anak muda. Nanti anak-anak muda banyak menampilkan produknya di event-event pameran itu. Khususnya di bulan Oktober ya. Kalau di bulan Maret lebih ke pameran lama ya.
1: Ya, kayak lama ya Mas Macan.
0: Kayak lama. Ah, ada pertanyaan lagi dari pendengar kami Ridwan Budi Sulistio. Ini mohon izin bertanya Mas Manggala, di tengah meningkatnya biaya operasional, juga persaingan harga yang semakin ketat, juga perubahan daya beli masyarakat, apakah strategi pengusaha saat ini cukup hanya dengan melakukan digitalisasi dan inovasi, atau justru diperlukan perubahan yang lebih mendasar dalam kebijakan, akses permodalan, dan ekosistem usaha? Menurut Bapak-Bapak, letak persoalan yang sebenarnya dan apa langkah konkret yang paling dibutuhkan para pelaku usaha? Wah, berat ini.
2: Berat. Pertanyaannya berat. Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu.
0: Berat.
2: Coba sekarang kita berpilah-pilah dulu ya. Kalau namanya usaha itu kan pasti di situ ada produksi, di situ ada marketing. Kita pilah-pilah dulu. Di dalam produksi itu kalau saya biasanya menerapkan 4 hal itu tadi yang kreatif, inovatif, produktif, dan kompetitif. 4 hal ini yang terus kita lakukan untuk menghasilkan suatu produk yang produk itu memang keempat-empatnya ini masuk. Dari kreatif sendiri itu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang inovatif itu barang yang sudah ada bagaimana bisa dirubah atau dibentuk sedemikian rupa sehingga lebih ke inovatif. Yang ketiga, produktif. Kalau kita melakukan dua ini tapi kita nggak produktif, kita juga nggak bisa jalan usaha itu. Yang keempat adalah kompetitif. Nah, ini poin penting, kompetitif ini. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan ketiga ini, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan kompetitifnya. Kalau kita membuat produk dengan produk bagus tapi harganya itu mahal, padahal di pasaran tuh kompetitifnya juga lebih murah, saya kira itu juga nggak mungkin bisa berjalan. Tapi kalau kita bisa membuat produk yang harganya itu bisa kompetitif, saya tidak mengatakan murah loh ya, saya mengatakan kompetitif.
0: Kompetitif
2: ya, itu saya yakin itu akan diterima oleh masyarakat. Kedua, selanjutnya kita melangkah ke marketing. kalau ini produk sudah jadi, kita melangkah ke marketing. Bagaimana caranya kita menunjukkan produk kita ke masyarakat, ke orang, ke calon-calon customer kita? Kita dengan cara pameran, kita perlihatkan one show, kita tunjukkan mereka saat mereka datang, atau kita tunjukkan saat lewat digitalisasi itu. Nah, kita mau cara yang mana ini? Cuma yeah, memang resikonya apa? Ya resikonya kita akan ditiru. Karena itu tantangan buat kita. Kalau kita ditiru bagaimana? Ya kita harus kembali ke empat tadi, selalu inovatif, produktif, paling tidak bukan kita yang meniru. Biarkan yang mereka yang meniru. Itu yang menjadi prinsip saya sampai saat ini.
0: Oke. Nah, ada pertanyaan begini, Pak. Kalau sudah memproduksi, kemudian orang ini kan tentu meletakkan harga pada produksinya, pada barang yang dia produksi. Lalu kemudian sudah ditawarkan, sudah diposting, sudah diupload, tidak laku-laku. Lalu ada orang yang mungkin dia adalah temannya mengatakan begini, sudah, kamu berarti salah memasarkan, pasarmu bukan mereka, hargamu itu ada di pasar yang lain. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Saya ke Pak Sumarto ya aja, monggo silakan. Katanya yang lebih sepuh lebih menep ini kan.
1: Bisa juga seperti itu ya, bisa seperti itu. Artinya memang di dunia marketing itu cukup pelik, artinya cukup pelik. Jadi ya harapan kita semuanya kalau menghadapi seperti itu ya harus pinter-pinter. Mungkin produk kita tidak kompetitif ya Mas Rekha ya. Jadi bisa juga tidak kompetitif. Bikin produk yang mungkin sudah, walaupun di kerajinan atau di batik mungkin yang yang sudah lama tidak laku, motif desainnya sudah lama tidak diminati orang, masih diproduksi. Nah, ini juga mungkin akan jadi kendala. Maka tadi sampaikan Mas Margo, kalau orang produksi, kompetitif itu penting. Jangan sampai kita membuat produk kemudian disampaikan betul juga, buat kemudian dipasarkan kemana-mana tidak laku. Nah, ini memang sudah enggak pas. Jadi kita buat produk juga harus melihat situasi saat ini, kira-kira apa yang dicari orang. Ini juga penting. Maka kalau mau berkunjung cari produk yang saat ini betul-betul kompetitif, hati di Inakra. Karena di sana desain produk itu selalu tampil dengan produk-produk yang terbaru.
0: Setidaknya ada inspirasi ya Pak ya.
1: Tidak harus belajar di Inakra. Kita belajar di sana, kemudian cari produk yang betul-betul ternyata ternyata akan ketemu dengan produk itu yang laris. Ya kita belajar di sana. Jadi kita harus belanja, cobalah misalnya ke Inakrab itu, kita melihat dari produk yang sama mungkin, ini laris, ini laris, tidak. Ternyata produk saya kok termasuk yang tidak laris. Nah, ini juga kompetitif itu penting
2: pasti sekali. Nanti akan buat pembelajaran untuk event berikutnya.
0: Nah, karena waktu kita terbatas, Bapak. Kita ke Inakraft sedikit saja. Apakah kalau berkunjung saja berbayar ataukah gratis?
2: Berbayar 25.000.
0: Hanya 25.000.
2: Rp25.000.
0: Setiap kali masuk atau satu kali beli tiket untuk berapa?
2: Setiap kali masuk. Tapi nanti begitu keluar masuk dalam satu hari itu nanti ada stempel ya. Ada
0: tanda. Baik.
2: Dalam satu hari.
1: Tapi seharian di gedung JCC itu enggak terasa.
2: Enggak selesai.
1: Apalagi Inakrab ya.
2: Enggak selesai.
1: Enggak terasa dan tidak selesai.
2: Tidak selesai.
1: Dari hall A, hall B, cendrawasih, main lobby dan sebagainya itu seharian putar-putar di situ, mata melihat itu seneng. Karena apa? Melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kalau toh saat ini mungkin kita melihat batik di pasar Klewer dan lain sebagainya, ternyata di sana yang kemarin tak lihat di pasar Klewer itu di sini belum, kemarin belum ada. Karena apa? Di Inakrab itu selalu terdepan di desain, terdepan di warna, motif dan lain sebagainya yang tidak pernah kita lihat sebelumnya.
2: Semuanya motif baru ya.
1: Dan itu setiap tahun pasti akan berubah. Maka intelijen marketing tadi penting.
2: Sama mau menambahkan untuk terkait
0: dengan
2: pertanyaan yang tadi ya. Selain produksi marketing itu juga ternyata mental dari pelaku usahanya itu juga harus gimana deh gambaran ini? Mentalnya itu luar biasa dia.
1: Mentalnya harus luar biasa.
2: Optimis harus. Jadi kalau
1: jangan Pak. Jadi gini, teman-teman peserta Inakrab itu kan juga ada pendatang baru. Nah, bagi teman-teman pendatang baru ya harus belajar dari yang lama-lama ya. Artinya ketika di hari pertama itu cobalah manfaatkan waktu mungkin dari jam 10 open sampai jam 12 itu yang Margo ya.
2: Untuk
1: keliling-keliling. Karena saya pendatang baru, display-nya mungkin kita. klik kalah.
0: Ya, okay.
1: Display di setan pameran itu mungkin orang kudu umpel-umpelan. Di display yang cantik ketika orang melihat setan itu menarik. Nah harus bagaimana meletakkan produk yang ini dengan yang lainnya mungkin. Ini penting. Jadi display setan, display produk di setan pameran itu nomor satu.
0: Menentukan ya, ya wajahnya.
1: Inagrab itu, inagrab itu orang beli di inagrab dijual mahal pun pasti laku. Semakin dijual mahal semakin dicari orang.
2: Tambahan lagi untuk semua anggota ACP Solo Raya ya. Karena ini sudah menjadi agenda rutin kita, manfaatkan benar momentum ini untuk bisa siaran di RRI Pro Surakarta ya. Nanti kita akan membuat listnya dan membuat daftarnya. Nanti untuk minggu depan siapa silahkan nanti bisa isi link di grup WA yang sudah saya kirimkan.
0: Oke, siap langsung ikut. Langsung ngisi list di WA.
2: Nanti bisa woro-woro produknya, branding, selling dan lain-lain.
0: Oke, baik-baik. Karena waktu terbatas, waktu habis. Terima kasih untuk kedua narasumber kami.
2: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Sumartoyo selaku Wakil Ketua BPC ACP Solo Raya. Terima kasih juga untuk Pak Sri Margo Waluyo selaku Sekretaris BPC ACP Solo Raya. Semoga ini benar-benar bisa menjadi wadah gitu ya. Kalau kata Pak Margo bukan berkompetisi ya. Tapi apa justru jadi tantangan tersendiri.
2: Bisa berkolaborasi
0: gitu.
2: Lebih baik.
0: Ah, kolaborasi malahan gitu ya. Jadi biar enggak seling surup tadi itu loh, Pak. Baru gabung baperan. Oke, baik. Terima kasih Bapak, kami cukupkan perbincangan kami. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Dan kami masih terus hadir dalam Surakarta malam ini sampai dengan nanti jam 12 malam bareng sama Manggala Putra. Terima kasih, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan rekan-rekan teater angkasa RRI dengan cerita ulang tahun horor.
1: Gimana? Apa jadi hari ini kita rayakan ulang tahunnya Sari?
2: Boleh. Tapi kita buat apa ya?
1: Gimana kalau kita siram dia pakai air?
2: Telur.
1: Sama tepung?
2: Kebanyakan seramnya dia jadinya.
1: Tapi kalau dia kabur gimana?
2: Ya juga ya. Kita ikat saja. Seperti yang FYP-FYP itu loh.
1: Jangan.
2: Lah kenapa?
1: Nanti kesannya kita yang jahat sama dia.
2: Aduh, lalu gimana dong?
1: Gimana ya?
2: Ah, aku tahu.

0: Mila.
1: Ya, bentar.
2: Ayo buruan.
0: Kemana? Rumahnya Sari. Dia kan ulang tahun.
2: Ulang tahun?
0: Iya.
1: Siapa yang ulang tahun? Ya gak tahu. Kamu kan ngajak aku kemarin kawan kamu Sari ulang tahun.
0: Iya loh, kan kamu udah pernah bilang. Terus kamu bilang sama aku kemarin kalau kawan kamu Sari akan ulang tahun.
1: Sari?
2: Siapa Sari?
1: Ya teman aku.
0: Berarti teman kita juga dong, iya gak sih?
2: Iya, hari ini kan ulang tahunnya dia.
0: Siapa? Sarinya loh.
1: Ih, tapi kan.
0: Tapi apalagi Mila.
2: Ayolah buruan, kita ke rumahnya.
1: Sekarang?
0: Iya dong, jam 12 kan biasanya orang-orang merayakan ulang tahun.
2: Ulang tahun Sari?
0: Iya Mila cantik. Aduh, ini kenapa sih? Kok kamu jadi bingung gini sih?
2: Udah. Ayo buruan, keburu jam 1 kalau ngobrol di sini terus.
0: Iya sih, ayo dong, kita ke rumah teman kamu, namanya Sari. Ayo.
2: Ya, meskipun kami gak pernah jumpa sih.
1: Kalian yakin?
0: Mm-mm.
1: Kok bisa kalian ingat hari ulang tahunnya?
0: Ya ampun, kan kamu yang bilang loh semalam kalau kamu ada temannya namanya Sari. Dan hari ini biasanya hari ulang tahunnya. Jadi aku ingat lah, aku bilang sama Nisa.
1: Aku selalu bilang gitu.
0: Iya loh, kamu selalu bilang gitu.
2: Ya udah buruan, mana rumahnya Sari? Kamu bilang rumah kamu gak jauh dari rumah dia. Udah, ayo.
0: Iya, ayo dong, aku ngantuk nih.
1: Ya udah, ayo.
0: Naik apa?
1: Jalan aja ntar juga nyampe.
0: Iya. Ayo Nis.
3: Persiapan yang tadi.
2: Iya. Tapi, kok serem ya jalannya?
0: Iya. Ih, Mila, kamu yakin kita lewat sini? Apa itu? Aduh, ya ampun.
1: Yakinlah, ntar lagi nyampe.
2: Mila, aku takut. Kok serem gini sih, Mila? Aku takut.
0: Iya loh. Ih, kamu Nisa, baca kek ayat kursi, Al-Fatihah, atau apalah biar kamu kuat gitu, jangan aku nakutin dong.
2: Gila dia, aku kan Kristen.
0: Oh iya ya, kamu Kristen ya. Aduh, emang gak bisa?
1: Udah, kalian diam.
0: Iya, kami udah diam nah. Dari tadi.
1: Ini rumah saya.
4: Apa?
1: Iya, inilah rumahnya.
2: Mila, kamu bercanda kan?
0: Ih, kamu.
1: Aduh, gila kau Mila. Kok malah kau kekuburan?
2: Iya, gila nih si Mila. Bercandanya kelewatan deh.
0: Kalau aku sakit gimana dong?
1: Kan kalian yang bilang mau ke rumahnya Sari.
0: Aduh.
1: Ya, Sarinya sudah meninggal.
0: Apa? Berarti dia hantu.
4: Lah, aku hantu sih Nadia.
1: Awalnya dia manusia.
0: Sekarang hantu.
1: Lah, kok hantu lagi sih, Nadia?
2: Jadi apa dong, Mila?
0: Iya, kalau bukan hantu apa dong? Masa kuburan?
1: Bentar. Jujur ya, Sari. Itu adik aku.
0: Ya, terus?
1: Dia sayang banget sama aku.
2: Ya, namanya adik kakak pasti sayang-sayang dong, Mila.
0: Iya.
1: Ini beda. Dia itu adik aku yang paling mengertiin aku. Sari bukan adik kandungku, tapi dia sakit dan dia meninggal. Ah, udahlah, panjang ceritanya.
0: Jadi gimana dong? Kami udah bawa kado, udah bawa tepung,
2: iya,
0: telur, air buat siram Sari tadi rencana kami. Kami pikir dia seusia kita. Sebenarnya kami ada rencana lain tadi, cuma ini paling cepat deh.
1: Ih, jahatnya kalian. Sudahlah, lupakan saja. Gini aja, gimana kalau kita masak pakai bahan-bahan yang sudah kalian bawa?
2: Nih, masak sendiri, kami dia. Pulang. Ayo Nadia, kita pulang.
0: Ayo.
1: Lah, kok gini?
2: Dadah.
0: Ayo kita pulang.
2: Iya, ngeri loh. Ada-ada aja dia Mila ini.
0: Iya,
1: ada kawan aneh. Hai. Ih, merinding aku.
0: Ma, kenapa?

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali, ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan untuk malam hari ini pendengar, ada lagu-lagu untuk Anda, yakni lagu mancanegara, lagu slow rock ya, ataupun ballad di era tahun 80-an, kayaknya udah legend-legend juga ini ya di Pro 1. Siapapun nanti yang gabung pasti lebih paham kayaknya daripada saya, tapi saya mencoba untuk tetap maksimal ya menghadirkan lagu-lagu yang ada request, juga barangkali ada lagu-lagu yang memang perlu dikonfirmasi apakah tahunnya masuk dan lain sebagainya. Tentu sampai dengan nanti jam 11 malam, Manggala Putra akan temani Anda untuk mendengarkan lagu-lagu slow rock ya. Pastikan lagunya slow rock dong, kalau bisa full slow rock ya. Oke, baik. Dan untuk jadi tema kita di malam hari ini, seperti status saya di Pro 1. Jadi kalau saya yang siaran, sepertinya saya akan posting program Ruang Rindu supaya Anda

0: dressing ya, ataupun topping saus gitu, saus garlic atau apapun itu. Atau kalau tidak, jagung bakar. Wah, tetap jadi juara di hati saya jagung bakar itu. Saya dengan yang bakar-bakar pokoknya seneng banget ya. Mau sate kambing, mau sapi, mau kuda, wah, enak pokoknya. Mau kerbau, suka semuanya ya, pokoknya yang bakar-bakar ya. Nah, ini suka. Termasuk jagung bakar, apalagi dengan rasa pedas manis. Aduh. Apalagi jagung bakar di bumbu sate itu juga enak loh, dan saya sangat-sangat suka dengan jagung bakar. Nah, ini versi saya ya. Karbohidrat pengganti nasi versi Anda apa? Silakan bergabung dengan kami di 638055, saya buka untuk Anda juga di WhatsApp kami di 081390015525. Kita terima dulu yang masuk di telepon WA. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Kris. Gimana kabarnya? Ya, oh, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Kris kabarnya juga?
1: Ya,
0: sehat. Oh iya. Tapi dong.
1: Sehat.
0: Harus.
1: Sound hari berarti sehat, walafiat Mas.
0: Iya kan? Oh iya, harus banget tapi harus sehat. Soalnya
1: tadi
0: kan
1: temanya ada dua alternatif dikasih bocoran malah dijawab sendiri.
0: Oh gitu.
1: Saya dalam hati sudah mau jawab itu loh Mas.
0: Oh gitu, sama toh Pak?
1: Waduh, malah dijebloskan ini gimana ini?
0: Wah, kayaknya kocok. Kayaknya kita ini sekarakter ya Pak. Besok saya di umur-umur Pak Kris mungkin sama seperti Pak Kris kayaknya ya.
1: Ini sama yang tadi saya enggak mau turun loh.
0: Oh gitu.
1: Dikirain narasumber nanti.
0: Ketoke ini digawe kebok ning dhuwur tower wae deh ketoke. Dadine tenguke ning dhuwur.
1: Oke.
0: Yes. Apa ini berarti
1: siapa? Mas Manggala juga jagung ya?
0: Yes.
1: Itu yang bakarnya itu rasa rujak sudah pernah Mas?
0: Wah belum Pak, emang enak Pak?
1: Wah kemarin tetangga saya yes, kasepuan ya Mas.
0: Oh gitu.
1: Jagung-jagung itu. Ini masih dikasih yang ada itu masih rasa rujak Mas.
0: Oh berarti dikasih sambal lotes itu ya?
1: Atau hampir seperti itu
0: kepedesannya. Waduh.
1: Dangan-dangan itu Mas.
0: Waduh. Tapi enak, maksudnya di lidah orang Jawa itu masuk gak gitu loh?
1: Masuk sekali dong.
0: Oh iya toh, waduh harus ini kayaknya.
1: Bicara dulu. Nanti kalau lewat ada yang ngeresek-resek bakaran jagungan. Rasa rujaknya ada ya.
0: Oh iya iya iya
1: iya. Oh iya iya Pak, berapa pasti.
0: Wah harus nyoba nih kayaknya. Besok masuk list.
1: Makanya. Nah yang Mas Manggala tahu rasa apa saja?
0: Ya kalau jagung bakar kan biasanya ya rasanya pedas, manis, asin. Kalau enggak ya. Kalau dulu saya ketika kecil Pak, ada jagung bakar itu rasanya ini, rasa sate. Itu yang paling.
1: Oh rasa sate. Saya kira rasa batu bara.
0: Wah nah itu.
1: Karena angus tok.
0: Lah iya, wah sing anu lali muter gitu. Aduh, elok. Oke. Terus olahannya berarti Pak Kris senangnya kalau jagung ini diolah apa, Pak?
1: Kalau jagung yang untuk ngumpul-ngumpul kan ya dibakar itu, teman.
0: Oh iya, benar sih.
1: Tapi kalau di rumah kan menyesuaikan, teman.
0: Oh ada iya. Enak kukusan ya kukusan gitu.
1: Nah, itu. Ini apa? Gedok jagung. Ya, gedok jagung. Kalau kelapanya banyak plus gulanya kan juga.
0: Wah iya benar sih. Mantap. Jam segini ngomongnya jagung kok ya malah jadi anget ya.
1: Saya nggak mau turun dulu.
0: Oke, nyepaknya lagu saya apa Pak Kris kira-kira?
1: Kalau jam segini goodbye enggak enak ya.
0: Goodbye, oh iya goodbye-nya nanti tuh.
1: Nanti ya. Non-blondes dan wet up dulu.
0: Oke, non-blondes.
1: Gak apa-apa ya.
0: Siap, baik.
1: Masa jam pertama good day.
0: Iya, WhatsApp dulu dong, menyapa dulu ya kan.
1: Oke.
0: Ada salamnya Pak, boleh? Salam ya. Boleh, silakan.
1: Dari Jawa Timur dulu Mbak Dewi, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Endang, Sukoharjo, Cemani, dan Solo Baru. Terus ke utara lagi Bu Ajah Sri Karim, terus buat Bunda TV

0: Abdi, Menti, Bu Agustin, Bu Nini Sardini,
1: yeah.
0: Bu Karin, terus Pak Tri, Pak Bima, spesial untuk si Citra.
1: Oke, okay. Nanti dinten.
0: Nanti ditambah lho Mas Citra.
1: Yes.
0: Ini, Raptop, Modesta, Bunda Lisa, Siti Sukarjo, Mbak Martini, Mulaceh di Mojosongo, Inem, Bu Yuni di Semarang, Bu Gati, Mas Andi. Kalau jagung, jagung bakaran itu apa Mas?
1: Gimana? Kalau jagung bakaran ya? Apa ya?
0: Jadi nyata nih.
1: Oh. Di ini. Apa sih namanya kayak gitu?
0: Jagung bakaran
1: nih. Iya. Iya, iya, iya.
0: Selain itu kan Purwodadi kota nih.
1: Oh iya, benar.
0: Mbak Siti Aisyah, Bu Farida di Palu. Sobat Pak Puja di Bintoni. Terus yang belum saya salami, mohon maaf yang lupa ya. Nanti biar disuruh yang belakang saja. Itu dulu ya Mas.
1: Siap, baik. Terima kasih Pak Kris.
0: Jagung bakaran nih.
1: Ya, sing ditunggu lagune. Oke. Baik. Wah, nek parian ketoke Mas Roy Rohim lebih jago ya. nek Manggala ngertine Jumat Kliwon udan gremis. Enake ngopi karo mendoan. Tak sawang-sawang kowe tambah manis, sayange kowe ra ngajak balian. Lo. Wis ya, sudah. Nanti ndak malah beda pro, ndak malah jadi pro sebelah ya. Nanti ndak Mas Aris bingung nanti ya. Ini biar pro 4 saja nek soal parian ketoke Mas Aris sama teman-teman di pro 4 lebih juos ya. Wah, nek Manggala masuk di sini nanti kena semprit. Masuk persatuan parian ya. Itu dulu mungkin ada ya di era-era ketika belum ada Pro 4 mungkin masih oke, tapi sekarang kan sudah masuk segmen sendiri di Pro 4 gitu ya. Oke. Ada siapa ya? Sebentar. Oh iya, 638055, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Kak
1: Pegi. Iya, enggak yang guyu sih. Lo.
2: Gak masuk aku.
1: Lah iya. Kadang itu.
2: Gak bisa masuk.
1: Lah wong masuknya lewat lubang gotok ya enggak ya, boleh.
2: Udah. Ngebel. Totok. Gak dibuka-bukain sama kakak.
1: Oh lah iya. Lah itu. Sing didodoki lawang kandang kok ya ora dilem.
2: Kandang apa sih kak?
1: Lah iya toh. Kandang mbek kok piye.
2: Kandang
1: mbek. Gimana kabarmu?
2: Baik no kak, kakak kok gimana?
1: Oh ya baik no, song saya itu nak mendengar ketawamu itu selalu baik pokoknya.
2: Oke. Okay. Keras ya kak, kakak
1: pengen gian tengah keras. Kandani nak bilang gian tengah. Saya mau tanya sama kamu, kalau tidak ada nasi, pengganti karbohidrat yang kamu suka apa?
2: Jagung rebus.
1: Waduh. Lah kok podo?
2: Iya. Atau telur.
1: Oh, telur.
2: Telur rebus juga.
1: Ngambon-ngambon iki nek wis pes ngono
2: ketok. Oh, enggak. Kan itu bergizi toh, Kak?
1: Yo gizi.
2: Iya, dong.
1: Tapi kan nek pes ya entek tenan itu tanggone.
2: Tapi ada Papi Kris ya. Makasih ya Papi, spesial juga buat Papi Kris yang paling
1: gentar
2: membah. Kak aku lagunya pilihin aja kak. Aku lagunya enggak apal.
1: Lo enggak apal?
2: Enggak.
1: Ya nanti tak pilihin.
2: Ya nanti spesial buat kakak yang tugas. Tambah semangat ya selalu. Tambah sukses bahagia. Banyak.
1: Amin.
2: Salamnya buat kakak yang cantik di rumah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: kak. Kakak yang cantik di rumah.
2: Ada aku tunggu Kak Dima kok enggak masuk-masuk sih? Kemana sih dia?
1: Ya, wah, wis dikangen iki lho, Mas.
2: Lah iya, aku rindu banget.
1: Weh, piye ta? Nanti kancane ora diumani rindune kok piye wis.
2: Rindu berat kak.
1: Wes iki rong kilo.
2: Terkatung-katung. Rindu berat kemana kak? Kakak selalu kak.
1: Oke.
2: Tuhan selalu berkatinya.
1: Ya.
2: Dan kakak yang ganteng nanti pulang hati-hati. Aku salam dulu bumbung aku biar masa ya kak.
1: Ya boleh.
2: Salamnya buat Bunda Modesta, Bunda Elisa, ada Bunda Endang yang di Sukoharjo, muah Bunda. Bunda Endang di Semani, ada Bunda Napasar Legi, ada itu.
1: Kak, siapa?
2: Siapa ya sing dari Jepang lo kak?
1: Siapa? Kak ini ya siapa namanya? Siapa sih namanya lupa siapa? Saya.
2: Aku juga.
1: Jepang
2: lupa.
1: Apa Korea?
2: Jepang.
1: Oh di Jepang. Siapa sih namanya?
2: Kak Ling-Ling.
1: Eh.
2: Kak Ling.
1: Oh Ling-Ling atau iya. Mas Gina. Mas Gina itu juga di Tokyo Jepang itu.
2: Lama banget Kak Gina.
1: Nah, iya makanya itu.
2: Aku juga rindu sama dia.
1: Mm-mm.
2: Aku tuh
1: kamu kok sopo-sopo sembok rindu iki piye ta iki?
2: Iya dong Kak.
1: Weh.
2: Kan
1: temen. Lah
2: kalau temen tahu mesra. Ada ini. Siapa Kak?
1: Siapa?
2: Semuanya deh Kak.
1: Oh iya.
2: Kayak ada kayak ngantuk. Tapi jangan lama-lama ya Kak. Banyak ya Kak.
1: Iya ngerti ngantuk aku, ya pencet telepon kok piye.
2: Soalnya ngantuk. Sama kakakku yang ganteng tugas ya.
1: Yes.
2: Kalau bisa masuk.
1: Oke.
2: Aku nanya.
1: Apa?
2: Kalau kakak gantinya nasi apa yo?
1: Oh saya jagung lo.
2: Jagung apa?
1: Jagung bakar.
2: Aku rebus aja.
1: Enak bakar no enak rasanya yuk.
2: Ya itu kasih susu ya enak loh kak yang
1: amah, aku susunya dewe amah.
2: Aku sukanya susu amah
1: oh, dari iya. Dulu. Oh iya toh, dari dulu iya, suka susu toh.
2: Kalau bangun tidur tuh
1: minum susu.
2: Susu coklat itu seger.
1: Oh iya, oke, iya. Oke baik.
2: Soalnya bakat nanti juga. Dan Bunda Mentik biarpun
1: yes.
2: Gak pastinya enggak laku kak.
1: Ya.
2: Buat semuanya
1: okay,
2: sih,
1: baik.
2: Kecuali spesial buat Papi Chris. Thank you kak.
1: Oke okay, baik.
2: Dadah bebe kakak.
1: Dadah bye bye. Terima kasih. Oke okay. Ada Citra. Bukan Afitka ya. BCL bergabung dengan kita. Membawa keceriaan yang luar biasa. Dengan ketawanya yang khas ya. Klak. Kok bisa toh Citra ketawamu kok sampai bunyinya tuh iso klak gitu. Oke, baik. Tak sapa satu penelpon dulu lagi. 638055 boleh yang mau gabung lagunya Slorok ya. Ini untuk Citra tak pilihkan lagunya Deep Purple ya. Dan saya pilihkan bukan yang bukan yang biasanya. Apa sih biasanya Deep Purple saya putarkan? Saya pilihkan yang Smoke on the Water. Nah, ini lagu legend ini ya. Lagu yang biasa saya mainkan di PlayStation itu. Lagunya Smoke on the Water. Oke, 638055. Halo, selamat malam Prong Rindu.
3: Selamat malam.
1: Ya ini masih sore lo. Masih sore lo ini. Iya kok ya pada iki. Sak kudu iki. Kok sudah bisa tertawa-tertawa ketoke wis semakin sehat ini.
3: Ya sehat selalu ya.
1: Jangan lemes gitu kayak kemarin kan saya ya sedih gitu.
3: Lah kemarin enggak sakit.
1: Lah iya.
3: Lah
1: dulu yo sehat, sakit sembuh, sakit lagi.
3: Iya, sudah ceria sekarang.
1: Ya, wis ceria.
3: Gimana punya kabar Mas?
1: Kabar baik seperti doa Mbak Martini ya, tentunya.
3: Sehat dan semangat ya.
1: Harus banget.
3: Mbak Martini etes gue layau.
1: Etes gue layau, kena banget layau.
3: Ini lagunya apa dong Mas?
1: Lagunya Slorok Mbak.
3: Barat apa?
1: Barat dong.
3: Barat aku nggak tahu lah ya.
1: Mosok belas orang mudeng apa?
3: Barat tapi lagunya tahun 80-an.
1: Barat 80-an.
3: Ya, anu River of Babylon.
1: Oh, River of Babylon. Na na na na na Babylon itu. Ya? Oh iya, yeah. River
3: itu
1: of
3: Babylon. Itu bisa cetak-cetuk.
1: River of Babylon.
3: Itu ya akunnya ya.
1: Baik.
3: Yang tahu aku itu terus Fernando, terus Kita, terus ada itu Yesudo.
1: Oh iya, sama Argentina ya toh.
3: Iya, Argentina.
1: Ya.
3: Yes Manggala.
1: Lho, lah kok tekan Yes Manggala bareng iki.
3: Aku jalan-jalan dulu ya, Mas Manggala.
1: Boleh.
3: Sambil tapi makan buah semangka ku.
1: Oh gitu. Lah kok podo, saya juga tadi makan buah semangka.
3: Oh iya. Seger banget
1: loh
3: ya.
1: Wah kandani ya.
3: Nah kalau siang panasnya bukan main loh.
1: Bukan main.
3: Panasnya kaya nenek rokok.
1: Kaya wis tau ngerasa gitu.
3: Iya aku tadi pulangkan dari kampus panas siang ada.
1: Terus?
3: Terus salamnya ada Bunda Modesta.
1: Modesta ya.
3: Selamat malam Bunda. Terus ada Bunda Sriwan dan Sari ya. Yang di Semanggi. Lama banget kok Bunda Sriwan dan Sari gak masuk ya.
1: Oh iya toh. Tapi di WA tetap mengirim kok pesannya.
3: Oh seperti itu.
1: Iya yes, selalu.
3: Iya Pak Kres. Selamat malam Pak Kres. Yang ada di Colomadu. Sehat selalu sekeluarga ya. Terus ada Mbak Menti juga sehat selalu. Ada Pak siapa tuh?
1: Siapa?
3: Pak Kri yang ada di Moyolali. Pak Tuladi ya juga masuk ya di sini ya. Ya selamat malam Pak Tuladi. Terus juga ada Bu Endang yang di Cemani ya. Ada Bunda Tipa yang ada di Kampung Sewu. Terus juga ada Mas Faiz.
1: Mas Faiz.
3: Ya, selamat malam. Terus juga ada Kak Buja. Juga selamat malam Kak Buja. Pak Tanti yang di Itali ya.
1: Ya, Itali.
3: Itali itu mana?
1: Aitan Kali.
3: Kita belanja.
1: Iya, tuh. Harap tukar sepatu.
3: Selamat malam Mbak Tanti. Salamnya buat semuanya aja ya. Buat Mas Manggala.
1: Yes. Gimana?
3: Ada Bu Yuni juga ya. Bu Yuni yang ada di Semarang. Masuk.
1: Belum. Wah ini Mbak Martini nomor 2.
3: Oke dong. Ada Bunda Lisa juga ya.
1: Ya.
3: Buat Mang Manggala. Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezeki ini melimpa, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
1: Mbak Martini juga ya, Mbak ya.
3: Iya, amin. Patutnya untuk Mang Manggala.
1: Iya, tak anteni pokoknya.
3: Tunggu Manila. Di wadah kereneng.
1: Iya.
3: Mas Manggala tambang ganteng.
1: Janggutnya dilapise.
3: Kok dilapis?
1: Lah iya tuh, ngantek ngeces-ngeces gila. Teles kabel, dilemok.
3: Lu tau aja.
1: Lah iya dilemok.
3: Oh semangkanya tak akan hilang gitu.
1: Ya iya.
3: Makan-makannya nanti kalau sudah rampung, sudah on air.
1: Yes.
3: Ada baru lagi. Tunggu di Manila. Neng Yunani.
1: Atuh banget.
3: Ada Mas Manggala, ada Mbak Martini, ada Blueberry lah ya.
1: Jen, tenang lah, wis.
3: Kembang random ya korok sore. Aku rindu kari penyare.
1: Jen.
3: Paling dikangen, paling disayang, paling di... Makasih ya, Mama Manggala.
1: Oke, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Martini rasa strawberry. Di Kidul UNS ya. Saya tuh, Rek, wes. Mbak Martini kirim pantun itu pokoknya sudah harus siap-siap memberikan overtune ya. Menggunakan nada suara yang lain. Sing paling dirindu, sing paling dikangen. Gini. Terima kasih, Mbak Martini ya. Sebagai penelpon berapa sih? Ketiga ya? Oh iya ketiga Mbak Martini, bukan kedua, maaf ya. Pak Kris, terus tadi Citra juga Dok Martini. Kita ke lagu ya pendengar ya. Sudah tiga penelpon dan kayaknya semuanya kangen ya. Oh jelas dong. Saya nanti akan kembali lagi untuk Anda. Saya buka line telepon lagi. Tapi nanti ya setelah dua lagu. Dua lagu aja saya putarkan untuk Anda. Satu lagu dari Fernon Blondes dengan lagu WhatsApp ya, menyapa Anda di malam hari ini. Lagu kiriman dari Pak Kris di Tasikmadu ya. Bener ya Pak ya, Tasikmadu. Dan juga lagu dari Citra tadi saya putarkan untuk Anda. Nanti yang Mbak Martini setelah saya buka WA dan telepon ya. Terus dengan kami pendengar Ruang Rindu hadir sampai dengan nanti jam 11 malam dengan lagu-lagu slow rock mancanegara era tahun 80-an. Punya playlist apa? Siapkan dulu dengan tema makanan karbohidrat pengganti nasi yang paling Anda sukai. Kalau saya tetap jagung ya, dan olahan apa? Jagung bakar. Tetap ya. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu-lagu yang sudah hadir untuk Anda. Di Purple juga biasanya I am half and not sorry about the way. Apa sih namanya? Soldier of Fortune. Akhirnya saya ganti malam ini, kayak saya kasih Smoke on the Water untuk Anda yang mungkin dulu pernah mendengarkan ini sebagai lagu yang dipakai untuk latihan main melodi gitar ya, ala-ala rocker. Ya, oke, baik. Kemudian ini saya baca WA dulu sebentar ya. Sebentar, saya baca WA dulu nih, yang WA sudah banyak sekali. Saya akan baca dulu. Nanti ndak. Oke, baik. Ada dari Theo di Magelang. Ada apa ini? Oke, ada kabar duka. Oke, kabar duka seniman Jogja dan Bagus Singarso tutup usia. Coba nanti kami konfirmasi dulu ya informasinya terbaru. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta. Ruang Rindu nyuan lagunya USA for Africa, We Are the World. Untuk Mas Manggala Putra, salam sehat dan penuh semangat. Salam untuk Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Cindy, kemudian Mas Kris, dan untuk seluruh penggemar Ruang Rindu. Matur nuwun dari Pak Bambang Murdo, Yogyakarta, wassalam. Temanya saya konsumsi nasi sedikit sekali, pengganti karbonya adalah jagung godok. Wah, enak itu. Ketela rambat rebus, singkong rebus santan, singkong, wah ya enak juga ini. Saya kok apa-apa enak toh, rumah saku kok doyanan banget toh saya ini. Ya karena sejak kecil anak-anak 90-an seperti saya hidup di tengah-tengah kampung yang notabene juga hidup dengan ekonomi yang pas gitu ya, pokoknya pas-pasan gitu. Itu memang harus banget doyan sayur dan harus banget mau makan-makan seperti tiwul, sego jagung, ya, keto. Itu adalah makanan-makanan yang harus banget kami doyan saat itu karena ya bisanya ngolah ya itu. Sekarang nek gak kokok gak mau makan anak-anak, nek gak kokok pokoknya harus kokok dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu dari Bu Menik Hartini. Mas Manggala mau lagunya Bed of Roses dari Bon Jovi. Salamnya untuk Papi Rudi, Mbok Nah, dan untuk Mas Manggala selamat bertugas, sehat selalu. Dari Pak Kris di Tasikmadu, tolong kirimi status ini. Silahkan di screenshot Bapak. Ya, di screenshot saja tombol volume atas dan power biasanya begitu. Langsung dipencet bersamaan, nanti akan ke screenshot sendiri. Nanti kalau mau posting tinggal di crop atau dipotong sendiri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris sudah memberikan apresiasi dan antusiasnya. Bagi Anda yang pengen hafal lagu-lagu di segmen Ruang Rindu, Anda bisa buka status kami di WA ya. Kemudian Anda bisa screenshot, kemudian Anda simpan fotonya gitu ya. Ada Ayu di Solo. Ruang Rindu, selamat malam Kak Manggala. Ayu suka jagung bose, Kak. Itu kolaknya orang NTT, isinya itu jagung, kacang merah, kacang tanah, dikasih topping sei sapi atau daging sapi asap. Sebentar, saya cerna dulu ya. Jagung, kacang merah dan kacang tanah dikasih topping sei sapi, berarti sapi asap yang biasanya dia di slice kecil-kecil ya, tipis-tipis gitu ya kan. Oh, namanya jagung bose. Doyan enggak ya saya kira-kira. Tapi kan aman, jagung itu kalau dicampur dengan lauk pun masuk, walaupun saya tidak terbiasa ya. Apalagi jagungnya yang polos aja udah manis banget gitu, kayaknya wagyu gitu loh. Nek dikasih lauk tuh. Ayo request lagunya Here For You. Bener gak sih? Well, dari Firehouse, makasih, semoga sehat-sehat terus, rezeki berlimpah dan bahagia sekeluarga ya Kak Manggala. Terima kasih Ayu, sehat selalu ya Ayu ya. Dari Bu Endang di Cemani, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Bu, oh Bu Endang, jagung dibuat bakwan mas. Waduh, itu udah gak karbohidrat lagi itu. Komplitnya itu ya. Terima kasih Bu Endang. Terus kemudian apa ini, lagunya Goodbye dari Supply. Oke, nanti tak carikan dulu ya. Oh, Goodbye. Lagunya siapa sih? Power Supply. Power Supply. Emang lagunya Power Supply. Kok Power Supply? Oh, Goodbye. Kok terus Air Supply kok Power Supply? Terus saya itu wes isi kepalanya genset ya. Air Supply, Goodbye. Oke, okay, baik. Nanti tak puterkan ya. Saya Power Supply mangga lagi jantenan. Oke, okay, terima kasih. Salamnya untuk Mbak Tanti, Pak Birudi, Mbok Nah, Bu Rere, kemudian Bu Modesta, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi, Bu Retno Hardani, Mbak Citra Muah, Bu Dini, untuk semuanya aja mas. Kalau lagunya gak bisa dikasih Power of Love. Power of Love-nya tak puterin di Jazz Music loh nanti. Tetap tak carikan yang ini dulu ya, yang atas ya. Salamnya juga untuk Mbak Martini. Terima kasih Mas Manggala, sehat selalu dari Cemani. Baik, terima kasih. Wah, cakep sekali Pak Kris. Sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ini harus paham tentang digitalisasi pokoknya ya. Oke, ada Bunda Tanti menyapa di telepon WA. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
5: Lah.
4: Yes.
5: Halo lah.
4: Gimana kabarnya?
5: Ini upload.
4: Gimana kabarnya Bunda? Masih toh, lho. Nah, iya. Di SIS.
5: Nah, tak kayak kok batuknya ramari-mari.
4: Oh, gitu.
5: Ada batuknya soalnya.
4: Oh, waduh.
5: Ini minum obat.
4: Angkat tangan nah ini saya.
5: Iya. Jadi angkat tangannya.
4: Lah iya toh. Ini masih seminggu. Masih seminggu lebih loh.
5: Iya.
4: Oh, iya, makanya itu kayak hawanya panas kene bleduk e. Ya semoga lekas sembuh lah pokoknya.
5: Thank you.
4: Yes. Terus ini bahasnya tentang selain nasi nek bosen, karbohidrat penggantinya apa Bunda Tanti?
5: Jagung godok.
4: Loh, kok ternyata lah ini mesake no telo ra dipilih, bohong ra dipilih ki.
5: Sama telo ungu.
4: Telo ungu. Ah, telo ungu masih rotok-rotok kroso sih nek saya.
5: Telo biasa iye no.
4: Entas.
5: Nyek-nyek iye no.
4: Kok nganggo nyek-nyek. Lah kok gelemen masak ngantek nyek-nyek. Oke, berarti jagung dulu tapi ya.
5: Iya.
4: Jagung rebus. Sebenarnya rebus sama dikukus itu bedanya apa sih?
5: Sama aja.
4: Sama aja toh?
5: Sama.
4: Enggak, maksudnya gini, kalau yang rebus itu bukankah malah apa ya? Blotrong gitu enggak ya?
5: Enggak, tergantung yang
4: godok.
5: Tergantung pada centelan.
4: tergantung
5: godok lu suwan
4: ya. Lah iya no, tergantung ya garek piro suwe tergantung.
5: Ya iyalah.
4: Oke, baik. Bunda Tanti mau request lagu apa?
5: Apa ya?
4: Apa?
5: We are without you.
4: We are
5: without you.
4: With our without you. Lagunya siapa ini?
5: Ya gula ana sapa gelem.
4: With Without you. Oke, ngerti saya. Tak culek saya toh, bentar. You too.
5: With
4: or without you. Lagunya You too kan?
5: Ya.
4: Ya, oke. Okay. Langsung jedul lo.
5: Iya ya. Gampang bulane aku golek sing gampang wae.
4: Oh gitu. Ya. Iya. Salamnya.
5: Oh, Bu Endang, jangan bikin mumet ini. Air suplai tulisan air suplai.
4: Lah ini suplai tok pikiranku metune genset tok dadi power supply.
5: Ah, kok terus power lho. Power bank mau
4: ya. Ya makane itu. Gitu.
5: Pak Kes mau saya dhewe ya. Kita ane ora nyebut lho.
4: Oh ngono ta. Ya. Eh ndak melu-melu ya, aku.
5: aku mah orang yang nanti gaudun
4: lho. Lho ngono ta.
5: Nek nyamane ora. Wes kulino.
4: Ora melu-melu pokoke.
5: Bueno ni ding-ding sama malam. Yes. Ini ada ala lho. Heeh. Kowe kali-kali on air ngono. Seneni Pak Dokter.
4: Heeh, harus dan cepat istirahat ya.
5: Jam istirahat tok. Heeh. Telepon. Ngopo to ling? Ngene. Bunda Yuni. Bu Desta, Bu Elisa. Bu Agustin, Mbak Menti, Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra mau ya?
4: Yes.
5: Mau ngenak ya, nak nih ya, nak
4: nguak. Nah, gitu kan, Dani ya.
5: Bu Lakil, Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Rere, apa nih, Tante, yang Zing Sartalo, Bunda Jasri Pandansari, ayo masuk Bunda sekali-kali.
4: Duh, kok langsung klik gimana ini, Bunda Tanti belum selesai loh. Kok iso klik dhewe iki piye? Loh, kok tidak bisa diterima? Se. Loh. Gimana? Kok tiba-tiba klik sendiri? Loh. Gimana ini? Sebentar, saya coba. Loh, kok enggak bisa diterima lagi? Coba lagi, Bunda. Oke. Kok susah sekali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam. Rindu.
4: Iki isik melatrak ke iki.
6: Yora lo iki.
4: Kadane aku iki nek kon dalangi ya.
6: Wong puye yang tapi.
4: Ya iya ta lo ini malah satu di itu lilit iki.
6: Terus aku metune nek anu skopo ya iso.
4: Ya iya ta. Lagi malah loro. Bunda Tanti yang masuk iki lo.
5: Buat semua
4: apa? Oke, baik.
5: Ya, menurut Pak Tri, Pak Kris mau loh, sungguh komplit. Buat Lala sama Dewi, ngekon ya. Kau selali nengenin,
4: no. Iya. Oke, terima kasih.
5: Atau nuan ya. Malam.
4: Selamat malam. Oke, Dewi gimana? Oh langsung toh, tak tompo kape pokoknya.
7: Loh.
4: Loh, kan kita kan harus berselisih toh.
7: Ngapa bilang enggak serius?
4: Loh, ora. Soalnya ki ngene lho, nek enggak berselisih kita ki kayak anteng-anteng wae, Dewi. Kan anak muda kan senenge kan mencari tantangan.
7: Oh ya. Berselisih. Ya.
4: Piye to yo ya dijogo ngoyo-ngoyo lho
7: kok ngoyo-ngoyo berkorban tapi ini salah no sopo sih beri sopo
4: lah iya to ye piye
7: ini sopo
4: aduh iki piye
7: temane gitu
4: temane anu karbohidrat kok iso tekan pisah bareng piye teki mau. Oh berarti dino Jumat dino Minggu lu ngawedangan serawung ke kancan rindune kumat pengen ketemu neng kok kelingan wis dadine mantan dari yo. Yo karbohidrat pengganti nasi apa kok keri wae kuwi
7: apa nasi tiwul
4: Oh kamu seneng tiwul ya
7: aku ya mau.
4: Neng seneng sing polos atau yang sudah kan sekarang kan banyak yang topping reno-reno. Ya,
7: yang polos aja.
4: Oh yang polos. Oke.
7: Apa itu apa? Jagung.
4: Jagungnya diapake iki?
7: Jasuke.
4: Oh jasuke lho kan Dani ya. Ini biasanya ngene iki penggemar pasar malam ngene iki biasa.
6: angkringan.
4: Ya kan nek jasuke biasanya ning bazar-bazar, pasar malam gitu kan. Oke, baik. Lagunya apa? Tapi nek nyandak lo ya ini.
6: Aku lagunya dari Ayah sing pas buatku.
4: Wah, angel. Iki jebule penyiare tok PR barang iki.
6: Sing pas buatku.
4: Enek lagune anu iki. No woman no cry. Yo
6: artine aku
4: enggak tak golek. Enggak tak golek ya lagune Lionel Richie ya Mas.
6: Kahananku saat ini ya.
4: Weh weh weh. Apa iki slorok sing kahananku saat ini? Abot iki.
6: Meraih masa depan you know, untuk hari ini move on.
4: Oh iya iya iya. Tak golek sangel tenan.
6: Golek sing anyar.
4: Angel tenan iki PR-e.
6: Golek sing anyar. Sing lawas ditinggal
4: no. Wis rame lumalu gelap sekali ini. Ya semoga ada ini nih ibaratnya lagu Neleto jari ini sebelum cahaya. Jadi menjemput padang kuwi nyata rada gelap-gelap sih toh. Tapi terus kok padang kok teman.
6: Ruang rindu.
4: Ah, endingnya ruang rindu. Ah bener cocok, pinter banget
6: no. You know, pinter.
4: Yo yo i bener. Oke, gitu.
6: Aku ngamen direk yang sudah tadi ya. Yang nanti kan sudah. Terus siapa mau Pak Kris ya udah ya.
4: Pak Kris sudah.
6: Kita pokoknya semuanya aja.
4: Oke. Okay.
6: Tidak terkecuali direk yang tadi aja.
4: Yes.
6: Mamiku
4: naik uro. Siapa? Oh belum. Ingin mlebu ya gar di roasting tok kuwi engko. Heeh.
6: Mamiku. Anak
4: lagi menderita. Oh iya ta kandane.
6: Terus apa ya? Spesialnya siapa ya? Mas Manggala wae.
4: Iya wes, oke tak tambah nih.
6: Dirimu tak brui.
4: Yo i.
6: Terus apa ya semoga nyenengan sehat selalu aja.
4: Amin.
6: Buat Dedek Rizky dengerin
4: enggak
6: ya?
4: Waduh, iki stres nganggo Dedek bareng. Dedek
6: ya, di bawahku.
4: Oh iya toh.
6: Kita beda 1 tahun loh.
4: Oh iya.
6: Jadi kita cepat kita sama dia
4: cepot. Ya wis sesane Pak Tos sungkem-sungkeman pokoknya gitu. Ya, oke gitu.
6: Ya, Bapak betul sukses kasih ya.
4: Yes.
6: Bahagia selalu.
4: Oke, baik. Oke, siap ditunggu. Waalaikumsalam. Dadah bye-bye. Terima kasih untuk Dewi sudah bergabung. Wis enggak apa-apa, Wi, ya. Sing semangat pokoknya nek wis ternyata kudu rampung itu bukan gini loh. Piye ya? Rampung itu bukan berarti selesai ya. Piye sih mau ngerampung kok bukan berarti selesai. Enggak, maksudnya bisa jadi rampung itu untuk versi buku yang sekarang. Nah, masih ada buku-buku yang lain. Kita kan memang kata orang-orang yang pinter ya, itu kan kita melewati banyak fase, banyak buku lah ibaratnya. Di dalam buku itu kan banyak cerita-cerita. Nah, mungkin cerita Dewi selesai di fase ini, di buku ini. Ada orang-orang lain dengan cerita-cerita yang lain, dengan pengalaman hidup yang lain di buku yang lain. Terus pokoknya semangat terus mengikir cerita di buku selanjutnya ya. Move on, tetap harus move on lah. Gimana nek jagake dijagake welas ya belum tentu digagas. Ya, kan gitu toh. Gitu. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedot. Sopo sing nandur bakal ngunduh, ngunduh ora nandur jenenge sing mabur kae codot. Oke, baik. Wis ini gorgo intermezzo tok pokoke ya. Enggak boleh diambil hati. Oke. Dari Mbok Nah, selamat malam Mas Manggala, sehat ya, tetap semangat, enggak capek-capek. Mas minta lagunya. Sehat, salam sehat untuk Bu Dini, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Menik Sri Hartini, Mbak Tanti, Bu Muharsi, Citra Muah, Bu Hajah Sri, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua monitor untuk Mas Manggala yang selamat tugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Saya sukanya kentang hitam Mas, sama kacang godok. Wuh, enak juga ini. Gitu, terima kasih, dan kita ke lagu dulu ya. Lagu satu persatu saya hadirkan dulu untuk Anda. Pokoknya Jangan kemana-mana, di sini aja ya, di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan lagu-lagu slow rock mancanegara ataupun lagu-lagu ballad ya, di Pro 1 sampai dengan nanti jam 11 malam.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Mendengar kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital membawakan acara siaran sepanjang pagi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Utara Mansara 51 Surakarta kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Radio Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dalam kesempatan pagi hari ini. Kami hadir kembali di program Surakarta Pagi Ini, edisi Selasa 22 September 2026. Saya Aditya Wardana akan menemani Anda hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa, Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon di 654399 atau melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Dan Anda juga bisa bergabung juga nanti tentunya dalam obrolan pagi kami pagi ini terkait apa? Nah, tetap bersama kami pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pagi hari ini, tentunya juga akan menemani aktivitas Anda hingga nanti selesai Anda beraktivitas. Kami menghadirkan dua channel di 101 FM, kemudian juga di 96,8 FM, tentunya juga dapat Anda ikuti melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Ar-Ra'd ayat 25 hingga 43. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Zainul Falak dengan judul Resep Gampang Masuk Surga. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: kok.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan waktu yang longgar yang sempat, kenikmatan kesehatan, dan terutama lagi yaitu kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini kita bisa mensyukurinya. Kita bisa dan pandai untuk berterima kasih atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita senantiasa untuk pandai mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semoga Allah senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar program 1 RR Suara Kalta yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan resep, yang mana resep ini adalah resep mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi ada 4 resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana kalau kita jalankan resep ini memudahkan kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 resep ini ternyata yang 3 itu berhubungan dengan sesama manusia. Jadi muamalah kita antar manusia. Dan yang 1 resepnya lagi itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya yang 3 yang berhubungan dengan manusia itu ya biasa kita lakukan. Jadi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kepentingan kita sesama manusia. Tapi yang satunya itu hanya kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang 3 itu hablum minannas, dan yang satunya itu hablum minallah. Resep ini sebenarnya mudah. Cuma kita terkadang mungkin tidak sadar atau mungkin tidak fokus untuk memahami secara detailnya. Padahal ini resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dari 4 resep tersebut, yang pertama adalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia. Yang pertama adalah afsus salam, sebarkan salam. Jadi kita ini diminta untuk senantiasa menebar salam, baik kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena apa? Karena dengan kita senantiasa menebar salam di antara kita, itu menunjukkan bahwasanya ada kedamaian, ada saling mendoakan, ada saling mengingatkan,
dan banyak lagi kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan, bahkan manfaat-manfaat dari kita senantiasa untuk menebar salam di antara kita. Tadi mungkin yang kita kenal, kita beri salam. Atau yang tidak kita kenal, itu juga kita berikan salam. Yang datang lebih akhir memberikan salam kepada datang yang lebih awal. Atau mungkin yang sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak. Atau mungkin yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Atau sebaliknya, yang lebih tua memberikan salam kepada yang lebih muda. Ini ternyata dengan kita afsus salam, jadi senantiasa kita menyebarkan salam, itu menunjukkan bahwasanya kepribadian kita, dalam hati kita, itu ada rasa paling tidak mendoakan di antara kita. Saling mendoakan, saling memberikan nasihat, karena salam itu pada dasarnya juga doa dan nasihat untuk senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang biasa menebar salam di antara manusia ini termasuk salah satu resep yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dengan kita senantiasa untuk menebar salam, itu adalah resep gampang, mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai dijelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan salam yang pertama kali yang memulai itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ketemu sesama atau di antara manusia, baik yang dikenal maupun yang tidak, itu mengucapkan salam yang pertama itu hukumnya sunnah. Tapi bagi yang mendengar salam dari orang tersebut, yang mendengar, maka dia wajib untuk menjawabnya. Ini kan menunjukkan saling keterkaitan. Ada keterkaitan sesama manusia, keterkaitan sesama muslim, dan keterkaitan bahwasanya kita ini ada hubungan sesama saudara. Ya. Inilah hebatnya afsus salam. Jadi untuk kita betul-betul senantiasa menebar salam di antara kita, ini adalah ternyata resep yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang sebenarnya kita menebar salam ini kita juga harus pandai-pandai meletakkannya. Pandai-pandai untuk membaca situasi dan kondisinya. Jangan asal-asalan menebar salam. Karena apa? Karena orang yang mengucapkan salam pertama itu hukumnya sunnah. Tapi yang mendengar itu wajib jawab. Nah ini kita harus pandai. Ya. Harus pandai. Jangan sampai kita yang melakukan salam yang pertama membuat orang lain malah melaksanakan suatu perbuatan yang ada nilai dosanya. Kenapa? Mungkin tidak sempat untuk menjawab salam kita. Lah makanya ketika kita mengucapkan salam itu juga kita harus membaca, mengetahui, memahami situasi dan kondisi. Kira-kira kita mengucapkan salam ini patut apa tidak? Seperti contoh, misalkan ada sebuah majelis, ada sebuah pertemuan, entah itu majelis ilmi, majelis taklim, atau pertemuan rapat dan sebagainya. Sudah membahas sekian banyak yang dibahas, tahu-tahu ada orang datang. Kemudian datang terlambat. Dari sekian banyak itu orang yang datang terlambat mengucapkan salam ini kan yang juga enggak patut, sudah biasa aja masuk nanti setelah selesai baru. Jadi jangan sampai kita mengucapkan salam yang meskipun itu dalam konteks kita itu mendoakan atau dalam rangka kita ini menjaga keterkaitan di antara kita. Tapi kan kita harus pandai-pandai untuk memahami situasi dan kondisi, kira-kira yang kita kasih salam itu mampu enggak menjawabnya. Patut enggak? Nah, ini harus kita betul-betul pandai untuk membaca situasi. Misalkan ada kita bertemu dengan teman kita di jalan, sama-sama mengendarai kendaraan.
Assalamualaikum loh. Itu baik-baik saja, tapi yang menjawab ini tadi kira-kira sempat enggak untuk menjawabnya kan ini. Nah, makanya kita harus betul-betul untuk pandai-pandai membaca situasi dan keadaan. Kira-kira kita mengucapkan salam ini memberikan kemanfaatan kepada orang lain atau justru kita malah membuat orang lain berbuat apa tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk menjawabnya sehingga dia itu berdosa dan sebagainya. Ini kita harus bisa memahaminya. Ya. Dan memang kita harus paham, gitu. Kita harus paham tentang salam ini. Mudah kita ucapkan, gampang kita ucapkan, tapi tadi kita harus betul-betul untuk bisa menempatkan dan pandai membaca situasi dan kondisi atau keadaan yang sedang berjalan. Patut tidak kita mengucapkan salam? Kira-kira orang lain terganggu tidak dengan salam kita? Dan kita juga paham harusnya bahwasanya ternyata salam itu ada beberapa macam. Ada salam yang memang harus dijawab. Kemudian ada salam yang mana kita tidak butuh untuk dijawab. Dan ada salam yang mana salam tersebut tidak perlu untuk dijawab. Jadi salam yang harus dijawab itu ya salam seperti biasa kita. Ada suatu pertemuan atau di majelis ustadznya mengucapkan salam maka hadirin itu wajib menjawabnya. Atau kita bertemu dengan teman atau seseorang, kita mengucapkan salam dan salam kita didengar oleh orang lain tersebut, maka orang lain tersebut wajib untuk menjawabnya. Ini sudah lumrah, sudah biasa. Tapi sekali lagi kita juga harus pandai-pandai menempatkan salam tersebut kira-kira patut tidak. Kemudian kita harus juga pandai-pandai untuk memahami kira-kira salam tersebut memberikan manfaat atau justru membuat orang lain itu berbuat dosa karena tidak menjawab salam kita. Ini harus kita pahami. Ini, jadi ada salam yang memang wajib dijawab. Ya seperti biasa. Misalkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagi hadirin semuanya yang mendengar pada saat ini yang menjawab. Karena wajib untuk menjawab salam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan monggo. Jadi cuma salam ini ada yang mengatakan kalau jawab lebih baik. Misalkan saya mengucapkan Assalamualaikum, maka yang jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Misalkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, nah, yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan atau sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang mendengarkan menjawabnya sepadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang perlu dijawab dan memang wajib dijawab. Ada juga salam yang mana kita tidak butuh untuk dijawab. Jadi kita salam tapi tidak butuh untuk dijawab. Seperti ketika kita memasuki kuburan. Ini kan kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Macam-macam bentuk salamnya. Ada Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan lain sebagainya. Nah, salam yang kita ucap

kita memasuki rumah, ya. Memasuki rumah, rumah di mana rumah tersebut mungkin kosong penghuninya, ya. Atau mungkin tidak ada orang lah, kosong penghuni. Kita mengucapkan salam, ya. Kita juga terkadang nggak butuh dijawab, wong itu tempat kosong kok. Coba kita di tempat kosong kita mengucapkan salam, ada yang jawab, itu kita pun juga akan lari terpontang-panting, malah ketakutan sendiri, sopo sing jawab kan gitu. Nah, ini kan harus betul-betul kita ini memahami tentang salam nih, afsus salam, menyebarkan atau menebarkan salam ini. Atau mungkin kita masuk di daerah yang wingit, istilahnya nggih, daerah yang angker. Kita memang dianjurkan untuk salam kulon nuwun. Kalau orang Jawa mengatakan kulon nuwun, salam kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di situ. Kita dianjurkan untuk, ya istilahnya wong Jawa niku ono toto kromoi, gini. Memasuki wilayah orang lain itu ya sebaiknya ya nganggo toto kromo. Orang ujak-ujuk, enggak. Totokrom. Paling tidak kita mengucapkan salam. Tapi salam tersebut kita tidak butuh untuk dijawab. Nah, coba kita memasuki di tempat-tempat yang wingit, tempat-tempat yang angker, atau mungkin cerita dari masyarakat sekitar bahwasannya tempat itu banyak penghuninya, makhluk halus dan sebagainya. Kita mengucapkan salam ke situ, kita tidak butuh untuk dijawab. Coba kita mengucapkan salam di situ, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kita sendiri yang ketakutan kan itu dia. Ya itu. Ini yang kedua. Ada juga salam yang tidak perlu untuk dijawab. Jadi ternyata salam itu tidak semuanya sama, gitu. Ada salam yang memang wajib dijawab, ada salam yang tidak butuh dijawab, dan yang ketiga ada salam yang tidak perlu dijawab. Itu kapan? Salam yang tidak perlu dijawab ketika kita melakukan sholat, ya, pada tahiyat akhir, ya, begitu kita mengucapkan innaka hamidum majid. Kita kan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu salam tersebut nggak perlu dijawab. Mosok kita assalamualaikum warahmatullah, sing samping jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian samping nanti assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nggak, akhirnya masjid ya bubar kabeh gara-gara salam kan begitu. Jadi nggak perlu dijawab dan memang nggak perlu. Kita salam kita tuh sama, redaksinya sama, gitu. Itu enggak perlu dijawab. Atau mungkin ketika sholat jenazah, sholat jenazah kan ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak usah dijawab, enggak perlu. Kalau itu dijawab akhirnya apa? Ya bubar kan itu. Jadi saling menjawab salam itu bubar. Makanya afsus salam, menebarkan salam atau mengucapkan salam, ini kita betul-betul harus pandai-pandai untuk memahaminya. Dan kita harus betul-betul memahami tentang situasi dan kondisi ataupun keadaan yang mana kita itu patut tidak kita mengucapkan salam. Dan kira-kira salam tersebut lebih bermanfaat atau tidak. Ini harus betul-betul kita fahami. Makanya kita tentang salam ini kita harus betul-betul untuk pandai-pandai untuk bagaimana kita bisa mengucapkan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ternyata salam ini menunjukkan bahwasanya ada kedamaian di antara kita, ada kedamaian di antara yang mengucapkan maupun yang menjawab. Jadi seperti nggih, ini adat yang baik nggih, adat-adat yang baik nggih. Seperti orang-orang di sinetron itu nggih, orang-orang Betawi itu meskipun marah nggih, habis marah mau pergi tuh misal assalamualaikum, ya meskipun itu salamnya assalamualaikum, yang jawabnya waalaikumsalam, ya, tapi ini tetap terjaga nggih. Ini luar biasa nggih, luar biasa nih. Jadi makanya inilah termasuk salah satu resep yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bahwasanya resep gampang melbu surga, mudah untuk masuk surga, itu yang pertama adalah

afsus salam. Jadi menebar salam atau menyebarkan salam atau mengucapkan salam. Ini harus betul-betul kita bisa memanfaatkan, karena ini resep yang mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, resep gampang untuk masuk surga adalah wa'au silirrahim. Menjambung atau menjalin silaturahmi. Jadi orang yang sudah terbiasa menjalin silaturahmi atau menyambung silaturahmi. Jadi kalau menjalin itu berarti silaturahminya masih tetap berjalan, tapi kalau menyambung silaturahmi berarti ada momen-momen atau keadaan tertentu yang mungkin itu bisa memutuskan silaturahmi, kemudian kita sambung lagi supaya ada silaturahmi kembali. Ini luar biasa nggih. Ketoke sepele. Kelihatannya mungkin sepele, tapi ini justru resep yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk gampang masuk surga. Jadi barang siapa yang biasa dan senantiasa menjalin silaturahmi dan menyambung silaturahmi, maka pada dasarnya dia telah menyambung antara mahsyar dan surga, itu bisa melintasinya. Melewati jembatan Siratul Mustaqim itu dengan cara kita menyambung silaturahmi. Ini luar biasa nih, manfaat-manfaat daripada silaturahmi ini sudah luar biasa dan kita sudah memahaminya. Karena kita seringkali kita bahas dalam pertemuan-pertemuan, majelis-majelis taklim, atau mungkin kegiatan-kegiatan perkumpulan keluarga ini seringkali bahwasanya silaturahmi itu manfaatnya luar biasa. Dan bahaya daripada orang yang memutus silaturahmi itu juga luar biasa. Jadi makanya ini gampang, kalau kita ini orang sing gampang silaturahmi, mudah silaturahmi, gampang nyambung silaturahmi, ini enak kok. Enak, gak ada beban. Di dunia enggak ada beban, santai-santai saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja. Kita kemanapun banyak teman, kita pergi kemanapun banyak teman, dan lain sebagainya. Jadi orang yang gampang silaturahmi itu apa ya, uripe itu enak gitu loh. Hidupnya itu gampang, enak. Mau kemanapun ada teman, ya. Mau pergi kemanapun ada teman. Atau mungkin suatu ketika mendapatkan kesusahan, ada teman yang mungkin bisa membantu tentang kesusahan kita. Ini kan luar biasa. Nge? Jadi wa'au silirrahim, itu menyambung silaturahmi ini luar biasa. Ini termasuk resep. Nge? Resep gampang, mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita ini memutus silaturahmi, jangan sekali-kali, baik di antara keluarga, sanak famili, ataupun terhadap orang lain, jangan sampai. Ya. Makanya kita selalu berusaha, bahkan ya, ada yang namanya sampai dikemas dengan acara halal bihalal, itu kan untuk menyambung silaturahmi. Kemudian ada pertemuan tingkat RT, itu juga dalam rangka menyambung silaturahmi. Ada namanya pertemuan keluarga terah, keluarga si A. Ini dalam rangka menyambung silaturahmi supaya apa? Silaturahmi tetap terjalin, tetap bersambung, dan itu akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Tapi kebalikannya, bagi siapapun yang memutus silaturahmi, itu dampaknya pun juga sangat luar biasa, ya. Bahkan ini di akhir-akhir ini kan terjadi kemarau panjang. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita pun sudah menjalankan suatu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan, yaitu dengan cara sholat istisqa, kan gitu. Sudah sering kali dilaksanakan gitu. Tapi ternyata sholat istisqa dalam sejarah ataupun riwayat yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihi salam,
ini nggak gampang gitu, nggak gampang. Jadi dulu ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam ini kan sempat terjadi kemarau panjang, sempat terjadi kemarau panjang sehingga Nabi Musa mengajak kepada umatnya untuk istisqa, sholat istisqa, supaya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata sholat istisqa yang dipimpin langsung oleh Nabi Musa alaihissalam itu tidak berhasil untuk apa ya istilahnya, tidak berhasil turun hujan. Makanya Nabi Musa sampai bilang sama Allah, karena Nabi Musa kan kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini gimana ini enggak turun hujan? Ini reputasi loh ya Allah. Ini nabi loh. Salat istisqa dipimpin nabi kok enggak hujan, ini kan pripun nanti tanggapan umat nanti gimana? Maka Allah mengatakan, ada di antara umatmu yang salat istisqa itu ada yang memutus silaturahmi. Atau bahkan namamah, ada yang namimah ya, berbuat namimah. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau begitu tolong tunjukkan kepadaku ya Allah siapa yang sedang melakukan semacam itu. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, wong saya itu enggak suka dengan perbuatan memutus silaturahmi ataupun namimah, kok malah aku disuruh menunjukkan, ya padha wae aku ngajari kowe, aku ya padha wae aku menfitnah kan begitu. Ya cari dhewe. Maka Nabi Musa mengatakan, dengan kerendahan hati siapa di antara kalian yang telah memutuskan silaturahmi, tolong untuk segera disambung silaturahmi. Siapa yang telah berbuat namimah, monggo silakan diselesaikan supaya nanti kita bisa berhasil untuk menurunkan hujan. Akhirnya ada, dengan kesadaran hati, dengan kesadaran kerendahan dirinya masing-masing itu, istilahnya saya wahai Musa, akhirnya mereka menyelesaikan. Yang putus silaturahmi disambung kembali silaturahminya, yang sedang namimah itu juga diselesaikan namimahnya. Ini kan ini apa ya, silaturahmi ini sangat luar biasa nggih, sangat luar biasa. Makanya bagi saudara-saudara, teman-teman atau handai taulan yang sedang melaksanakan istisqa, selesaikan dulu silaturahminya. Selesaikan dulu silaturahminya. Jangan sampai RKE menjalankan silaturahmi tapi ada sesuatu yang diputus, gitu kan. Ini kan ya angel. Angel, maka selesaikan dulu silaturahminya. Yang terputus silakan disambung, ya. Yang masih ada apa namimah ataupun yang lainnya itu silakan diselesaikan. Itu insya Allah dari sekian banyak yang dilakukan dalam rangka untuk sholat istisqa itu supaya berhasil. Ini salah satunya saja. Salah satu daripada manfaat untuk sambung silaturahmi. Maka ini resep dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang senantiasa menjalin silaturahmi atau menyambung silaturahmi, maka itu adalah termasuk salah satu cara, resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mudah gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya gampang masuk surga yaitu wa'at imut ta'am, memberikan makan terhadap orang yang membutuhkannya. Ya istilahnya ya memberikan bantuan makanan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai kita ini ya istilahnya rezeki berlimpah, rezeki tura, makanan banyak. Tapi ada di antara saudara kita, teman kita, atau mungkin orang-orang yang sedang dilanda kekurangan, itu kita enggak perhatian, ini kan angel kan gitu nggih. Angel ini. Jadi memberikan makan kepada orang yang sedang membutuhkan untuk makan, ini cara untuk gampang masuk surga gitu. Gampang masuk surga. Inilah yang harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita yang turah rezeki gitu. Ada kelebihan harta,
gak pandai membaca situasi di antara kita, gak memahami bagaimana kondisi saudara-saudara kita sekitarnya. Ini kan ya angel, aneh kan gitu, gitu. Padahal ini resep gampang masuk surga, gampang masuk surga. Memberikan makan kepada orang yang membutuhkannya. Ini insya Allah, insya Allah ini termasuk cara yang mudah. Makanya alhamdulillah akhir-akhir ini setiap kali Jumat ada yang namanya Jumat berkah. Baik itu di masjid ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Atau mungkin di jalan-jalan itu ada orang yang membagikan makanan atau snack atau yang lainnya. Ini memang cara, resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita gampang untuk masuk surga. Jadi memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ini kan gampang ya, sepele sebenarnya. Dan kita sering menghadapi semacam itu. Cuma ini terkadang kita belum apa ya istilahnya, belum memahami kalau itu termasuk salah satu resep yang mudah untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari tiga resep tersebut, ini adalah hubungan manusia di antara manusia. Kepentingan manusia yang satu kepada kepentingan manusia yang lainnya. Ini, jadi yang pertama adalah menebar salam. Yang kedua, menyambung silaturahmi atau menjalin silaturahmi. Dan ketiga, memberi makan kepada orang yang membutuhkannya. Dan yang satu, ini hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Menjalankan sholat di malam hari tatkala yang lainnya dalam keadaan tidur. Jadi ini termasuk cara mudah kita untuk mendapatkan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat itulah saat-saat yang hening. Saat-saat di mana dijelaskan Allah turun ke langit dunia. Allah memperhatikan hamba-hambanya. Mana di antara hamba-hamba atau di antara kita ini yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara kita yang masih tidur? Karena apa? Karena di sepertiga malam terutama terakhir ini kan Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia untuk memperhatikan hamba-hambanya. Mana di antara kita yang sedang zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana di antara kita yang masih tidur dengan nikmatnya, kan gitu ya. Ini karena apa? Karena sholat di malam hari itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan. Bukan karena kemauan kita, tapi itu dipilih. Banyak orang yang bangun di malam hari itu cuma kepentingannya berbeda. Paling mungkin ke kamar mandi, buang hajat, selesai itu tidur lagi. Mungkin termasuk yang bicara ini. Atau juga yang memanfaatkan ketika bangun di sepertiga malam terakhir itu digunakan untuk sholat. Kemudian bermunajat, zikir, wirid dan sebagainya. Ini karena apa? Karena memang sarana yang gampang kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita sholat di malam hari tatkala yang lainnya dalam keadaan tertidur. Nah, ini makanya harus betul-betul kita bisa memanfaatkan mudah sebenarnya. Tapi terkadang kita kurang fokus atau mungkin apa ya istilahnya menganggapnya itu biasa-biasa saja. Tapi ternyata ini adalah resep yang ditawarkan, yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada empat. Yang tiga untuk kepentingan manusia di antara manusia, kepentingan kita masing-masing, dan yang satunya kepentingan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari
resep yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW tadi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan itu semuanya kita bisa mendapatkan dan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pendengar semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Utara Masal 51 Surakarta. Inilah Warta Pagi dari Surakarta.
1: Kita ini mulai dari dalam kandungan sampai dengan jenazah tidak lepas dari lalu lintas. Ibu hamil di jalan punya resiko. Bayi yang dalam kandungan kan berarti punya resiko juga terkait masalah keselamatan berlalu lintas.
2: Jadi di FKP ini kami menyoroti kasus kematian ibu dan anak. Kasus di kami di tahun 2006 ini ada 1 kasus kematian ibu dan ada 8 kematian balita.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Saudara, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Polokarto menjadi sorotan dalam forum komunikasi publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Kepala Puskesmas Polokarto, Dr. Novia Dwi Ernawati, mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral.
2: Semoga di tahun ini dan tahun selanjutnya tidak ada kasus kematian ibu dan balita kembali.
3: Saudara, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi menjadi sorotan dalam forum komunikasi publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Berdasarkan data, sepanjang tahun 2026 ini tercatat 1 kasus kematian ibu serta 8 kematian bayi dan balita. Kepala Puskesmas Polokarto, Dr. Novia Dwi Ernawati, mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral. Puskesmas Polokarto terus memperkuat upaya pencegahan sejak masa kehamilan, salah satunya melalui kelas ibu hamil yang digelar di seluruh 17 desa wilayah kerja Puskesmas. Selain kelas ibu hamil, pemantauan juga dilakukan melalui kunjungan langsung di mana bidan desa bersama kader mendatangi seluruh ibu hamil, baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata secara resmi.
2: Jadi di FKP ini kami menyoroti kasus kematian ibu dan anak. Kasus di kami di tahun 2006 ini ada 1 kasus kematian ibu dan ada 8 kematian balita. Upaya yang sudah kami lakukan, kelasnya adalah dari kami sendiri sudah ada kelas bumil. Di kelas bumil ini di setiap desa, di 17 desa itu diadakan pertemuan khusus bumil dan di situ ada pembahasan tentang bagaimana menjalani kehamilan dan salinan yang sehat.
3: Melalui FKP, Puskesmas Polokarto juga meminta dukungan seluruh unsur yang terlibat, mulai pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kader kesehatan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar ibu hamil berisiko selalu mendapatkan pemantauan. Camat Polokarto, Heri Wahyu Cahyono, mengatakan FKP menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Kasus kematian ibu yang terjadi tahun ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
4: Bagi kita semuanya, semua stakeholder ya, di Kecamatan Polokarto, khususnya pemerintah, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kemudian puskesmas, juga kader kesehatan yang ada di seluruh wilayah Polokarto, tentunya ini adalah sarana untuk membangun komunikasi dua arah dari kita semuanya dalam rangka untuk mengevaluasi kejadian-kejadian yang sudah lalu. Tentunya kita ingat kejadian di Polokarto, ada satu ataupun korban kematian dari ibu, maka ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita bersama.
3: Lebih lanjut, Camat Polokarto juga menekankan pencegahan harus dimulai sejak awal kehamilan. Oleh karena itu, pemantauan dan deteksi dini perlu diperkuat agar tidak ada ibu hamil beresiko yang lolos dari perhatian. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pengadilan Negeri Karanganyar menggelar sidang perdana kasus dugaan penipuan investasi alat berat bernilai miliaran rupiah dengan terdakwa berinisial GS. Dalam agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dijerat pasal 492 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
5: Dalam hal korban ini kan jelas bahwa barang itu kan nggak dibelikan. Jadi ada dua barang yang dibelikan yang nilainya 5,5 miliar.
6: Sidang kasus dugaan penipuan investasi alat berat yang menyeret terdakwa berinisial GS mulai bergulir di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dijerat pasal 492 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kuasa hukum korban Zainal Arifin menegaskan perkara ini jelas memenuhi unsur pidana penipuan. Pasalnya dana investasi warga tidak dibelikan 2 unit alat berat, yakni mesin pemecah batu senilai 5,5 miliar rupiah dan ekskavator senilai 1,4 miliar rupiah. Selain mengawal persidangan pokok, pihak korban juga resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait aliran dana investasi tersebut ke Polres Karanganyar.
5: Tadi di dakwaan itu kan sudah dijelaskan dikenakan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mana ancamannya kan 4 tahun. Kalau dari pihak dalam atau korban ini kan jelas bahwa barang itu kan nggak dibelikan. Jadi ada dua barang yang dibelikan yang nilainya 5,5 miliar, yaitu berupa pemecah batu dan 1,4 miliar eksvakator. Ini fakta ya, kita bicara faktanya di situ.
6: Menanggapi dakwaan jaksa, kuasa hukum terdakwa Ari Santoso menilai sengketa ini berawal dari kerjasama bisnis sehingga pelanggaran yang terjadi merupakan bentuk one prestasi perdata. Pihak terdakwa memastikan bakal mengajukan perlawanan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum pada persidangan pekan depan.
7: Pada intinya, ini kita akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum gitu. Dan kita diberi waktu 1 minggu depan untuk menyusun perlawanan gitu. Pada prinsipnya, awal dari perjalanan perkara ini adalah berasal dari perjanjian ya, dari kerjasama bisnis. Tentu saja kalau dasar hukumnya perjanjian adalah konsekuensi apabila melanggar perjanjian itu adalah one prestasi begitu, dan itu ranah pengadilan perdata begitu.
6: Persidangan kasus investasi alat berat ini dipastikan bakal berjalan alat seiring perbedaan mendasar argumentasi hukum antara kubu korban dan terdakwa. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta menghapus Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI. Meski secara struktural dihapus, Pemkot Surakarta memastikan layanan pendidikan dan terapi bagi masyarakat tetap berjalan di lokasi yang selama ini digunakan PLDPI.
8: Kita terkomitmen layanan PLDPI-nya tidak kita hentikan.
9: Kebijakan penghapusan kelembagaan UPTD PLDPI tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 39 tahun 2025 dan mulai diterapkan seiring berlakunya APBD Perubahan 2026. Pemerintah Kota Surakarta menyebut perubahan tersebut hanya menyangkut struktur administratif kelembagaan, sementara pelayanan kepada masyarakat tetap dilanjutkan. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, Pemkot akan membentuk kelompok kerja atau POKJA yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit.
8: PLDPI memang kemarin Perwali menghapus secara struktur organisasi PLDPI, tapi kita terkomitmen layanan PLDPI-nya tidak kita hentikan. Jadi layanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan di gedung yang sekarang pakai PLDPI. Nanti kita akan membentuk semacam POKJA, itu merupakan gabungan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, agar layanan masyarakat yang inklusi ini tetap bisa kita lakukan tetap sama seperti yang sudah diterima saat ini.
9: Budi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan layanan yang selama ini diberikan. Pendidikan maupun terapi tetap dapat dilakukan, termasuk petugas yang selama ini memberikan pelayanan tetap berada di lokasi tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, menyayangkan penghapusan UPTD PLDPI. Menurutnya, layanan tersebut menjadi salah satu inovasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat termasuk warga dari luar kota Surakarta.
10: Kita juga sebenarnya menyayangkan ya. Kenapa menyayangkan? Karena Blub ini satu inovasi yang tidak ada di daerah lain. Kemudian masyarakat yang memanfaatkannya itu datang dari seantero penjuru Indonesia, pernah datang dari Aceh, datang dari luar Jawa, banyak banget gitu loh yang kemudian memanfaatkan layanan ini.
9: Sugeng mengatakan persoalan utama berada pada regulasi, karena layanan pendidikan dan kesehatan berada dalam satu kelembagaan. DPRD mendorong Dinas Pendidikan mencari terobosan regulasi agar layanan PLDPI dapat kembali berjalan dalam satu kelembagaan. Sementara Pemkot memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung selama proses penataan tersebut. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Berada pada peringkat keempat di Jawa Tengah dan masih dianggap rendah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta siapkan langkah strategis untuk mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Maksud kami IPLM. Hal itu dilakukan menyusul adanya perubahan peraturan dalam penilaian.
11: Indeks literasi masyarakat kita itu masih nomor 4 se-Jawa Tengah.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta siap merubah strategi untuk mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Penyesuaian dilakukan menyusul adanya perubahan indikator penilaian tingkat literasi dari pemerintah pusat. Saat ini peringkat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Surakarta sendiri berada di posisi 4 se-Jawa Tengah. Indikator penilaian kini diperketat dari 8 menjadi 2 kriteria utama sebelum dan sesudah membaca. Sebagai langkah konkret, Dispersip Surakarta mengintensifkan penambahan koleksi buku serta program digitalisasi. Penetrasi layanan perpustakaan keliling juga diperluas hingga ke tingkat bawah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Surakarta, Heni Ermawati, menjelaskan bahwa penilaian dari pusat kini bersifat rigid. Perubahan indikator penilaian menuntut dinas untuk menyesuaikan langkah teknis di lapangan.
11: Karena memang saat ini indeks literasi masyarakat kita itu masih nomor 4 se-Jawa Tengah. Itu jadi memang harus dipush lagi bagaimana nanti bisa menaikkan tingkat kegemaran membaca khusus untuk Kota Surakarta. Strateginya memang harus dirubah karena indikator penilaiannya pun berubah. Kalau semula itu 8 indikator, kalau sekarang 2, dan itu memang sebelum dan sesudah membaca begitu loh. Indikatornya dan semuanya penilaian itu dari pusat, sehingga kami dinilai mereka dan nanti nilainya itu sudah rigid gitu loh. Jadi ya memang kita harus tetap dengan berbagai upaya kami lah bisa meningkatkan nilai indeks IPLM menikah.
12: Sementara itu, demi mendukung peningkatan literasi di Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Astrid Udayani juga mendorong masyarakat untuk membiasakan membaca sejak dini. Hal itu lantaran menurutnya membaca tidak terbatas hanya pada lokasi perpustakaan atau saat di sekolah saja, melainkan bisa dilakukan dimanapun.
13: Upayanya selain di institusi pendidikan formal, yaitu sekolah-sekolah, kami juga terus mendorong di ruang publik, kemudian bagaimana membuat satu ekosistem yang menyenangkan untuk masyarakat membaca, seperti dari pemerintah Kota Surakarta setiap minggu di Car Free Day sudah ada program bus yang keliling, dia perpustakaan keliling membawa buku-buku, juga di mall, di hotel, di tempat-tempat umum, sarana, fasilitas umum lainnya, sehingga kita ingin di semua titik di Kota Solo itu masyarakat sudah mulai terbiasa untuk membaca dan belajar. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan membaca sejak dini, mulai dari rumah, tidak hanya di sekolah.
12: Melalui optimalisasi armada dan penyesuaian strategi, Dispersip Surakarta optimistis mampu menaikkan nilai IPLM. Gerakan literasi diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca warga Kota Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Warta pagi bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menyebut keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis atau MBG terus berkembang. Penyerapan bahan pangan oleh SPBG ini dinilai membuka peluang bagi UMKM untuk memasuk kebutuhan makanan bagi penerima manfaat.
14: Jadi penyerapan SPBG, MBG ini luar biasa terutama untuk UMKM kita.
15: Bahkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG turut melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG. Keterlibatan tersebut antara lain dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran. Penyerapan kebutuhan SPPG juga mendorong masyarakat di sejumlah kampung untuk mempelajari cara menanam sayuran yang dapat digunakan sebagai pasokan. Hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebutuhan pangan untuk program MBG.
14: Tadi disampaikan, jadi banyak UMKM yang terlibat untuk sayur segala macam. Jadi penyerapan SPPG, MBG ini luar biasa terutama untuk UMKM kita. Bahkan tadi di kampung-kampung juga ingin belajar cara membuat atau menanam sayur ya. Cara menanam sayur untuk suplai di sini. Jadi luar biasa ya, keren.
15: Budi Santoso menambahkan, pemerintah terus memantau pelaksanaan program MBG, terutama memastikan kelancaran rantai pasok di SPPG. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
14: Terus makanya kita salah satunya ke sini ya, termasuk juga terutama suplainya segala macam, bahwa memastikan bahwa memang tidak ada masalah dari suplai sampai ke konsumsi di SPPG.
15: Pengawasan rantai pasok menjadi salah satu perhatian dalam kunjungannya ke SPPG Semanggi 2 kemarin. Ia juga melihat kelengkapan peralatan serta sejumlah perlengkapan tambahan yang digunakan SPPG untuk mendukung proses verifikasi dan pengemasan. Pemerintah terus memastikan proses penyediaan hingga konsumsi berjalan tanpa kendala. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Tokopedia dan TikTok Shop menjadi platform digital pertama produk pilihan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Menteri Perdagangan Budi Santoso atau Busan dalam acara inisiasi Inisiatif Pemberdayaan UMK atau hashtag waktunya star, hashtag jualan, spesial perayaan kolaborasi, hashtag beli lokal di Swissbell in Gilingan kemarin mengatakan produk pilihan Busan merupakan produk produk UMKM yang lolos seleksi dan kurasi.
16: Pilihan Dusan itu sekarang punya tempat khusus ya, etalase khusus di Tokopedia.
17: Menteri Perdagangan Mendag Republik Indonesia Budi Santoso mengapresiasi Tokopedia dan TikTok Shop yang telah menyediakan ruang khusus sebagai platform e-commerce pertama dalam program pilihan Menteri Perdagangan Budi Santoso atau BUSAN. Menurutnya program pilihan BUSAN produk-produk UMKM yang telah melalui proses seleksi dan kurasi secara berkala dari Mendag dan Kementerian Perdagangan. Adapun produk yang dinilai memenuhi standar tersebut kemudian mendapat kesempatan dipasarkan lebih luas, termasuk melalui platform digital.
16: Kita ada namanya program pilihan BUSAN, ya pilihan Budi Santoso. Jadi setiap 2-3 bulan kita seleksi, kita kurasi untuk ditampilkan di ruang tamu saya. Ya ini baru pertama kali ya, kita kerjasama dengan platform e-commerce, ya Tokopedia. Jadi produk pilihan BUSAN itu sekarang punya etalase khusus di Tokopedia.
17: Mendag Budi menyebut pihaknya juga memfasilitasi pameran internasional bertajuk Triad Expo Indonesia yang digelar tiap tahun di bulan Oktober. Di tahun 2025, lanjut Mendag, banyak produk pilihan BUSAN yang meramaikan pameran tersebut dan berhasil menembus pasar ekspor. Sementara Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Pihaknya memastikan Tokopedia dan TikTok Shop terus berupaya mempermudah para penjual menciptakan peluang dengan menyediakan ekosistem discovery commerce yang aman, terpercaya, dan inklusif.
18: Seperti yang tadi Pak Busan sempat sampaikan, sebetulnya kami udah dalam era digital pastinya, tapi memasuki ke ranah discovery commerce, di mana kalau misalkan di conventional commerce itu biasa produk itu di listing dan tunggu pembeli, jadi pembeli harus mencari produk. Tapi di era discovery commerce, produk yang bisa mencari pembelinya melalui konten.
17: Untuk itu, sambung Stefani, Tokopedia dan TikTok Shop menghadirkan kolaborasi beli lokal dan pilihan BUSAN dengan konektivitas yang telah menjangkau sekitar 96% wilayah berpenduduk. Fokus Tokopedia dan TikTok Shop kini bergeser dari mendorong UMKM untuk masuk ke ranah digital, kini menjadi membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Di sisi lain, Wali Kota Solo Respati Ardi yang juga turut hadir dalam acara tersebut mengajak para pelaku UMKM untuk dapat menjadi upselling the top spenders menggunakan konsep Pareto 80/20, yakni 80% kelas ekonomi massal diintervensi oleh pemerintah kota, sedangkan 20% sisanya diisi pelaku UMKM. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Universitas Slamet Riyadi Surakarta memperkuat kesiapan mahasiswanya dalam menghadapi persaingan dunia kerja melalui kegiatan workshop penguatan kompetensi alumni. Acara yang dirangkai dengan penandatanganan kerjasama bersama PT Mikro Madani Institute ini diselenggarakan di lingkungan kampus tempat kemarin.
19: Ini dari komitmen universitas, karena universitas tidak sekedar hanya nanti meluluskan saja, tapi setelah lulus itu ngapain?
20: Menjelang masa wisuda pada bulan Oktober mendatang, ratusan mahasiswa calon lulusan Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta mengikuti lokakarya persiapan dunia kerja. Kegiatan yang diinisiasi oleh pusat karir kampus ini menjadi langkah strategis untuk membekali calon alumni sebelum terjun langsung ke dunia industri. Rektor Unisri Surakarta, Profesor Sutoyo menegaskan, universitas tidak sekedar berfokus meluluskan mahasiswa, melainkan turut memikirkan serapan kerja para alumni. Dirinya meminta para lulusan memiliki kepercayaan diri dan mental yang tangguh saat bersaing di dunia profesional.
19: Ya, alumni-alumni harus punya kesiapan mental yang luar biasa. Maka saya sangat senang workshop ini untuk dilakukan dan ke depan terus perlu dilakukan menyeluruh, tidak hanya sebagainya.
20: Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Slamet Riyadi Career Center, UPT UCC Unisri, Sarafuddin menyebut, program ini ditujukan agar realitas dunia kerja tidak lagi menjadi hal yang asing bagi para lulusan. melalui pembekalan keterampilan khusus sejak dini, tantangan saat proses rekrutmen industri dapat dihadapi dengan lebih optimal.
1: Maka ini harus betul-betul dibekali dengan hard skill dan soft skill yang luar biasa, yang nantinya mereka bukan hanya sekedar menghadapi tantangan yang sederhana ketika memasuki dunia kerja. Itulah gambaran awal dari mengapa kami harus mendesain program ini dari program ini.
20: Melalui sinergi bersama praktisi industri secara langsung, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara komprehensif terkait standar kualifikasi perusahaan di era modern. Dalam kegiatan juga diadakan penandatanganan kerjasama bersama PT Mikro Madani Institute. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.

0: Fokus hari ini. Sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, materi keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum SMP di Kabupaten Sragen. Sebelum materi tersebut terlaksana, dilakukan pelatihan Training of Trainers, TOT, bagi para guru kulikuler SMP se-Kabupaten Sragen. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
1: Kurikulum pendidikan lalu lintas ini supaya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah ini merupakan ambisi saya, Bu. Bisa dibilang ini pilot project seluruh Indonesia baru di Polres Sragen.
2: Keselamatan berlalu lintas kini resmi masuk dalam kurikulum pendidikan tingkat sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Sragen. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Kepolisian Resor Polres Sragen bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen. Kerjasama itu menjadi terobosan baru dalam menanamkan kesadaran serta berbudaya tertib lalu lintas sejak dini bagi para generasi muda. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsuindiasari menegaskan bahwa upaya menciptakan keselamatan di jalan raya tidak hanya cukup mengandalkan penegakan hukum semata. Pendidikan karakter sejak usia sekolah menjadi kunci utama pembentukan perilaku pengguna jalan yang disiplin. Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan materi keselamatan yang diajarkan tidak terbatas pada pengenalan rambu lalu lintas, melainkan mencakup penggunaan perlengkapan keselamatan, pemahaman risiko berkendara, hingga etika menghormati sesama pengguna jalan.
1: Saya memiliki ide atau pemikiran kenapa penting pendidikan berlalu lintas ini harus mulai dipikirkan untuk masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah. Kita ini mulai dari dalam kandungan sampai dengan jenazah tidak lepas dari lalu lintas. Ibu hamil di jalan punya resiko. Bayi yang dalam kandungan kan berarti punya resiko juga terkait masalah keselamatan berlalu lintas. Termasuk jenazah itu mau dari rumah duka ke pemakaman berlalu lintas. Apalagi usia-usia aktif. Ketika melek mata, bangun tidur, keluar dari rumah sudah berlalu lintas. Meskipun hanya sebagai pejalan kaki di trotoar. Artinya pendidikan lalu lintas ini pendidikan yang penting untuk ditanamkan secara dini dan harus betul-betul diinternalisasi kepada seluruh masyarakat kita.
2: Skema program itu diawali dengan pembentukan tim penyusunan materi ajar, dilanjutkan dengan pelatihan Training of Trainer, TOT, bagi para guru kurikulum SMP Kabupaten Sragen. Melalui TOT tersebut, para guru diharapkan menjadi motor penggerak edukasi keselamatan di sekolah masing-masing. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti MBD melalui Sekretaris Distrikbud Sragen Sukesno. Menurutnya, pendidikan keselamatan merupakan kebutuhan mendesak mengingat banyaknya aktivitas anak usia sekolah yang menggunakan kendaraan di jalan raya.
3: Polres Sragen menandatangani MOU terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Implementasinya diterapkan di SMP lebih dahulu dengan pertimbangan memang SMP yang dalam tanda petik memang banyak menggunakan berlalu lintas terutama kendaraan bermotor.
2: Sebagai informasi, penandatanganan perjanjian kerjasama telah berlangsung di Hall Sibara Mapolres Sragen pada Senin 14 September lalu. Kegiatan itu turut dihadiri pejabat utama Polres Sragen, jajaran Disdikbud Sragen, serta para kepala SMP negeri maupun swasta sekecamatan Sragen Kota dan Kabupaten Sragen. Melalui integrasi kurikulum itu diharapkan budaya tertib lalu lintas dapat tumbuh dari ruang kelas hingga menjadi kebiasaan nyata di jalan raya. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Menyikapi kasus kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk di Surakarta, banyak menelan korban pada usia produktif, di usia 15 hingga 19 tahun. Maka Korlantas Polri dan Kemendikbud sejak 2024 hingga 2025 mendorong keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum sekolah dan tahun 2026 mulai berlangsung. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
4: Selamat pagi, data Korlantas Polri mencatat kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia banyak menelan korban pada mereka di usia produktif, yakni usia 15 hingga 19 tahun dengan jumlah persentase 24% dan usia 20 hingga 24 tahun sebesar 20%, termasuk di Surakarta. Angka laka lantas banyak melibatkan pelajar SMP dan SMA karena belum mempunyai SIM atau surat izin mengemudi. Menyikapi hal itu, Korlantas Polri dan Kemendikbud sejak tahun 2024 hingga 2025 mendorong keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum sekolah dan di tahun 2026 ini mulai berlangsung. Adapun yang melatar belakangi keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum sekolah, fakta di lapangan 70% kecelakaan di Indonesia melibatkan usia 15 hingga 30 tahun, sementara pelajar di Solo banyak membawa kendaraan bermotor sendiri padahal usia belum ada 17 tahun. Sebetulnya langkah edukasi oleh petugas polisi saat upacara bendera sudah dilaksanakan, namun hari berikutnya himbauan tersebut tidak diindahkan. Namun jika masuk kurikulum menjadi kebiasaan bukan cuma hafalan. Berpandangan model penerapan keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum sekolah sebetulnya cukup fleksibel karena menerapkan mata pelajaran baru namun diintegrasikan seperti untuk jenjang SD kelas 4 hingga kelas 6 mata pelajaran PJUK dan PPKN materi mengerti rambu, cara nyebrang, helm SNI, duduk di mobil harus pakai sabuk. Adapun kegiatan diadakan polisi cilik, patroli safety, dan mewarnai rambu. Untuk jenjang SMP kelas 7 hingga kelas 9, mata pelajaran PPKN IPA atau faktor fisika pengereman. BK, materi bahaya blind spot truk, etika di jalan, konsekuensi hukum bawa motor di bawah umur dengan kegiatan praktik safety riding di lapangan, kampanye jatuh di aspal, tak seindah jatuh cinta. Adapun untuk jenjang SMK atau SMK kelas 10 hingga 12, mata pelajaran PPKN prakarya BK bermateri cara mencari SIM yang benar, P3K kecelakaan, anti balap liar, bahaya alkohol, dan berkendaraan dengan kegiatan ekstrakurikuler PKS atau patroli keamanan sekolah dan duta safety reading. Pendengar, pada mata pelajaran itu setidaknya pendidik atau guru memberikan 5 pilar keselamatan, manusia, kendaraan, jalan, hukum, penanganan pasca kecelakaan, kemudian rambu dan marka, wajib hafal 20 rambu paling sering di Solo, stop, larangan masuk, helm, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya sikap defensif, jaga jarak, jangan ngebut, dan tentunya cek kaca spion. Dampak hukum dan sosial pendengar, pasal tilang, biaya rumah sakit, kalau laka lantas, trauma keluarga. Tentunya berharap menjadi pelopor, berani ingatin teman atau orang tua kalau ugal-ugalan di jalan. Demikian komentar.
0: Di tengah gempuran alat masak modern, perajin dandang tradisional di Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta berhasil mempertahankan usahanya hingga generasi ketiga. Dandang buatan Alex memiliki pangsa pasar yang luas, mulai dari Solo Raya hingga luar Jawa. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum pagi ini disampaikan oleh Sofia Segaf.
5: Pangsa pasar produk kami.
6: Di tengah gempuran alat masak modern yang serba canggih, sebuah kisah perjuangan mempertahankan tradisi tetap hidup di Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta adalah Alex, seorang perajin dandang tradisional yang telah menjaga warisan keluarga ini hingga 3 generasi. Dengan dedikasi dan keuletan, usaha ini tak hanya bertahan, tetapi juga tetap relevan bagi kebutuhan masyarakat hingga kini. Berawal pada tahun 1970-an, Alex melanjutkan usaha yang dirintis oleh keluarganya. Bermodal ketekunan dan semangat tak pernah menyerah, ia berhasil menjadikan dandang buatannya terkenal karena kekuatan dan daya tahannya. Di tengah persaingan pasar, produk dandang Alex tetap memiliki tempat khusus di hati pelanggannya. Proses pembuatan dandang ini bukanlah perkara mudah. Setiap produk melalui beberapa tahap pengerjaan, mulai dari pembuatan pola, pemotongan bahan, pengerjaan alas, hingga perakitan. Semua semua dilakukan secara manual dengan peralatan tradisional, memastikan kualitas yang tak tertandingi oleh mesin-mesin modern. Bagi Alex, dandang tradisional bukan sekadar alat masak, lebih dari itu, ini adalah simbol ketahanan budaya dan semangat hidup yang tak lekang oleh zaman. Walau banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kenaikan harga bahan baku hingga persaingan dengan produk pabrikan, ia percaya bahwa usaha yang dibangun dengan kejujuran dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya.
5: Pangsa pasar produk kami untuk lokal Solo Raya itu sekitar 80%. Kemudian untuk luar Jawa sekitar 20%.
6: Setiap harinya, Alex dan timnya mampu memproduksi lebih dari 50 jenis dandang. Mulai dari dandang nasi, dandang bakso, hingga loyang roti, semuanya dibuat dengan tangan yang terampil dan penuh perhatian pada detail. Harga dandang ini pun bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis dan ukurannya. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Demikian rekan warta pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, materi keselamatan lalu lintas masuk kurikulum SMP. Kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Polkarto menjadi sorotan dalam forum komunikasi publik FKP. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu single dari Grita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau hujan jangan lupa bawa mantel, bawa payung. Begitu Pak Gono, jangan lupa juga jaketnya juga dipakai ya. Raincoat kalau bahasa Indonesianya jas hujan. Ya, pagi ini kami telah tersambung dengan Bu Hajani Ken dari Pasar Buder Sragen. Kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini. Seperti apa di Pasar Buder? Selamat pagi Bu Niken.
1: Iya, selamat pagi, Mas.
0: Baik, Bu Niken, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini di Pasar Buder seperti apa, Bu? Kita mulai dari harga cabai seperti apa, Ibu Niken?
1: Iya, harga cabai riwet kita ngecer 34. Mm-hmm. Cabai riwet merah 65, yang ori, yeah, yang agak campuran 63. Mm-hmm. Cabai keriting 43, hijau keriting 30.000. Mm-hmm. Cabai lalap 45.
0: Ya.
1: Cabai besar 30.000.
0: Oke. Okay.
1: Terus harga bawang merah, bawang putih ya. Mm-hmm. Untuk bawang sijo kita ngecer yang super 30.000, kalau yang tanggung 27.
0: Ya.
1: Bawang kating 36. Mm-hmm. Untuk bawang merah yang super kita ngecer 30.000, agak naik ini bawang merahnya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus yang tanggung 25, gak kecil itu 22. Kalau bawang gunung 25, bawang gunung yang dari Boyolali, dari Tawangmangu itu yang besar-besar itu.
0: Oke.
1: Okay. Terus apa itu, gula pasir biasa curah 17,5 kita ngecer. Kalau kemasan 18 sama 19. Harga beras mulai jadi 14.000 sampai 17.000. Tepung terigu biasa 8,5 sampai 12.000. Mm-hmm. Terus minyak goreng 22 hari ini naik 500.
0: Naik 500, baik.
1: Terus apa itu minyak yang kemasan? Minyak kita itu kita ngecer 18. Mm-hmm. Mm-hmm. Masalahnya stoknya dikit.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus yang bermerek itu 22 sama 23.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Terus harga daging ayam tinggal pedagangnya, ada yang 42, ada yang 44, ada yang 45 kalau pas keadaan nggak ada.
0: Yeah.
1: Gak siang itu kan kadang udah kosong itu sampai 45.
0: Baik.
1: Terus harga daging sapi 120, yang super 140.
0: Oke, okay. Stok aman, nah, Bu Niken
1: naik
0: ya?
1: Naik juga, stok aman.
0: Bu Niken, tadi harga telur berapa, Bu? Saya lupa.
1: Oh, harga telur kita ngecer 24.
0: 24 ya? Oke, okay, yeah, baik. Yang penting stoknya aman, Ibu Niken ya.
1: Stok aman.
0: Baik, baik.
1: Pengunjungnya yang belum aman.
0: Okay. Baik. Semoga hari ini lancar, Ibu ya, laris ya, Bu ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Terima kasih, Bu Niken. Okay. Sehat selalu, selamat pagi. Ya. Yeah. Yeah. Demikian Bu Hajani Ken sudah mengabarkan informasi dari Pasar Buder Sragen. Pagi ini kita hanya ada satu update info dari warta pasarnya, dan kita update juga untuk perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari Selasa 22 September 2026. Wilayah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan hari ini cerah. Kemudian suhu berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini Selasa 22 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budianto, Kepala KPPN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Intan Nurlili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: ya, sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.